0: 04 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, 04 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayo bae naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agik dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetangga,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ya Mang Cep bicara dulu, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ngomongi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada saat anak-anak libur sekolah. Tentunya apa ya, sebagai wong tua nih memang semacam perlu punya rencana untuk ngisi waktu libur sekolah buat anak-anak Tentunya ini bertujuan biar anak-anak tetap produktif, terus juga tidak ngerasa bosan selama liburan Nah pastinya juga sebagai wong tua pernah ngalami yang mano kok bingung gitu Terus juga aktivitas apa sih yang bisa dilakukan biar anak-anak tetap ceria tidak cepat merengek yang berlebihan Nah kalau tadi sudah banyak yang kita hadirkan, kita tambah lagi yaitu salah sikonya yaitu ngajak anak-anak berkunjung ke museum. Tentunya ini jadi semacam liburan yang kreatif dan juga memberikan pengetahuan baru serta pengalaman yang menyenangkan. Nah tentunya kalaupun di kota-kota tempat Mang Cep bicek kalau di Palembang ini banyak museum bisa diajak kemana, di salah sikonya di Monpera itu museum juga bisa mengetahui tentang kejadian-kejadian di masa perang di kota Palembang. Itu juga ada juga di Museum Bala Putra Dewa, terus juga ada di dekat itu apa BKB itu juga ada pokoknya carilah kalau misalnya Bang Cebice yang ada di Palembang ini. Tentunya ngomong dulu, ngobrol dulu, kita nak kemana atau mungkin ke galau-galau museum boleh nih biar anak-anak tahu sejarahnya kota Palembang. Terus juga ada juga pilihannya yaitu membuat karya seni. Misal baik ini buat dewek di rumah atau mungkin berkunjung ke galeri yang menyediakan pengunjung untuk buat karya macam membatik Kalau tadi sudah diomongi misalnya buat guci, pas bunga dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini di obrol ke juga dengan anak-anak. Pengennya cak mano cak itu Terus ini juga yang bagus nih bermain ataupun berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Nah biasanya kalau misalnya lah habis liburan ditanya tuh pas selesai liburan, kemarin liburannya kemana? Terus ini kemana? Pasti adanya ke rumah nenek. Ngapain lah nenek yang paling terkenal daripada kakek. Jadi ini bisa juga salah siko yo, kalaupun masih ada nenek dan kakeknya, karena di situ akan banyak cerita pengalaman mulai mungkin neneknya yang galak dongeng bisa baik. Terus juga pastinya beda generasi tentunya beda cerita, sehingga anak ini bisa menyimak dan bisa jadi mungkin bisa jadi tambahan ilmu pengetahuan yang tidak dapat di sekolah. Nah tentunya apalagi kalau misalnya kakek dan neneknya tuh ada di dusun beladas pasti misalnya main ke sungai atau mungkin ada, kalau ada sawah main ke sawah, kalau ada kebun main ke kebun. Nah itu seru ayolah kalau saya itu macam bicara dulu kita simak dulu lagu-lagu berikut tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: Wajib itu dulu masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ngomongi tentang cara mengisi liburan. Nah, kalau ini kayaknya info ini cocok untuk anak-anak remaja ya. Baik itu yang sudah SMP ataupun yang sudah SMA. Jadi kalau misalnya liburannya pengen kemana? Aduh, ini macam apa sado? Informasi yang mungkin bisa jadi semacam rekomendasi. Nah, tentunya liburan itu lekat ya, ataupun identik dengan suasana bermalas-malasan dan semacam tidak produktif. Nah, ini bisa diajak nih untuk para remaja ya, untuk ngatasinya dengan buat game berupa challenge untuk diri sendiri biar lebih seru ya. Tentunya mungkin bisa ajak dulur-dulur ataupun kawan-kawan untuk ikut ya, misalnya nih tantangan yang dilakukan dan bermanfaat selama 7 hari. Misalnya 10 menit olahraga pagi-pagi. Terus juga sehari baca 10 halaman buku atau menghafal 5 kosakata bahasa asing. Nah, biar makin seru bisa tambah ke sistem poin. Nah, kalau misalnya kaget di akhir-akhirnya, bisa baik ditentu ke hadiah untuk pemenang tantangan ataupun challenge ya. Nah, misalnya nih anggota dengan poin terkecil nih bisa mengabulkan permintaan anggota dengan poin terbanyak ya. Tapi kalau misalnya sama kawan-kawan tuh pasti ya aduh baik yang di ide yang muncul ya. Nah, terus juga ada ide maraton film ataupun series ya. Jadi nonton film di TV ya, biasa di channel-channel favorit ya. Nah, ini nonton sama-sama, misalnya sama-sama kawan ya, untuk para remaja nih, tapi tentunya dibatasi ya biar tidak kebablasan nontonnya. Tidak anak sepanjang hari nonton terus ya. Mungkin bisa dengan 2 sampai 3 episode per harinya ya, supaya badan tidak terlalu rebahan dan mata bisa beristirahat juga tentunya. Habis nonton bisa beres cerita ya, review singkat tentang adegan yang paling seru, terus juga apa yang didapat di situ, mungkin ada pelajaran atau mungkin saling menilai film itu dengan rating ya. Nah, bisa baik ditulis di catatan pribadi atau mungkin dijadikan di updatean sosial media. Terus juga main game. Nah, ini tapi tujuannya untuk ngasah otak ya, macam becek ya. Tentunya yang liburan jadi semacam waktu yang pas untuk main game seharian. Tapi kalau seharian-nian main game pasti bosan ya. Nah, jadi bisa dikasih jadwal khusus, misalnya main gamenya pas hari baik, cek itu macam becek. Selain game online juga bisa eksplor permainan yang offline bareng kawan-kawan ya, biar seru. Jangan lupa juga bisa ditambah ke aturannya biar yang kalah dapat hukuman. Nah, ini yang serunya ya. Ataupun yang menang itu bisa dapat hadiah. Nah, ini ada juga membuat konten liburan. Jadi yang namanya keberadaan media sosial ini jadi semacam apa ya, platform dewek untuk bagi ke kegiatan sehari-hari. Bisa direkam keseharian, misalnya nih kontennya a day in my life, nah, sepanjang hari itu ya. Nah, terus atau mungkin buat konten masak-masak atau masih banyak yang lagi ya. Nah, tidak harus jadi selebgram ya untuk buat konten ya. Kita sebagai uang yang yang selalu ketemu dengan sosial media ataupun media sosial, tentunya ini bisa menganggap sebagai proyek seru buat mengabadikan liburan. Nah, tentunya bonusnya kita bisa jadi belajar editing, storytelling, percaya diri. Ini untuk remaja-remaja nih bisa mengembangkan bakat juga. Terus juga hunting foto-foto estetik di sekitar rumah. Tentunya foto-foto estetik di sekitar rumah bisa jadi ide aktivitas liburan yang murah meriah. Cari objek sederhana, misalnya tanaman atau mungkin langit di sore hari, atau mungkin sisi-sisi rumah ya, atau mungkin pas lagi makan, atau mungkin sudut-sudut mano di situ di halaman. Nah, biar lebih fokus bisa ditentukan dulu temanya sebelum hunting foto. Misalnya temanya galau-galaunya warna biru. Nah, jadi yang diambil tuh yang bertema biru, atau mungkin temanya minimalis, atau mungkin sekedar motret dengan tema keindahan alam ya. Bisa baik. Nah, kalau misalnya nih ada tipsnya nih, kalau misalnya hunting foto pagi-pagi itu sebelum jam 10 pagi atau sore menjelang matahari terbenam. Ini adalah waktu golden hour ya, ataupun hasil foto yang bisa dipotret pada waktu tersebut biasanya punya cahaya-cahaya yang bagus.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cebice, dulur-dulur kita keinget Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebice, dulur-dulur, ale-ale, yaitu kerang bercangkang duo khas pesisir Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kerang ini hidup di perairan dangkal berlumpur, yang mana masyarakat di Kalimantan ini sering mengolah ale-ale menjadi tumisan bercita rasa pedas, asam dan gurih, terutama dengan tambahan jeruk kunci. Tak cuma lezat, ale-ale juga kaya mineral dan dipercaya baik untuk daya tahan tubuh. Hidangan ale-ale populer dari dapur rumahan sampai rumah makan di Kalimantan Barat. Dalam tradisi kuliner setempat, kerang ini sudah lama jadi sumber protein utama masyarakat pesisir. Informasi berikutnya, Mang Cebice, dulur-dulur, amplang kerupuk ialah olahan ikan khas Kalimantan. Biasanya menggunakan seperti ikan tenggiri, gabus atau belida yang dicampur tepung sagu lalu digoreng hingga renyah. Proses pembuatannya yaitu dari menggiling ikan lalu mencampurkannya dengan bumbu dan tepung, kemudian adonan direbus, dijemur, dan dilanjut dengan proses penggorengan. Tekstur kerupuk ini renyah di luar dan lembut di dalam dengan cita rasa yang gurih. Selain varian original, kini amplang hadir dalam rasa modern macam BBQ, ayam bawang, dan lada hitam.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayur bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18

0: 6. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh nih gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia, wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.

Ya mencicip dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, mencicip dulur-dulur kita hadir ke dulu informasi dari rri.co.id yang mana kerusakan jalan badan jalan hingga bahu jalan di Jalan Jenderal Sudirman Palembang mulai kawasan depan Rumah Sakit Muhammad Husin sampai Markas Kodam 2 Sriwijaya dipastikan akibat kebocoran pipa utama milik PDAM sudah berusia puluhan tahun. Kerusakan ini tidak hanya menyebabkan permukaan jalan berlubang dan bergelombang, tapi juga mengganggu arus lalu lintas di salah satu jalur utama Kota Palembang, yang mana saat ini penanganan masih dilakukan secara bertahap oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan bersama PDAM. Pejabat pembuat komitmen atau PPK 3.1 PJN 3 Sumsel Marisa Francisca Sitompul meminta maaf kepada masyarakat atas terganggunya kenyamanan pengguna jalan akibat kerusakan tersebut. Dan tentunya menurut dia terdapat dua titik utama kebocoran pipa yang menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan. Yang mana titik pertama berada di kawasan depan Kodang yang sudah mulai terdeteksi sejak Desember 2025, namun lokasi kebocoran baru berhasil ditemukan setelah dilakukan pembongkaran lebih lanjut. Dan tentunya kebocoran di depan kantor Kodam ini diduga menjadi penyebab banjir dan rembesan air hingga ke seberang jalan. Sementara itu titik kebocoran lain berada di depan RSMH, yang mana lokasi ini sempat viral di media sosial setelah jalan amblas dan membentuk lubang besar yang membahayakan pengendara. Saat dilakukan pembongkaran, petugas menemukan kondisi pipa yang sudah sangat rapuh dan berkarat, bahkan bagian pipa yang sudah rusak tersebut hancur ketika terkena tekanan air. Dan meski perbaikan awal telah dilakukan, rembesan air masih ditemukan di sepanjang kawasan depan Jakarta Motor hingga K24. Kondisi ini menandakan masih ada titik kebocoran lain yang belum terdeteksi. Maria menyebut pipa tersebut diperkirakan berasal dari tahun 1952 dan merupakan jalur utama distribusi air milik PDAM. Usia pipa yang sudah tua menjadi penyebab utama kebocoran yang terus berulang. Tentunya tekanan air yang tinggi membuat kerusakan tidak hanya terjadi pada lapisan aspal, tetapi juga merusak pondasi jalan di bawahnya. Akibatnya permukaan jalan menjadi bergelombang dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini BBPJN Sumsel bersama PDAM masih melakukan penanganan sementara berupa penutupan lubang dan pengamanan area jalan, yang mana sejumlah lampu peringatan dan rambu tambahan dipasang agar pengendara lebih waspada pada saat melintas. Setelah seluruh titik kebocoran ditemukan dan diperbaiki, pemerintah akan melakukan pengaspalan ulang di dua segmen utama, yaitu depan RSMH hingga K24 serta kawasan depan Kodam 2 Sriwijaya. Dan ditambahkan juga koordinasi intensif ini masih terus dilakukan oleh bersama PDAM, termasuk membahas kemungkinan penggantian jaringan pipa lama dengan jalur baru agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Marisa juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas di kawasan Jalan Sudirman karena kondisi jalan masih bergelombang dan berpotensi membahayakan kendaraan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Tradisi menyiri mengandung makna yang mencerminkan sikap masyarakat Melayu dan kebiasaan masyarakat Melayu dalam menghormati orang yang dituakan. Sirih berarti sifat yang merendah diri, senantiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri bersifat pemberi. Kapur melambangkan hati yang putih, bersih dan tulus. Gambir, sifatnya yang kelat kepahitan, memberikan arti ketabahan dan keuletan hati. Pinang, lambang keturunan orang baik budi pekerti, tinggi derajatnya, serta jujur. Bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. Tembakau, seseorang yang berhati tabah dan sedia

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Ya bayang mang cek-cek dulur-dulur, kita keinget Pro4 informasi sedengget dari Pro4. Informasi yang pertama, docang adalah kuliner khas Cirebon yang kerap dijadikan menu sarapan. Meski tidak setenar empal gentong atau tahu gejrot, hidangan ini tetap lestari karena memiliki nilai sejarah yang kuat. Nama docang berasal dari do, bodo atau oncom, dan cang, kacang hijau yang menjadi toge. Isinya berupa lontong, parutan kelapa, sayuran, toge, dan kerupuk yang disiram kuah oncom dengan kerupuk putih khas sebagai pelengkap unik. Docang juga hadir meriah pada perayaan Mauludan di sekitar Keraton Cirebon. Namun di luar itu, pedagang kuliner ini di berbagai tempat di Cirebon. Informasi berikutnya Mang Cebice, dul-dulur dam daman adalah permainan tradisional anak-anak yang mirip dengan permainan catur atau checkers. Permainan ini menggunakan papan sederhana yang digambar di tanah dan batu-batu kecil sebagai bidak. Dua pemain bergantian menggerakkan batu dengan tujuan memakan batu lawan dengan cara melompati bidak di depannya. Permainan ini melatih strategi, logika, dan kesabaran dalam mengambil keputusan. Meski sederhana, dam-daman seru dimainkan dan syarat nilai kebersamaan.
1: Kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayo bah naik lagi, bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Masih bersama 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mang Cebi Cedol Dolor, kita hadirkan dulu informasi untuk Mang Cebi Cedol Dolor ya. Adapun kita ambil dari rri.co.id. Nah, ada mungkin pernah dengar Kampung Dongeng Sumatera Selatan, yang mana ini terus mengenalkan cerita rakyat Sumatera Selatan kepada anak-anak melalui kegiatan mendongeng. Langkah ini dilakukan biar generasi muda ini lebih mengenal budaya dan sejarah daerah sendiri. Hal ini disampaikan Ketua Kampung Dongeng Sumsel Ninu pada saat menjadi narasumber program Indonesia Layak Anak di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan menurutnya, dongeng menjadi cara menarik untuk mendekatkan anak-anak dengan budaya lokal. Ninu menjelaskan Kampung Dongeng Sumsel ini telah melahirkan banyak anak berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, yang mana keseimbangan pendidikan dan kreativitas menjadi kekuatan utama komunitas ini. Selain itu, penguatan edukasi budaya juga dilakukan bertepatan dengan peringatan usia ke-17 Kampung Dongeng Sumsel pada tanggal 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan diisi festival dongeng, pertunjukan bakat anak, dan pengenalan cerita rakyat daerah. Tentunya dikatakan oleh Ninu bahwa anak-anak diharapkan bukan hanya mengenal legenda luar Sumsel saja. Ia menilai masih banyak cerita rakyat Sumatera Selatan yang belum diketahui generasi muda maupun masyarakat luas. Salah satu cerita yang dikenalkan misalnya yaitu kisah Putri Nilam, yaitu tentang seorang putri yang sombong, dan dongeng ini mengajarkan pentingnya kejujuran hati dan keberanian meminta maaf. Melalui kisah ini, anak-anak juga diajak mengenal sejarah wilayah Ulu dan Ilir di Sumatera Selatan. Dan menurut Ninu, dongeng dapat menjadi sarana belajar budaya yang lebih mudah dipahami anak-anak. Selain Putri Nilam, Kampung Dongeng Sumsel juga mengenalkan cerita Bujang Kurap, Jugil, dan Burung Kuau dari Banyu Asin, yang mana cerita rakyat ini memuat nilai adat, tradisi, dan sejarah daerah setempat. Katakan oleh Ninu, banyak pengetahuan budaya yang tidak diperoleh di sekolah yang dapat dipelajari melalui dongeng. Dan tentunya beberapa cerita rakyat bahkan berkaitan langsung dengan tradisi masyarakat dan peninggalan sejarah Sumatera Selatan. Kampung Dongeng Sumsel juga mencatat sejumlah prestasi di tingkat nasional, dan komunitas tersebut pernah meraih juara dalam berbagai lomba dongeng yang diselenggarakan lembaga nasional.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya Bang Cebi Cedol Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ada lagi informasi dari laman rri.co.id ya. Adapun proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang ini mencapai progres pembangunan sebesar 85%. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proyek strategis tersebut rampung pada Oktober 2026. Capaian pembangunan ini disampaikan oleh Wali Kota Ratu Dewa pada saat mendampingi kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan bersama Ketua Ombudsman Sumatera Selatan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Ratu Dewa mengatakan proses pembangunan hingga kini masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang mana sistem pengerjaan dilakukan secara paralel agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Dan tentunya dalam kunjungan ini pihak pengelola proyek dari PT Indo Green Power turut memaparkan perkembangan pembangunan kepada Ombudsman RI. Paparan ini meliputi aspek teknis hingga pengendalian dampak lingkungan proyek. Ratu Dewa menjelaskan persoalan potensi bau menjadi perhatian utama dalam pembahasan bersama pihak terkait. Pemerintah memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Selain aspek lingkungan, proyek PSEL juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi warga dan penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam pengembangan proyek tersebut. Menurut Ratu Dewa, keberadaan PSEL akan membantu mengurangi persoalan sampah di Kota Palembang. Proyek ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan energi listrik berbasis pengelolaan sampah modern. Pemerintah Kota Palembang memastikan pengawasan pembangunan terus dilakukan hingga proyek selesai. Sinergi antara pemerintah, pengelola proyek, dan masyarakat dinilai penting menjaga kelancaran pembangunan strategis tersebut. Dan tentunya keberadaan PSEL menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Palembang memperkuat pengelolaan lingkungan perkotaan, dan proyek ini diharapkan mampu menghadirkan solusi pengolahan sampah yang lebih efektif dan tentunya berkelanjutan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Ya Pak Imang, cebicu dulur, kita cukup ke untuk kebersamaan kita di Sriwijaya pagi di kesempatan hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama Cik Abas, dan tentunya habis ini lagi ada Sriwijaya siang, tentunya dikawani dengan macek-macek atau bicik-bicik selanjutnya ya. Dan untuk macek-bicik dulur-dulur, Cik Abas pamit dari ruang dengar. Macek-bicik dulur-dulur, selamat pagi menjelang siang, selamat melanjutkan aktivitasnya, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abah, widah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
6: Nah, abah double lemas dengernyo.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

puan. Oi lemah, apan jam mak subah. Kate duonyo pajuan Palembang, memang kate lawa. Kunyah kanan lemah, kunyah kiri lemah. Selagi lemah lidah, nak maju tula. Memang cetonian pajuan kita, lemak galo tak pacak lagi ngato kenyo.

Laba-laba berkembang 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang, Don Lur Mano Pemrado. Bersama Cek Yohan ya, di siang ini dari jam 10 sampai jam 3 kaget. Iyalah, kita mulai dengan lagu tadi, Ado Motek Tihau Samok Lemak Galo. Nah, pecak yang bakal Cek Yohan kasih ke info nih, kita bakal berada di rompok kita dengan tema kuliner wisata. Jadi Cek Yohan bakal ngasih ke info-info tentang makanan-makanan kuliner-kuliner. Nah, tapi kali ini tidak seputaran Palembang bae. Cek Yohan bakal ngasih infonya tentang makanan-makanan di seputaran Jawa Barat dan pesisir utara. Nah, Cak Mano nih kan itu ya. Kaget kita kepo-kepo. Lanjut lagi di jam 11 kaget bakal ada informasi sedenget. Dan kita bakal berada di teras UMKM, yang mana Cek Yohan juga bakal ngahadirkan narasumber UMKM di sekitaran kota Palembang dan sekitarnya pastinya. Dilanjut lagi jam 12 ini bakal ada informasi sedenget. Dan kita berada di hiburan dan informasi. Cek Yohan bakal ngasih ke informasi-informasi teraktual dari kota Palembang kita yang tercinta ini. Dan di pukul 12:01 kita bakal dengar ke beduk dan azan zuhur. Kemudian lanjut lagi di jam 13:00 tuh kita bakal ada informasi sedenget dan relay ke RRI dengan siaran Belajar Sumba. Kita bakal relay ke RRI Jambi dulu ya. Dilanjut ke pukul 14:00 bakal ada informasi sedenget dan masuk lagi ke segmen kesayangan kita Besanjo. Jadi dulur yang Sanjo kaget tempat Cek Yohan lewat telepon pacak digoyori ya di 0711351656. Nah, kali ini lanjut lah kita denger ke yang lagu yang berdendang-dendang dulu. Jangan kemana-mana, tetap di perempat suara budaya Sumatera Selatan.

0: mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nah, kalau ngomongin kuliner nih ya, dak abdol lah kalau kita dak ngomongin kuliner dari Jawa Barat atau Tanah Pasundan. Yang ternyata makanan di sana tuh bukan cuma soal raso bae, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan filosofi hidup masyarakatnya. Karena kuliner Sunda ini juga dikenal dengan cita raso yang segar, gurih, pedas, dan sederhana. Salah satu ciri khasnya ialah kedekatan dengan alam. Pecak lalapan ya, cak timun, kol, kemangi hampir selalu hadir dalam setiap hidangan. Jadi itu bukan sekedar pelengkap, tetapi jadi simbol gaya hidup masyarakat Sunda yang menghargai kesegaran dan keaslian bahan makanan. Nah, dulur-dulur, ada juga karedok, makanan berbahan sayuran mentah dengan bumbu kacang yang menjadi gambaran cak manusi masyarakat Sunda itu jago raso alami tanpa banyak proses pengolahan. Selain itu ada nasi timbel juga yang jadi simbol kebersamaan. Nasi hangat yang dibungkus daun pisang ini biasanya disantap bersama lauk sederhana pecak ikan asin, ayam goreng, tahu, tempe, sambal, dan lalapan. Nah, tradisi makan bersama ini mencerminkan kebudayaan ngariung atau berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Menariknya lagi ya, beberapa makanan khas Jawa Barat ini lahir dari proses panjang dan penuh kesabaran. Pecak peyem atau tape singkong hasil fermentasi. Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang baik itu memang membutuhkan proses. Kuliner Sunda ini juga tidak lepas dari sejarah dan akulturasi budaya, dulur. Contohnya batagor yang dapat pengaruh kuliner Tionghoa, lalu berkembang menjadi salah satu ikon makanan khas Bandung. Nah, dulur, di tengah modernisasi, kuliner tradisional Jawa Barat ini tetap bertahan dan terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Karena sejatinya makanan itu bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga menjadi cerita, identitas, dan warisan budaya yang hidup dari generasi ke generasi. Mari terus cintai kuliner Nusantara dan jaga kekayaan budaya Indonesia ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewani Sriwijaya Siang dulu re. Nah, kita masih berada di rompok kita edisi kuliner wisata. Tapi kali ini kita ngomongin kuliner dari Lamongan. Kalau dengar nama Lamongan ini mungkin yang langsung terbayang itu iyalah soto Lamongan ya, dengan taburan koyah gurih yang khas itu. Tapi ternyata kota yang berada di jalur pantai utara Jawa Timur ini menyimpan banyak kekayaan kuliner yang lain yang tak kalah menggoda pastinya. Karena Lamongan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan cita rasa yang kuat dan penuh cerita budaya. Selain soto Lamongan, ada tahu campur Lamongan yang memadu ke tahu goreng, daging sapi, dan kuah petis yang gurih khas Jawa Timur. Nah, dulur ada juga nasi boranan, nasi tradisional dengan lauk melimpah pecak sambal goreng ati dan peyek kacang yang menjadi makanan favorit masyarakat setempat. Nama boranan dewek itu berasal dari wadah tradisional tempat nasi dijajoke. Sebagai daerah pesisir, Lamongan juga punya olahan ikan khas pecak bandeng colo, yaitu bandeng bakar yang disajikan dengan sambal mentah tomat hijau yang segar dan menggugah selera. Tak lengkap rasanya tanpa mencicipi jajanan tradisionalnya. Ada wingko babat yang manis dan legit, jumbrek yang dibungkus daun kelapa, sampai dawet siwalan yang segar dan dengan cita rasa khas buah siwalan asli. Nah, tapi sebelum balik, kalau menjadi wisatawan di sana, biasanya mereka tuh bawa oleh-oleh pecak marning jagung, rempeyek, sampai krepe ikan khas pesisir Lamongan. Dodolor, kulinernya bukan cuma soal rasa ya, tapi juga tentang menjaga identitas budaya dan warisan tradisi masyarakat. Lewat makanan, kita juga bisa mengenal sejarah, karakter, sampai kearifan lokal suatu daerah. Mari terus mencintai dan mengenalkan kuliner Nusantara agar tetap bestari dari generasi ke generasi. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur perempat dimanapun berada. Kembali lagi di program Teras UMKM Loka kita, yang mana kita bakal ngebahas nih perjalanan, peluang sampai semangat para pelaku UMKM lokal di kota Palembang dan sekitarnya. Saya Yoan yang bakal nemenin dulur selama 1 jam ke depan di Pro4 RRI Palembang 88,4 FM dan juga live streaming di YouTube kita @pro4rri palembang. Nah, tema kita hari ini cukup menarik nih. Jadi ini lezatnya peluang bisnis seafood di kota Palembang. Padahal kan Palembang enggak punya pantai loh, Kak. Kok tiba-tiba ada seafood nih, rumah makan seafood loh. Nah, tapi kita bakal kepo-kepo, Kak. Kita ini pasti ada aja nih yang nanya-nanya dengan pertanyaan unik nanti ya. Pokoknya siap-siap deh, dar-dar-dar nanti pertanyaannya, Kak. Okay. Ya. Bersama Yoan sudah ada Kak Rike nih, Kak Rike Indriani. Yeah. Ini pemilik usaha dari ikan bakar jingkrak, rumah makan seafood. Betul. Wih, namanya menarik, Kak. Jingkrak.
1: Menarik ya. Jingkrak.
0: Nanti aku tanya deh, ini kenapa namanya akan dijingkrak? Kenapa enggak kayang gitu?
1: Oh iya.
0: Iya, ini lucu nih loh, Kak. Ini kayak betul. Apa ya? Kalau kata anak sekarang nih kayak ini poin gitu.
1: Poin
0: gitu. Kenapa point. Gitu? Jadi tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong, Kak. Boleh dong Kak Rike kenalan sama pendengar kita, sama yang di live streaming juga, boleh?
1: Oke, halo, selamat pagi. Dengan saya Rike Indriani. Saya selaku pemilik dari Ikan Bakar Jingkra. Lokasi kita di Demang Lebar Daun. Kita restoran seafood, dari ada ikan laut, semua seafood kita fresh. Jadi kita itu sistemnya live seafood ya. Jadi semua konsumen bisa lihat sendiri, cek sendiri, jadi bisa lead apa real live
0: real ya langsung
1: iya,
0: ya
1: langsung
0: ada akuariumnya kak, kak?
1: Kalau kita bukan akuarium tapi sistemnya dipajang.
0: Oh, dipajang.
1: Jadi kita nyebutnya itu pasar ikan IBJ. Jadi di pasar ikan itu jadi konsumen bisa langsung lihat sendiri, pilih sendiri jenisnya mau yang jenis apa, berat apa, mau bebas pilih sendiri pokoknya.
0: Bebas pilih.
1: Langsung lihat sendiri.
0: Oh, jadi sistemnya tuh kayak kita pilih dulu mau yang apa ya,
1: betul.
0: Terus mau dimasak kayak gimana bisa pilih gitu kak?
1: Yes, betul.
0: Oh.
1: Mau dibuat apa bisa?
0: Oh, kayak
1: bisa.
0: Yang di Bali-Bali gitu
1: betul.
0: Ya kak ya? Bener.
1: Betul sekali.
0: Menarik nih, ini di Palembang kan? Secara yes. Palembang gak punya pantai, tiba-tiba makan seafood gitu. Palembang ada sungai.
1: Oh iya, betul.
0: Palembang ada sungai. Betul. Tapi aku masih agak penasaran nih kak, karena aku udah mention dari awal tadi namanya nih kak. Ini yang menarik, ikan bakar jingkrak, kenapa? Adakah cerita di balik nama ini?
1: Betul, sebenarnya kita ikan bakar jingkrak ya, kita sebenarnya sudah berdiri itu kak dari tahun 2014.
0: Oh ya Allah,
1: udah lama.
0: Lama, 12 tahun nih.
1: Yes, kita dari Bengkulu. Kita buka awalnya itu kita di Bengkulu, stay awalnya itu ya. Terus memang di Bengkulu kan terkenal ya pantai. Jadi memang kita pertama kali buka juga di sana live seafood. Jadi ini masakan. Kalau nama itu sebenarnya kita mencari nama yang unik aja saat itu kak. Jadi saat itu kebetulan ikan bakar itu Bengkulu terkenal ikannya ya, ikan seger-seger banget. Terus dari jingkrak itu konotasinya kan happy.
0: Iya,
1: ya
0: bener.
1: Jadi supaya harapan kita kalau konsumen yang sudah makan dari jingkrak itu kan happy, senang, walaupun dari sambalnya yang pedes itu. Jadi supaya konsumen itu bisa datang balik lagi dengan perasaan oh jadi yang ngangenin, oh jadi makan di situ enak, jadi terkesan apa mengingat rasanya itu yang dar-dar-dor gitu.
0: Itu jadi karena pengennya konsumen tuh kayak wah happy gitu kan.
1: Yes.
0: Kita kalau happy kan suka kayak loncat-loncat gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Apalagi kalau cewek kalau makan kena langsung goyang-goyang gitu kepalanya. Udah kayak mainan dashboard mobil gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi itu ya, itu dibalik nama jingkrak itu.
1: Iya, jingkrak. Jadi supaya apa konsumen happy,
0: makan
1: sambelnya. Terutama karena kita yang sajikan itu sambelnya, sambel jingkrak. Jadi khusus khas dari ikan bakar jingkrak itu sambelnya. Iya, ya. Jadi pedes.
0: Pedes ya kak. Kalau boleh tahu nih kak, isi sambel bakar jingkrak yang khas itu apa kak?
1: Oh, kebetulan ini kan keluarga suami ya. Ini kan masakan dari keluarga turun temurun. Jadi memang keluarga beliau keluarga keturunan orang Bali.
0: Oh.
1: Yes, betul. Jadi orang Bali itu kaya banget bumbu, kaya banget rempah. Jadi mereka berani bumbu. Jadi yang ditampilkan rasa dari ikan bakar jingkrak ini memang yang berbumbu, pedes, gurih itu terutama. Jadi semua rasa ada.
0: Semua
1: jadi
0: rasa.
1: Yang terutama yang konotasinya karena pedes gitu. Jadi kita sajikan itu lebih ke pedes tapi tetap semua bisa kalangan makan.
0: Iya, apalagi orang Sumatera pasti doyannya pedes ya.
1: Betul.
0: Memang segmennya kalau orang kalau pasar Sumatera tuh agak pedes.
1: Itu emang. Ya.
0: Itu dari namanya Kak ya. Okay. Nah, terus tadi Kakak juga bilang nih, kita Kakak awalnya dari Bengkulu.
1: Dari Bengkulu.
0: Berarti Palembang ini cabang kah atau gimana?
1: Betul Kak. Jadi kebetulan kita ada keluarga orang Palembang ya. Kebetulan di sini kita sudah di sini udah mau 3 tahun. Ya, jadi kebetulan keluarga di sini ada lokasi ya, kenapa tidak kita coba gitu.
0: Jadi pusatnya tetap di Bengkulu Kak,
1: tetap
0: ya?
1: Di Bengkulu. Ikan kita semua kirim dari Bengkulu.
0: Dari Bengkulu fresh semua.
1: Yes.
0: Oh berarti gak jauh, aku kira dari Bali Kak.
1: Masakannya aja bumbu kira, karena beliau orang Bali.
0: Langsung dikirim dari Bali gitu.
1: Kejauhan itu.
0: Kejauhan ya. Tapi tetap kalau seafoodnya dari Bengkulu, resepnya campuran Bali.
1: Yes, betul, masakan turun-turun dari keluarga beliau.
0: Okay, dari keluarga Pak Su ya.
1: Yes, betul. Kita penerus perintis.
0: Perintis,
1: perintis meneruskan.
0: Sejauh ini Kak, berarti udah dua dong, berarti outletnya
1: satu lagi di Lampung.
0: Oh
1: Kak.
0: 3 berarti.
1: Yes,
0: oh betul. Berturut-turut nih dari Bengkulu,
1: Lampung dulu.
0: Oh Lampung dulu.
1: Bengkulu, terus tahun 2016 buka di Lampung dan sekarang ada
0: di Palembang. Yes, oh gitu.
1: Betul.
0: Jadi berjajar tuh ada semua, tinggal pilih mau di mana kalau lagi liburan.
1: Betul.
0: Enggak mau jauh-jauh ya.
1: Yes,
0: boleh. Kalau tanya alamat nih Kak, kalau yang di Bengkulu di mana, yang di Lampung di mana?
1: Kalau di Bengkulu dulu itu konsumen pertama kali tahun 2014 itu kita di Simpang Polda, tapi sekarang kita pembaruan di alamat kita di Padang Jati. Iya,
0: sebut
1: Tanah Patah lebih tepat ya.
0: Oh, Tanah Patah.
1: Tanah Patah
0: itu yang di Bengkulu.
1: Iya,
0: kalau yang di Lampung Kak?
1: Kalau di Lampung di Wai Halim.
0: Oh, Wai Halim.
1: Iya, satu lagi dia ada di Korpri.
0: Korpri.
1: Yes, betul.
0: Itu dua yang di Lampung.
1: Dua
0: cabang.
1: Dua.
0: Berarti
1: dua
0: sekarang udah 4 outlet ya?
1: Yes, betul.
0: Udah 4 outlet. Satu Bengkulu, dua Lampung, satu Palembang. Jadi nih kalau misalnya teman-teman ini yang ngelola kan masih Kakak semua atau
1: beda-beda? Kalau di Lampung keluarga tetap sama.
0: Tetap sama ya. Jadi takutnya gini Kak, kan beda tempat nih.
1: Beda rasa.
0: Beda rasa takutnya kita mah.
1: Insya Allah enggak. Karena memang pesan dari sini, jadi yang dari Lampung sama belajar kita dari sini. Jadi sudah tadi ajarin semua sama.
0: Gitu kan. Kita kan ada berapa makanan restoran gitu ada beda tempat tuh.
1: Beda rasa.
0: Yes. Ah, enak di situ tuh, enak di pusat mah.
1: Iya, biasa gitu sebenarnya.
0: Kita kan itu.
1: Biasa itu kadang mindset aja sih sebenarnya.
0: Iya, mindset,
1: mindset
0: ya.
1: Aja.
0: Tapi
1: sama bumbu resep sama.
0: Sama ya.
1: Sama. Dari satu yang ngajarin.
0: Satu resep, satu tempat. Itu dimulai dari 2014. Wah, udah 12 tahun.
1: Iya,
0: 12 tahun. Ini jatuh bangun nih pasti.
1: Udah banget.
0: Ini boleh dong diceritain jatuh bangunnya gimana 12
1: bangun,
0: tahun.
1: Masya Allah sekali itu. Aduh. Jatuh bangun, naik turun, dinamikanya bukan main ya. Tapi ya Tuhan kasih kita jalan, alhamdulillah lancar. Tuhan kasih kita kekuatan ya. Kadang misalnya pernah jatuh, misalnya kita pernah mulai dari awal, itu pernah Kak. Terus mulai lagi dari awal, merintis lagi dari awal. Tapi alhamdulillah yang konsumen-konsumen yang sebelumnya karena sudah pernah coba, misalnya kan kita buka lagi yang baru, pasti mereka tuh mengingat, oh iya ya, ini persis jingkrak yang dulu. Oh iya, rasanya sama. Jadi alhamdulillah, jadi tetap kita rebranding, walaupun kita rebranding ataupun kita buka lagi tempat baru, tetap konsumen, iya ya, ini ikan bakar jingkrak yang dulu, rasanya masih tetap sama gitu. Jadi jatuh bangunnya itu pernah, roller coasternya bukan main itu, pernah misalnya pernah sepi atau misalnya pernah jatuh, misalnya kita terus misalnya pernah mulai lagi dari awal, itu semua pernah dilaluin semua itu.
0: Itu Kak ya.
1: Ya.
0: Selama 12 tahun pokoknya udah makan asam garam lah kalau kata orang mah gitu.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Betul. Betul.
0: Terus nih Kak, aku mau tahu nih, aku sih bukan kita.
1: Oh iya.
0: Ini enggak ikut.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya. Itu kan Kakak 12 tahun jatuh bangun terus katanya tadi sempat tutup juga.
1: Yes,
0: sempat tutup gitu.
1: Mulai lagi dari awal.
0: Nah, nama Kakak kan ikan bakar jingkrak. itu udah pernah ada yang gimana ya, make gak gitu sebelum
1: kakak? Alhamdulillah belum pernah, Mbak.
0: Belum pernah ya?
1: Iya, karena kita sudah mempatenkan.
0: Paten ya?
1: Iya, saat itu dari tahun keluarga suami udah lama ya, Pak ya? 2015 kita sudah saya mempatenkan nama ikan bakar jingkrak.
0: Oh, jadi gitu. Gak bakal dicomot orang nih?
1: Insya Allah.
0: Ya takutnya kan kakak udah punya nama.
1: Iya, betul.
0: Tiba-tiba ada yang nyamain beda satu huruf kah? Beda dua huruf kah?
1: Iya, betul.
0: Atau beda cuma spasi diganti underscore gitu.
1: Iya.
0: Suka ada gitu kan ya?
1: Iya, banyak.
0: Ngegemplang nama besar orang gitu.
1: Iya, yes, betul.
0: Itu takutnya. Ternyata sekarang udah punya hak paten, jadi gak bisa nama, otak-atik lagi nih. Ini jangan diganggu.
1: Nama dan rasa bisa kita buktikan gitu. Rasa tidak akan pernah berubah gitu.
0: Okay.
1: Rasa
0: sip, itu. Keren deh. Keren banget nih kak.
1: Iya.
0: Aku mau nanya lagi nih kak. Menu best seller di ikan bakar jingkrak.
1: Oh itu pastinya ikan bakar beserta seafoodnya.
0: Iya.
1: Gitu, jadi kita polesannya itu kalau dari ikan bakar itu kita dari bumbunya itu yang pedas ya. Bisa pilih mau yang pedas atau kita bisa pilih pedas manis. Kalau kita namanya itu bisa jingkrak atau jingkrak kecap gitu. Tapi kalau misalnya dari kayak saus-sausnya ada dari saus Padang. Kita saus Padangnya juga beda, Kak. Bukan yang kayak basic yang kayak kebanyakan orang pakai saus-sausan atau telur tuh enggak. Kita pure dari cabai. Oh. Jadi benar-benar pedasnya itu nendangnya dari cabai.
0: Oh, sausnya fresh ya.
1: Fresh banget.
0: Buatan sendiri.
1: Buat sendiri.
0: Enggak yang pabrikan.
1: Enggak. Masih rumahan pokoknya, masih masakan rumahan, tradisional banget.
0: Tradisional banget.
1: Rica-ricanya pedes banget. Pedes tapi nampol banget. Boleh cobain tuh.
0: Makan siang nih, guys.
1: Boleh.
0: Makan siang.
1: Bener-bener.
0: Aduh, tiba-tiba kak diceritain kayak gini penasaran kan,
1: boleh.
0: Makin penasaran gitu.
1: Bener. Boleh. Buren mampir.
0: Itu kan yang best seller pasti ikan bakar.
1: Ikan
0: sesuai
1: bakar.
0: Nama kak ya. Selain ikan bakar nih, yang best seller yang nomor 2 sama nomor 3 apa tuh kak?
1: Ada kepiting.
0: Kepiting?
1: Ya itu seafood-seafoodan ya. Ada seafood, udang, ayam.
0: Ayam.
1: Ya pastinya karena semua kalangan bisa makan ya. Yeah. Ayam kita juga punya.
0: Ayam
1: sama
0: juga punya.
1: Kalau kita sama yang di Palembang kita punya pindang. Pindang kita beda.
0: Oh, pindang juga punya.
1: Pindang kita beda dari yang lain. Bisa dicobain.
0: Cobain langsung.
1: Boleh.
0: Yang penasaran.
1: Pindang kita bersih.
0: Kalau apa ingin memastikan kayak Kak Rika pede banget gitu kan ya.
1: Boleh, insya Allah.
0: Ini bisa diadu kak ya, berani kak ya.
1: Boleh.
0: Itu sama produknya. Terus tadi pas di awal kan kakak juga bilang sistemnya milih nih.
1: Yes, pilih sendiri.
0: Pilih sendiri.
1: Iya. Ya.
0: Itu apakah misalnya kak aku mau tunjuk-tunjuk, kak aku mau yang ini
1: boleh.
0: Digabung sama ini, tapi satu bumbu aja boleh nggak gitu?
1: Boleh.
0: Oh benar.
1: Boleh. Ya? Jadi sesuai keinginan konsumen. Jadi konsumen mau kan? Kita ada pasar ikan tuh ya.
0: Iya, pasar ikannya
1: jadi
0: tuh.
1: Jadi konsumennya pilih sendiri mau misalnya ikannya maunya dibakar, terus ada cumi atau kepiting atau udang, misalnya cumi sama udang, Mbak aku mau dimix, dimasak sama kerang satu bumbu boleh.
0: Oh, bisa.
1: Jadi bebas request, mau diapain aja boleh.
0: Gitu.
1: Yes, keren. Jadi kita yang mengikutin kemauan konsumen. Iya, keinginan konsumen, seleranya apa, kita mengikutin. Jadi atau misalnya gini, konsumen bingung tuh kan dari rumah tuh kan, aku pengennya makan ini. Boleh nanya saran. Kak, enaknya ini dibuat apa ya? Kak, di sini misalnya best sellernya apa? Jadi bisa kita tampilkan. Oh, Kakak, Kak carinya apa? Misalnya Kakak mau yang berkuah, Kak, atau yang cari yang dibakar atau yang di saus, bisa semua. Jadi kita menyajikan sesuai keinginan konsumen mau makannya apa gitu.
0: Iya. Jadi bisa dipilih sendiri nih ya, teman-teman dulur ya. Pengen yang pedas tadi sama yang jingkrak ya, atau jingkrak kecap yang agak manis.
1: Iya,
0: siapa tahu ada enggak
1: yang enggak suka pedas ya. Enggak banyak, ada. Ada kita yang enggak pedas, buat anak-anak juga ada kita. Jadi misalnya varian sausnya.
0: Iya.
1: Misalnya kalau yang dewasa kan misalnya suka pedas ya, ada saus Padang, ada rica-rica. Terus kalau yang anak-anak itu bisa ada saus tiram, ada asam manis gitu, ada goreng mentega, lada hitam kita juga ada.
0: Jadi kalau misalnya bawa bocil-bocil masih bisa ikut makan nih bocilnya.
1: Bisa pilih-pilih.
0: Bisa pilih-pilih sendiri.
1: Iya.
0: Nah, tapi ini Kak, ini yang paling penting nih. Kalau orang Palembang tuh ada slogan, nak murah, nak banyak, nak lemak.
1: Bener nih itu. Nah,
0: boleh Kak spill harga dari yang menu paling murah sampai yang menurut Kakak ini yang paling mahal deh.
1: Kalau kita standar ya kak ya, alhamdulillah kita punya resto seafood yang kita jual itu sangat-sangat standar. Jadi kita punya dari misalnya kerang itu kita mulai dari berapa? 15.000 ya per on. Jadi kita namanya itu kan ditimbang. Jadi sistem pilih timbang itu per on. Jadi dari 15.000 per on. Ada yang misalnya cari gurame, tawar itu juga ada. Kita 19. Ikan laut kita dari mulai 23.000. Terus ada ikan kerapu, misalnya kita ada ikan jenihin, terus ada itu ada 24.000, terus udang gitu kita 32.000, sama kepiting 28, cumi 23.
0: Gitu. Jadi yang paling mahal
1: itu berarti udang 32.
0: Iya, per ounce-nya.
1: Iya, per ounce-nya.
0: Itu semua harga itu udah termasuk di masknya,
1: Kak? Iya, udah. Sudah sama bumbu.
0: Jadi tinggal timbang aja.
1: Yes, betul. Enggak ada tambahan lagi.
0: Enggak ada tambahan lagi, Kak.
1: Enggak ada tambahan lagi.
0: Paling kalau menambah nambah nasi.
1: Yes, betul. Nambah nasi mau satu bakul.
0: Satu bakul, dua bakul boleh.
1: Iya, boleh.
0: Itu aja nanti. Itu selain kan kakak udah menu apa kalau dari produknya udah all in nih, udah timbang bayar udah segitu harganya, udah kelihatan tuh ya. Tapi ada nggak nih kak promo-promo lain kak, misalnya free ST gitu?
1: Ada, kita ada promo kunjungan ketiga dapat diskon 15%.
0: Kunjungan ketiga? Oh berarti ada stempel
1: ada, dong? Ada voucher. Ada jadi voucher. Setiap konsumen yang datang itu pasti saya sajikan misalnya kasir kasihkan ada voucher itu ada kunjungan ketiga diskon 15%, nggak 10%, 15%
0: langsung
1: lumayan kak.
0: 15%.
1: Iya 15%.
0: Itu kalau makan rame-rame ya lumayan.
1: Lumayan gitu kak, tuh. Lumayan banget.
0: 500.000 potong 15% duit
1: lumayan.
0: Tuh.
1: Iya yes, benar-benar.
0: Gitu kayak. Wih, kak menarik loh kak ini.
1: Iya.
0: Benar. Alhamdulillah. Aku kayak pengen dateng ya.
1: Boleh, saya boleh, boleh cobain.
0: Saya pengen jajan di sana.
1: Boleh cobain.
0: Itu, gitu. Coba. Tapi aku bentar kak. Aku mau cek dulu nih. Oh, ini ada yang nanya nih kak di YouTube kita. Katanya, kak bantu kasih tips dong buat anak muda yang ingin buka usaha kuliner seafood dan apa kesulitan membuka usaha ini.
1: Oke,
0: langsung tanya itu loh, pengen tertarik loh dia.
1: Oke, kalau untuk membuka resto seafood, paling utama itu kita harus tahu dulu, mengenalin dulu seafood yang mau kita pasarkan, yang produk apa aja itu harus tahu dulu, apakah layak ataukah segar, itu harus kita pahami dulu sebelum terjun dunia seafood itu. Jadi supaya kita menyajikan itu nggak yang asal ajik, bukan asal ikut-ikutan, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menguasai dulu, oh seafood itu yang segar seperti apa, yang layak seperti apa, yang fresh itu bagaimana. Jadi saat konsumen lihat langsung dia juga tidak kecewa, enggak yang dikira-kira aja gitu, enggak bisa. Jadi kita juga enggak bisa yang ikutan FOMO-FOMO-an misal atau ikut-ikutan yang. Jadi juga kita punya ciri khas. Kita misalnya kayak kita punya ada masakan keluarga gitu kan, yang terutama masakan Bali. Jadi yang kita sajikan itu berbumbu. Jadi kita harus punya ciri khas gitu dari restoran seafood. Oh ciri khas kita seperti ini loh gitu. Jadi seafoodnya misalnya kita harus pahami segarnya bagaimana sama rasanya. Juga kita harus berani, nggak boleh yang ragu-ragu sama bumbu itu jangan sekali.
0: Itu jadi tipsnya kak. Jadi pokoknya kita harus nguasain dulu, baru deh terjun. Jangan coba-coba.
1: Ya, ya. Jangan langsung karena kadang yang saya banyak lihat itu orang belum di bidangnya, belum menguasain, tapi udah coba-coba. Jadi nanti takutnya gagal kan, kasihan gitu.
0: Gak ada persiapan tapi langsung terjun.
1: Iya gitu. Betul. Misalnya dia nggak tahu membedakan misalnya ikan yang layakkah bagaimana, misalnya udang yang bagus yang bagaimana, yang ini juga cocoknya dibuat seperti apa gitu. Jadi dia harus pahami dulu produk dia yang mau disajikan itu apa gitu.
0: Okay. Itu kayak jadi tips and triknya. Nah.
1: Yes, betul.
0: Nah, tapi aku juga mau tahu nih kak, gimana cara kakak ngejaga kualitas dan kesegaran dari seafood? Karena seafood ini kan kita tahu ini riskan.
1: Iya, betul.
0: Ini agak susah nih kalau nggak ngerti cara
1: penyimpanan. Betul. Jadi kita sudah ajarkan misalnya itu udah tertata ya untuk kita menyajikannya, misalnya cara penyimpanan ikan itu seperti apa, terus misalnya pengerasan ikannya itu seperti apa, penyimpanan boxnya juga seperti apa, jadi supaya seafood itu nggak rusak, karena seafood itu paling rentan banget, itu kayak udang, cumi itu apalagi ikan ya, kalau asal simpen aja itu, waduh, cepet banget rusaknya, jadi kalau nggak tahu itu, aduh gawat.
0: Ya kan dari teksturnya jadi kayak lembek. gitu kan ya.
1: Iya, benar. Misalnya kayak kita dari turun dari nelayan gitu kan. Kita harus gimana caranya supaya ikan ini masih tetap fresh. Jadi saat dibakar itu dagingnya masih manis, masih juicy, jadi gitu. Jadi harus ada proses pembekuannya ya. Ya, esnya juga harus diperhatikan. Gak boleh kita yang dikit-dikit es, flip-flip es itu gak boleh.
0: Oh, esnya gak boleh kan?
1: Gak boleh. Jadi harus es itu kita sajikan tuh, ya, banyak tapi tidak menutupin. Jadi es itu yang menutupi ikan, tapi supaya ikan itu bagus, fresh itu. Atau misalnya kita ngerasin ikannya itu kan, pakai es. Harus dikasih es terus. Gak boleh, iya, betul.
0: Oh, kalau misalnya kak ya, kan awalnya ditaruh di es nih misal ya, pas lagi di pasar itu kan dipajang gitu. Terus pas kita udah close restoran terus dimasukin ke freezer itu boleh nggak sih kak?
1: Untuk nggak dipakai. Nggak boleh. Tapi kalau untuk bakal besok lagi langsung harus di es terus. Nggak boleh di luar es karena merusak daging tekstur ikannya.
0: Oh, jadi harus konsisten suhunya ya?
1: Iya, betul. Terutama suhu itu, suhu ikan. Ikan itu paling riskan banget, Mbak. Jadi, takutnya nanti kalau ikan misalnya kita keluar masuk ikan, jadi ikan tuh dagingnya mati daging.
0: Oh, gitu.
1: Nggak bisa salah-salah.
0: Jadi nggak bisa bener kayak
1: harus dipelajarin,
0: perhatiin kesegarannya gitu.
1: Betul banget.
0: Bener, Pan. Jadi itu yang kadang kita makan tempat misalnya ada beberapa tempat yang
1: karena dagingnya kurang.
0: Iya, dagingnya enggak manis lagi.
1: Yes.
0: Kan? Mungkin karena
1: penyimpanan salah.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Gitu ya, Kak ya. Tapi kita tahan dulu nih, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Aku mau cek-cek juga yang nanya-nanya di YouTube ya.
1: Boleh.
0: Kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
1: Ngendos, Bu.
0: Ya gitulah deh pokoknya.
1: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
0: Wah, wah. Kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosa.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Rike nih, pemilik usaha ikan bakar Jingkra, rumah makan seafood. Betul. Ya teman-teman ya, dulur. Nah, kita balik lagi nih Kak ke tema kita nih Kak. Iya. Ya, peluang bisnis seafood Kak.
1: Yes, betul Kak.
0: Menurut Kak Rike, bagaimana peluang bisnis seafood di Palembang saat ini Kak?
1: Lumayan besar ya Kak ya.
0: Besar
1: ya. Karena yang kita tahu Palembang gak ada ikan laut atau seafood ya, yang fresh. Jadi lumayan kalau untuk pembuka apa, untuk di bidang kuliner seafood lumayan besar Kak potensinya.
0: Potensinya lumayan Kak ya. Kakak berani bilang ini, enggak takut nanti ada yang buka banyak gitu?
1: Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Kalau kompetitor itu pasti ada.
0: Pasti ada Kak.
1: Pasti ada.
0: Ya, kalau gitu Kak, cara kakak menghadapi persaingan bisnis kuliner, apalagi terutama yang segmennya rumah makan seafood, gimana tuh Kak?
1: Yang pastinya yang utama yang tetap kita jaga itu kualitas sama rasa Kak. Jadi kita punya khas, ciri khas tersendiri yang nggak bisa ditiru sama yang, jadi kita berani berani semoga tetap konsisten ya, supaya rasanya tetap terjaga gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada yang buka-buka baru-baru,
1: gak apa-apa, gak
0: masalah.
1: Gak
0: ya.
1: Masalah. Ya,
0: karena Kak Rike tetap pede.
1: Tetap pede.
0: Tetap pede rasa sama kita, rasa kita.
1: Iya.
0: Ada segmennya sendiri.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Nah, karena kita seafood nih Kak. Kakak juga ngambil barang apa? Ngambil barang-barang seafoodnya tuh dari Bengkulu.
1: Iya dari Bengkulu.
0: Jauh nih Kak.
1: Iya.
0: Pengirimannya, bahan bakunya berarti dari situ. Itu kan sekarang BBM naik nih Kak.
1: Yes,
0: pengiriman betul. Pasti naik juga dong biayanya. Ini ngaruh gak sih Kak ke harga yang Kakak jual sekarang?
1: Oh, alhamdulillah enggak Kak. Masih tetap konsisten dengan harga tetap seperti itu.
0: Masih belum naikin ya?
1: Belum ada kepikiran untuk naikin.
0: Belum ya. Soalnya kan ya
1: kita tahu ya.
0: Kita tahu ekonomi sekarang lagi
1: ya, gimana ya?
0: Agak goyang-goyang.
1: Goncang-ganjing
0: gitu.
1: Betul. Ya, insyaallah enggak.
0: Saya beberapa UMKM yang aku undang kemarin dia beberapa terpaksa naikin harga.
1: Iya,
0: walaupun cuma 1.000-2.000 tapi mereka aduh aku terpaksa banget Kak naikin harga katanya. Soalnya plastik naik, ini naik operasional gitu.
1: Betul Kak. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gitu ya pasti kenaikannya signifikan ya, tapi tetap kita enggak bisa yang langsung tiba-tiba langsung naikin gitu enggak. Karena yang tetap kita jaga itu kan konsumen ya. Jadi sebagaimana apa gimana mungkin supaya konsumen tetap pas balik lagi itu nyaman, jadi jangan ada kenaikan yang yang ini dulu deh.
0: Belum ya karena masih bisa ditekan kayak
1: masih bisa ditekan
0: bahan baku
1: masih bisa dihandle pokoknya.
0: Jadi buat sekarang nih mumpung belum naik semua,
1: buruan cobain
0: nanti kalau BBM lagi naik
1: insyaallah enggak
0: kita makannya gimana gitu kan, kita susah nih makannya
1: insyaallah
0: gitu.
1: Enggak aman itu pokoknya masih terjangkau terjangkau banget.
0: Tapi aku mau tanya juga nih Kak. Kak kan pasti punya tim nih di balik. Enggak mungkin dong kerja sendiri gitu. Itu gimana Kak cara ngatur biar operasionalnya nih, mulai dari SDM atau pemasarannya
1: gitu. Oh, itu bareng suami, Mbak.
0: Bareng ya?
1: Iya.
0: Ada yang nemenin ya handle-nya.
1: Berdua suami itu. Dia yang ngebantuin, ada juga. Sama keluarga kan?
0: Keluarga juga. Nah,
1: masih ada Aji. Ya, jadi masih bisa sharing, masih bisa bantu, masih bisa cari jalan keluar, masih bisa sharing tanya jawab gimana bagusnya.
0: Iya. Jadi kalau untuk sekarang nih untuk operasional SDM itu masih bisa
1: sama suami.
0: Masih bisa dihandle
1: masih
0: ya berdua.
1: Masih bisa. Gitu, insyaallah.
0: Ini manajemennya lah ya.
1: Yes,
0: ya,
1: betul manajemennya
0: gitu. Untuk saat ini Kak karyawan Kakak udah berapa sih Kak? Kalau boleh tahu.
1: Karyawan 24 ya. Dan terbarunya 24.
0: Oh, 24. Yes, banyak Kak ya.
1: Lumayan, Mbak.
0: Gitu. Dan gimana sih Kak cara ngebangun teamwork? Karena kan ngelit 24 orang itu
1: bukan main.
0: Itu susah karena tiap orang punya pemikirannya dan caranya masing-masing gitu. Walaupun kita enggak bilang mereka salah, tapi kan ada pemikirannya agak beda gitu dari yang maksud kita tuju gitu.
1: Jadi suami punya cara gitu buat jadi dia bisa ngelider kamu bagiannya gini harus langkahnya apa gini yang dikerjakan tuh seperti jadi dia misalnya ngebriefing dulu nih karyawannya ya kan ada bidang-bidang masing-masing tuh ada bakaran ada di dapur ada di waiter, ada di juicer. Jadi beliau yang langsung turun langsung ke konsumen, ke karyawan. Jadi karyawan itu di briefing dulu, kamunya harus gini-gini nih. Nah, saya bagian mantau.
0: Bagian mantau. Jadi sambil lihat-lihat dulu ya, apa nih yang kurang gitu ya.
1: Yes, betul. Saya bagian perdapuran.
0: Perdapuran. Untuk saat ini Kak, apa aja sih prinsip bisnis yang selalu dipegang sampai sekarang dari awal buka gitu, prinsipnya?
1: Positive thinking sih Kak ya. Kita harus positive thinking sama semangat, jangan lupa. Terus percaya diri aja.
0: Percaya diri,
1: yes, Kak, betul.
0: Itu prinsip bisnisnya. Pokoknya percaya diri, jangan
1: percaya
0: lupa.
1: Percaya diri sama produk yang kita tawarkan, yang kita jual itu harus kita, terutama terus kita harus up dulu ya, up terus sama perkembangan digital.
0: Digital gitu.
1: Betul.
0: Nih Kak, ada yang tanya lagi Kak di YouTube nih Kak.
1: Iya, gimana?
0: Mbak mau tanya, gimana sih biar bisnis rumah makan tuh lebih untung?
1: Wah, lebih untung.
0: Lebih untung lebih gimana untung. Nih?
1: Menekan biaya operasional yang pastinya. Menekan biaya operasional. Iya, betul. Aduh. Jadi supaya keuntungan yang didapat juga sesuai ya. Apa operasionalnya sebisa mungkin kita tekan sih.
0: Gitu.
1: Kita bisa handle gitu.
0: Jadi gitu ya Kak, karena Ain Zulkar, gimana cara bisnis rumah makan lebih untung, biaya operasionalnya
1: di press. Promonya jangan lupa
0: promo.
1: Iya, promo kan sekarang udah dunia digitalisasi ya, marketingnya jangan lupa. Jadi kita terus pasarkan, jangan terus jaga konsisten rasa pokoknya itu. Jadi supaya konsumen datang tuh enggak kecewa.
0: Iya, tuh. Udah dijawab ya Kak Karna Ain. Jadi gitu caranya. Promo terus. Apalagi sekarang kalau mau promo gampang ya Kak ya, bisa lewat
1: TikTok, IG,
0: media sosial. Media sekarang tuh udah kayak
1: ya
0: marketing lah ya.
1: Bisa
0: marketing. Kalau dulu kan agak susah,
1: kita
0: iklannya mesti di surat kabar, mesti di reklame, mahal.
1: Bener, gitu. Lumayan biaya operasional.
0: Ya, kalau sekarang udah bisa. Kalau misalnya dari manajemennya kreatif bisa bikin konten sendiri, gitu kan?
1: Saya juga bikin konten.
0: Bikin konten sendiri ya Kak ya.
1: Buat
0: promoin usaha.
1: Promo usaha gitu. Terus supaya konsumen pada tahu ada seafood di Palembang. Gitu.
0: Ada seafood nih yang kayak pasar di
1: Palembang.
0: Di Bali itu. Gitu.
1: Betul.
0: Terus kita mau aku tanya lagi nih Kak.
1: Iya.
0: Kan kalau ciri khas dari si IBJ ini kan
1: pedes
0: jingkraknya itu ya. Pedes jingkrak itu. Itu gimana sih Kak inovasi menunya Kak? Apakah Kakak tiap tahun tuh bakal ada inovasi menu lagi gitu?
1: Kalau inovasi itu pasti ya kita mengikutin selera lidah konsumen. Jadi kita pokoknya improve terus. Kalau yang paling nggak bisa dirubah itu yang pasti tetap bumbu jingkrak ya. Itu nggak bisa. Kalau kondimen yang lain itu kita mengikutin aja konsumen. Good. Iya gitu. Misalnya kayak ada yang mau tambah yang lain itu kita pertimbangkan dulu juga gitu. Tapi kalau untuk persaus-sausan itu kita sudah paten. Rasa seperti itu, bumbu seperti itu. Jadi nggak akan berubah.
0: Itu nggak akan berubah. Tapi kalau yang menu-menu tambahan lain itu masih bisa
1: mengikutin, betul.
0: Tergantung demand-nya saat itu. Misalnya ada yang lagi tren ini gitu kan ya.
1: Betul, betul. Tapi kita nggak bisa yang fomo-fomoan juga. Jadi jingkrak itu tetap pada jalurnya. Nggak bisa yang kita mengikutin. Balik lagi saya bilang tadi ya, kita harus menguasain juga. Kita punya ciri khas. Jadi ciri khas jingkrak itu ini loh gitu. Jadi nggak bisa dicari tempat lain. Jadi yang kita punya itu bumbunya beda dari yang lain. Gitu.
0: Jadi tetap patennya jingkrak itu, tapi kalau misalnya ada yang baru, inovasinya masuk sesuai dengan visi misinya IBJ,
1: bisa
0: gitu.
1: Pokoknya bisa dibicarakan.
0: Bisa dibicarakan, tergantung customer nih.
1: Yes, betul.
0: Gimana? Tapi Kak, aku mau tanya juga nih Kak ya, selama 12 tahun usaha ini ya, momen paling berkesan selama menjalankan usaha.
1: Momen. Setiap hari momen punya momen tersendiri kan. Momennya berapa, saya paling suka itu kalau konsumen pulang dengan happy. Itu yang paling buat saya berkesan sekali. Jadi kalau konsumen pulang dengan rasa, oh saya, mbak enak sekali, mbak kok cocok ya di lidah saya, oh enak mbak. Itu jadi kayak, alhamdulillah gitu. Jadi
0: dapat pujian gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, jadi saya punya bumbu ternyata cocok di lidah kakaknya ya, gitu. Jadi terus juga sampai bisa ada yang kembali lagi tuh. Jadi saya ya ampun terima kasih banget. Jadi kan mereka tuh berarti salah satu jingkrak pilihan mereka gitu. Iya, jadi bener. Itu yang paling sangat berkesan tuh melihat konsumen pulang dengan wajah happy. Iya.
0: Selama itu kak, ada gak sih kak yang customer kakak yang nyamperin kakak langsung bilang, kak makasih ya makannya enak banget gitu?
1: Ada.
0: Oh ada, sering?
1: Ada, ada. Jadi itu yang saya suka. Jadi saya saat misalnya konsumen ada yang bilang kayak gitu kan, misalnya lagi bayar gitu, langsung bayar misalnya, kak enak banget ya rasanya, kok bumbunya rasanya kayak arah-arah ke Bali. Ya benar, memang rasa-rasa bumbu Bali kak gitu. Jadi ada pedes, gurihnya. Jadi semuanya oh cocok ya di lidah saya. Pedesnya juga enak kok, enggak yang pedes banget tapi masih bisa ditoleransi gitu. Iya. Jadi pokoknya semua kalangan masih bisa makan gitu.
0: Rasa bangga itu kayak iya, diapresiasi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, diapresiasi benar.
0: Gitu. Itu ya momen yang bikin kakak tuh semangat usaha tuh terus.
1: Iya,
0: yes,
1: betul. Jadi lihat konsumen makan apalagi lahap sampai habis itu suka ya sekali.
0: Berarti udah suka nih sama produk aku. Gitu.
1: Betul.
0: Tapi kita udah mau di akhir nih kak ya.
1: Yes,
0: aku mau tanya nih kak.
1: Iya.
0: Pesan untuk anak muda yang baru ingin mulai bisnis kuliner, terutama rumah makan seafood kayak kakak. Itu apa? Terus modal utamanya itu apa kak?
1: Modal utama harus punya basic dulu ya.
0: Iya.
1: Kita gak bisa yang kayak FOMO-FOMOan atau ikut-ikutan. Kita harus punya ciri khas tadi yang kayak saya bilang. Misalnya kita punya ada basic, kayak kita punya resep keluarga sendiri. Jadi kayak iya, jadi kita punya ciri khas sendiri. Jadi kayak yang buat yang baru merintis apa gitu, dia harus punya rasa tersendiri. Modal utama itu dia harus punya basic ciri khas sendiri dulu. Jadi enggak bisa yang harus asal buka-buka gitu, enggak bisa, daripada nanti konsumen datang enggak sesuai kan. Jadi kita harus mengenali dulu pasarnya, konsumennya, yang dicari itu apa, tujuannya bagaimana, apa tujuan. Kan terutama konsumen datang itu apa yang dicari, nah, identiknya apa gitu. Jadi buat yang baru buka sih gitu harus positive thinking juga. Jadi harus percaya diri, semangat.
0: Gitu. Itu yang baru ingin mulai usaha tuh ya. Dengerin nih, ini masukannya sangat rasional.
1: Yes,
0: untuk era semangat sekarang ya.
1: Yeah.
0: Jangan coba ada modal mau buka ya udah asal buka gak gitu
1: bisa.
0: Sayang duitnya,
1: sayang betul, saya sayang. Sangat rasional.
0: Ini rasional nih, ini udah dikasih yang apa ya, gambaran
1: real life-nya
0: seperti apa gitu.
1: Ya benar okay. Gitu
0: ini yang terakhir kak, ini terakhir beneran nih, nggak bohong kan.
1: Oke.
0: Harapan dan target ikan bakar jingkrak ke depan kak seperti apa, apakah bakal nambah outlet lagi kah gitu?
1: Amin bismillah. Gitu ya, amin bismillah, itu yang pasti harapannya ya. Alhamdulillah karena sudah ada pangsa pasarnya di Palembang, sudah banyak peminatnya juga. Kita juga melihat harapan saya IBJ ya makin berkembang, terus makin dikenal. Kita juga pokoknya jangan takut marketing gitu pokoknya, biar makin eksis gitu. Pokoknya supaya IBJ makin eksis, makin bisa melebar kemana-mana.
0: Amin
1: ya Allah.
0: Aku doain deh.
1: Amin ya Allah.
0: Bukan aku aja, semua yang denger doain, aminin tolong.
1: Amin. Gitu. Siapa tahu bisa buka lagi.
0: Siapa tahu nambah outlet kan ya.
1: Amin ya.
0: Kalau kakak nambah outlet kan nambah lapangan pekerjaan
1: betul,
0: juga.
1: Betul, doain ya kak.
0: Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau datang ke IBC boleh dong kak dimention ulang lagi di mana lokasinya.
1: Ikan bakar jingkrak kita rumah makan seafood, lokasi Demang Lebar Daun.
0: Ya, patokannya di mana kak?
1: Sebelah Alfamart atau sebelah CKB, di depannya Pempek Candy.
0: Oke.
1: Iya, masih di lokasi di depannya itu ya. Sebelah Alfamart itu pokoknya ada ya,
0: Alfamart.
1: Kawasannya Puskop. TNI dia.
0: Oh, Poskop TNI. Iya, belakangnya di TNI. Situ.
1: Mm-hmm. Kelihatan bannernya ijo-ijo.
0: Ijo-ijo bannernya. Seger.
1: Ijo-ijo seger, ada gambar ikan.
0: Itu ya, jadi kalau mau ke sana bisa. Tapi kalau misalnya nih Kak mau kepo-kepo di Instagramnya, mau lihat dulu di profilnya.
1: Bisa.
0: Boleh ke Instagramnya disebut Kak.
1: Instagram kita ada di ikan bakar jingkra _ Palembang, mm-hmm. sama TikToknya juga ada ikan bakar jingkra Palembang.
0: Ikan di Instagramnya ikan bakar jingkra _ Palembang, di TikTok
1: ikan bakar jingkra Palembang
0: gitu. Jadi kalau misalnya mau kepo-kepo lihat media sosialnya dulu nih, siapa tahu aku mau lihat menu-menu dulu lah ya, di
1: boleh.
0: Instagram gitu sama di TikTok boleh ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Kepo-kepoin dulu juga enggak apa-apa.
0: Dulu. Siapa tahu tertarik. Dateng gitu kan ya.
1: Boleh, nanti calling-calling WA bisa.
0: Bisa Kak ya. Oke. Oke, jadi dulu-dulunya ini rasa karena kita udah berada di penghujung acara dan sebentar lagi juga kita mau azan zuhur. Jadi kita agak dipercepat nih Kak.
1: Okay,
0: mohon maaf
1: nih. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa.
0: Terima kasih nih banyak untuk Kak Rike Indriani.
1: Iya, terima kasih
0: ya.
1: Juga,
0: semoga
1: Kak
0: Yohan. Usaha IBJ-nya makin jaya.
1: Amin.
0: Gitu ya. Dan juga makasih untuk udah berbagi ceritanya nih, pengalaman terus tentang peluang bisnisnya juga ya. Semoga dari perbincangan kita hari ini kita tuh belajar bahwa membangun satu tidak hanya soal keuntungan tapi juga tentang konsistensi.
1: Betul.
0: Jaga kualitas, jaga kualitas. Pelayanan dan semangat untuk terus berkembang pastinya. Semoga kisah dan pengalaman dari Kak Rike nih bisa jadi motivasi juga ya bagi dulur-dulur yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha, karena udah di spill nih. Ini spillnya realistis lagi, enggak yang ngawang-ngawang ya guys.
1: Jangan.
0: Pokoknya yang kalau misalnya mau nyimak lagi obrolan kita bisa ke YouTube kita di @pro4rri Palembang. Boleh ditonton ulang di sana. Siapa tahu pengen mencuri ilmunya Kak Rike gitu, silahkan.
1: Boleh,
0: ya.
1: Dengan senang hati.
0: Iya. Saya Yohan dan Kak Rike nih pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menemani kami di teras UMKM lokal kita Pro4RRI Palembang ya. Tetap dukung UMKM lokal karena dari usaha ini bisa lahir karya dan peluang besar ya.
1: Betul.
0: Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Teras UMKM berikutnya.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro4RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: kemana-mana gitu. Nah, dan ternyata juga itu bisa menjadi propaganda, bahkan juga orang mudah terpengaruh dengan itu, Pak. Seperti kita sebagai pengguna media sosial, apa sih, Pak, harus bisa mensaring gitu, men-share dan lain-lain supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merusak di luar sana. Gimana, Pak Azmi?
1: Oke. Ya, ya benar kata Kak Medi ya, di mana kita harus bisa memfilter terlebih dahulu ya. Terus ketika kita mendapatkan informasi, informasi itu perlu dicerna.
0: Ya.
1: Bukan ditelan mentah-mentah ya, dicerna dulu. Ini benar enggak sih? Ini relate enggak sih? Karena sekarang ini kan khususnya ya kayak short ataupun YouTube short ataupun reels di Instagram gitu kan, itu banyak yang memberikan informasi terkait dengan potongan-potongan video, ya di mana potongan video itu kita nggak tahu nih, ini kan kesimpulan kecil dari sebuah kesimpulan besar ya. Kalau misalkan kita di YouTube biasa maka kita bisa ngeliat full ya. Nah maka itu harus dicek and recheck dulu tentang kebenaran dari informasi, karena dalam pemberian informasi, ketika informasi itu terpotong, Kak, maka maknanya bisa beda.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari pemaknaan ini, kayaknya jangan cepat menyimpulkan. Nah, kebiasaan, ya, saya juga dulu sering dikasih tahu ya, zaman saya SMP dan SMA. Kamu ini terlalu cepat menyimpulkan. Nah, ini yang biasanya anak muda, karena generasi muda ini cepat benar mencerna sesuatu ya, karena ya beban hidup belum seberat kita yang udah tua ya. Ya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu itu dicerna dulu, dipelajari ini benar tidak dan sebagainya, sehingga informasi yang kita akan teruskan atau kita akan sebarkan itu kita sudah harus memastikan validitasnya dulu nih, valid nih informasinya benar. Karena sekarang ini kan undang-undang terkait dengan penyebaran informasi kan banyak ya, Kak ya. Nah itu juga harus berhati-hati nih gitu ya dalam menyebarkan informasi, sehingga atau penggiringan opini nanti jatuhnya kan, Kak ya. Sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar gitu ya, atau memperkeruh suasana seperti itu, Pak.
0: Ya, baik. Pak Azmi, kemudian peran keluarga seperti apa sih, Pak, untuk juga bisa menanamkan cinta pahlawan atau juga pahlawan menjadi inspirasi gitu sebagai orang tua? Perannya seperti apa untuk anak-anak, Pak?
1: Oke, baik, Kak. Sebagai orang tua ya, yang pertama kita harus menjelaskan dulu kepada anak ya, dari mungkin bisa dari balita ya, tentang hak dan kewajiban. Nah, ketika melaksanakan kewajiban maka akan mendapatkan haknya, seperti itu ya, Kak ya. Nah, ketika sudah merasakan hak dan kewajiban maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya. Setelah itu baru kita dorong untuk memahami hal yang lebih luas. Contohnya seperti kita berkunjung ke museum gitu ya, kemudian ke cagar-cagar budaya gitu kan, untuk memberikan informasi terkait dengan sejarah ya atau tokoh-tokoh pahlawan. Nah kita juga sekarang kan banyak film-film terkait dengan perjuangan ya, Kak ya. Nah, atau datang ke bioskop untuk melihat nih film-film terkait dengan perjuangan gitu. Nah, di kalau tidak salah di Museum Lampung ya, Kak ya, itu ada bioskopnya, Kak, di belakang. Nah, bioskop itu ada juga tentang menceritakan tentang Raden Intan II ya. Nah, itu juga bisa untuk datang ke sana ya. Jadi memperkenalkan hal-hal yang memang dimulai dari hal-hal terdekat kita, baru nanti hal-hal yang lebih luas. Nah, Lampung juga memiliki salah satu museum nasional, Kak.
0: Iya.
1: Yaitu Museum Transmigrasi. Nah, itu kan juga bisa tuh untuk dulu orang Jawa bisa kesini, ternyata ada polanya. Oh, dulu kendaraannya seperti ini, enggak secanggih sekarang. Artinya ada peradaban gitu ya, ada teknologi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia ya. Seperti itu, Pak.
0: Baik, banyak banget nih di Lampung, kayak Museum Lampung, kemudian ada Museum Transmigrasi di Gunung Tatan Pesawaran ya, Pak. Kemudian ada Pugung Raharjo yang kita bisa ngelihat bagaimana
1: situs
0: luar biasa situs Purbakala dan lain-lain. Dan ini perlu ditanamkan sebenarnya kepada generasi muda, jangan cuma maunya ke pantai, jalan-jalannya ya, Pak, air terjun gitu ya, nongki-nongki gitu, tapi perlu juga sih belajar untuk bagaimana mengenal sejarah gitu.
1: Benar,
0: ya, Pak. Baik, kemudian kalau akhirnya anak-anak lupa dengan sejarah, dampaknya seperti apa, Pak, untuk generasi muda kalau kita melupakan sejarah perjuangan bangsa, Pak?
1: Hilang identitasnya, Kak. Nah, kehilangan identitas ini berbahaya ya, Kak ya. Kayak misalkan kita nih lagi jalan nih, KTP kita hilang, pasti bingung kan, Kak. Nah, hilang identitas itu ya kita nggak jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak merujuk pada identitas.

0: kita ini siapa, gitu. Dan tidak ada rem untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, maka nggak baik gitu ya. Bahkan kita bisa dibilang sebagai provokator kalau misalkan kita hilang identitas. Nah, tentunya orang itu hidup kan sesuai dengan harapan masyarakat, dan masyarakat itu akan membentuk suatu ekosistem yang dimana itu akan merujuk pada nilai-nilai value yang harus tertanam dalam diri individu. Nah, kalau di kita kan bangunnya dari dasar negara ya kak ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pergaulan kita juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika aja tuh, itu tuh udah bisa melerai suatu yang namanya tawuran. Karena di Bhinneka Tunggal Ika udah jelas berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya kita ini memang terklasifikasikan, terlahirkan menjadi individu yang berbeda-beda, dan nanti akan membuat kelompok yang berbeda-beda. Tetapi apakah sesuatu yang berbeda itu harus dilihat dari sisi negatif sehingga menimbulkan konflik? Ya. Tentunya tidak, enggak. Ya. Maka kita harus membuat sesuatu yang positif sehingga nanti ada progresif. Nah, progresif ini akan menimbulkan impact, gitu. Misalkan kemarin ya di Lampung Tengah ya kak ya, itu ada swadaya masyarakat buat membagusin jalan, ya, ya kan. Nah, itu kan nggak mungkin akan tercipta kalau tidak ada inisiatif positif dan dorongan positif dari masyarakatnya. Atau tidak adanya provokasi dari kelompok yang, nah, sehingga itu bisa terlaksana. Nah, itulah hasilnya gitu ya, yang udah bisa kita lihat jalan jadi bagus dan sebagainya. Nah, di sini pemerintah harus reflektif sehingga bisa mensupport masyarakat tersebut. Seperti itu sih, Kak.
1: Baik. Nanti di sesi terakhir, Pak, kita juga ingin nanya kepada narasumber tentang tantangan perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang tuh bedanya seperti apa gitu ya. Tetap bersama kami di Perempat Era di Bandar Lampung dalam Suara Budaya Belajar Sumba. Kita dengarkan lagu dari daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

0: campuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepatnya.

0: Kami ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba dari teman-teman Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Dan minak muahi atau pendengar, narasumber kami masih bersama dengan Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Beliau dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Dan di sesi akhir ini kita mau tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya pahlawan untuk saat ini dan era zaman dulu gitu ya. Bagaimana Pak sebenarnya Pak Azmi, bagaimana melihat perjuangan dari para pahlawan atau juga bagaimana kita menerapkan semangat kepahlawanan di era zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda nggak sebenarnya Pak? Silakan Pak.
1: Oke, baik Kak. Di sini tentunya pasti jawabannya berbeda ya Kak ya. Dimana kita bisa melihat dari tujuan perjuangannya itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu jelas tujuannya kita mau merdeka, maka tujuannya adalah mau merebut kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian untuk yang di era sekarang, maka apa nih ketika kita sudah merdeka, apa nih yang perlu dilakukan gitu kan Kak? Dimana kita harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan nilai-nilai positif. Nah, mempertahankan yang dimaksud artinya ya kita menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas antar teman sebaya ya, atau antar sesama. Intinya yang menyatukan kita adalah identitas kita merupakan warga negara Indonesia. Oke, kemudian tantangannya, kalau dulu tantangannya tentang bagaimana melawan penjajahan, bagaimana kita melawan penindasan, bagaimana melawan keterbatasan, dan bagaimana melawan pendidikan, maksudnya meningkatkan pendidikan. Di mana dulu itu semua aspek serba terbatas Kak, dan sekarang tantangannya lebih universal ya, karena dulu kita serba terbatas karena memang teknologi tidak semaju sekarang. Sekarang kita yang kita lawan adalah globalisasi, arus globalisasi. Bagaimana kalau pada waktu era Pak Harto ya, di mana saya masih ingat ketika 2001 saya SD, itu beli nasi uduk itu masih 500 Kak.
0: Iya, iya.
1: Dan nilai tukar rupiah itu pada waktu itu 16.000 ya Kak ya. Nah, sekarang kita beli nasi uduk udah 10.000 ke atas ya Kak. Ya. Lebih dari 10.000 lah, 10.000 atau lebih. Nah, dan nilai mata uang kita juga sekarang ada di 17.000 sekian ya Kak ya. Itu juga kita memiliki tantangan nih, dapat informasi secara langsung, jangan langsung dibesar-besarkan, karena ketika kita membesar-besarkan otomatis akan terjadi kegaduhan. Nah, ini harus disikapi secara bijak bagi generasi muda. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Nah, saking derasnya pengaruh budaya asing ya, dari media massa, dari tontonan kita ataupun media sosial kita, maka kita harus memfilter nih mana yang cocok atau tidak. Nah, dari konteks pakaian aja deh gitu ya. Mungkin banyak kita meniru pakaian-pakaian ke barat-baratan gitu ya, sehingga identitas ketimuran kita hilang atau luntur. Karena kalau bicara tentang identitas ketimuran itu maka terkait dengan sopan santun. Oke, kemudian terkait dengan penyebaran hoaks ya, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Dan tantangan kita bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini menjadi impact yang negatif gitu ya. Contohnya gini, mungkin banyak ya pelajar sekarang memanfaatkan fitur AI kan, yeah, dalam mengerjakan tugas. Kemudian tinggal dipindahkan aja dan gak dibaca. Nah, tidak dipahami, sehingga itu hanya lewat begitu saja. Bahkan kita yang belajar aja dulu ya, harus baca buku dan lain sebagainya, selang seminggu kita gak baca atau sebulan, lupa, kita udah lupa. Apalagi gak dibaca sama sekali. Jadi suatu informasi itu harus kita olah, kita tindak lanjuti, bener gak sih ini informasi yang diberikan oleh AI, kalau kita memanfaatkan AI, atau kita bisa konfirmasi. Intinya belajar untuk bisa, bukan belajar untuk menjawab gitu ya, atau belajar untuk menuntaskan, enggak, belajar untuk bisa, sehingga akan ada peningkatan, akan ada upgrading skill, upgrading dari experience yang kita dapatkan gitu Kak. Oke, kemudian selanjutnya itu dari sisi bentuk perjuangan ya Kak ya. Kalau dulu bentuk perjuangannya jelas ya, perang, perlawanan fisik, dan organisasi pergerakan nasional yang dibuat. Nah, kalau sekarang tantangan atau bentuk perjuangannya adalah bagaimana kita belajar dengan serius untuk para pemuda. Misalkan kita menang nih Olimpiade ASEAN gitu kan, zaman dulu banyak ya kayak. Nah, itu kan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian kita mencoba untuk berkarya. Untuk sekarang, untuk mempublikasikan karya inovasi yang sangat baik gitu ya, atau dari berkarya itulah kita bisa mendapatkan kalau bahasanya resale value ya. Bagaimana kita punya ini resale value sehingga bisa ditarik gitu ya menjadi suatu organisasi atau lain sebagainya. Kemudian menjaga persatuan, bentuk perjuangan yang memang harus dipertahankan. Nah, dengan apa? Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk ikut serta dalam perpecahan atau konflik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan prestasi. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara yang paling baik. Jadi nggak cukup nih baik aja, kalau bisa jadi terbaik. Nah, di era sekarang banyak anak yaudah biasa-biasa aja lah dan sebagainya, sehingga kayak pasrah gitu. Padahal seharusnya selagi kita masih hidup, maka kita harus berjuang untuk kehidupan kita yang lebih layak ya, yang lebih pantas ya, untuk meraih segala sesuatunya. Kemudian selain itu juga ada semangat perjuangannya. Kalau dulu semangat perjuangan tuh dengan sarana perjuangan ya, dengan senjata sederhana, organisasi atau pidato perjuangan ya. Nah, kalau sekarang sarana perjuangan kita dengan teknologi, dengan pendidikan, belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian dengan media sosial kita bisa memberikan informasi-informasi positif untuk menjaga integrasi bangsa. Kemudian juga dengan kreativitas kita di lingkungan sekitar, sehingga bisa membuat inovasi-inovasi seperti pengolahan sampah dan sebagainya.
0: Ya, jadi gunakan hal-hal yang positif begitu ya, Pak. Ya,
1: benar.
0: Ya, Pak Dosen, terima kasih Pak Dosen. Waktunya sudah hadir di Prompat FM hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mina Muaking sudah mendengarkan dari Prompat Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Dari RRI Perempat Bandar Lampung, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Mina Muwari, legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa menembus pasar modern dan retail besar. Guna meringankan beban para pelaku usaha lokal, pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memastikan kesiapan untuk mendampingi dan memfasilitasi perguru atau juga pengurusan berbagai dokumen legalitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Bapak Mirsanuddin, dalam dialog interaktif obrolan Dawahani di Perempat RRI Bandar Lampung.
1: Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kue putu ayu ialah kue tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras dan kelapa parut. Kue ini memiliki rasa manis dengan tekstur lembut, biasanya dihiasi kelapa parut di bagian atasnya. Putu ayu umumnya disajikan dalam bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami dari daun pandan. Kue ini banyak ditemukan di pasar tradisional dan sering dijadikan hidangan ringan sebagai dalam berbagai acara. Kue ini cukup mudah dibuat dan menjadi favorit banyak di berbagai daerah. Putu ayu juga menjadi simbol tradisional Indonesia yang memadukan rasa manis dan gurih dalam satu gigitan. Kita beralih ke info selanjutnya, pengkang yang merupakan makanan tradisional khas Kalimantan Barat. Kue ini terbuat dari beras ketan dan isian ebi. Pengkang dibuat menyerupai perahu kecil, adonan kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar di atas bara api. Pengkang memiliki cita rasa gurih dan aroma khas daun pisang. Makanan ini sering disajikan sebagai camilan atau hidangan pendamping. Sekian info sedengar, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerjaan petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lama-lama kembang 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi bersama Cik Ewan setelah tadi relay dari RRI Perompad Bandar Lampung Dolulure. Nah sekarang kita sudah ada di Sanjo Dolulure Sanjo tempat Cik Ewan Tigo Yori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Pak Yuk Tigo Yori ya. Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Aku kabar.
2: Baik.
3: Adikku yang mana?
2: Iya. Ngapa nadanya cak itu ya?
3: Cewek.
2: Iya, kenapa nadanya seperti itu?
3: Nadanya itu yang paling bagus.
2: Iya, agak cak mana? Uji kata
3: mana,
2: tuh.
3: Mana, ya?
2: Iya, uji kata tuh cak mana uji kata tuh.
3: Nah, mendung jadi cak.
2: Mendung apa? Tidak hujan tapi kan ya?
3: Tidak, mendung panas cak itu cak.
2: Tidak kering jemuran mama aku.
3: Gimana kering
2: kayak
3: ini?
2: Iya, ya sudahlah. Biarkanlah. Paling lagi apa cuci lagi baju itu.
3: Jangan, Cek.
2: Ngapa? Capek.
3: Sudah capek, mana sudah dibinjuk pewangi, Cek.
2: Oh iya, rugi gitu ya pewanginya ya.
3: Iyalah, Cek, pewangi berapa sekarang?
2: Mana lah mahal galo ini.
3: Ini taruh di teras dulu, Cek.
2: Aduh, kalau diangin-angin ke kering kali ya.
3: Kering, Cek.
2: Iyalah. Kasian lah mama aku. Mana dia galak itu, galak lu apa, gak kedengeran hujan.
3: Oh iya nih ya Cik, bener ya.
2: Minta-minta
3: Cik, boleh minta lagu dari sebelum gak Cik?
2: Baju?
3: Laju,
2: yang mana judulnya Cik?
3: Lali janji nih,
2: lupa janji.
3: Iya, kalau kata kita kan lupa janji.
2: Dari Niken Salindri?
3: Iya.
2: Oke deh, spesialnya untuk ya. Siapa Cik?
3: Spesialnya untuk adikku yang manis, Cik Ewan
2: juga. Oh iya apa?
3: Ya untuk Cik Ewan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu antara dikinya Cik ya.
2: Amin.
3: Yang jodohnya, sehat sekeluarga.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya, Assalamualaikum Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi ya. Lanjut lagi di belakang Cik Asmi ada siapa? Tigo Yori, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Papa Wendy hadir.
2: Oh, Papa Wendy, lalamo gak terdengar di aku nih.
4: Ada 2 bulan.
2: Aduh, caknya.
4: Ada.
2: Iya ya, kemana dirimu dikau gerangan?
4: Ada, galak melok-melok dengar. Lah 3 hari ini keriting terus ya, ada wajahnya masuk.
2: Nah, hari ini gak keriting hari ini? Lurus yo. Iya, lurus yo.
4: Ciasi, nului terus, gitu tuh.
2: Gesitnya nih.
4: Oh, lincah nian jarinya.
2: Set, masuk dia.
4: Apalagi anu Cik Fendi yang dilangkan tuh, beli lincah tuh.
2: Lebih lincah lagi. Iya. Sehat ya Bapak Fendi?
4: Oi.
2: Sehat kan?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Cik Iwan sehat juga pastinya.
2: Aku kan selalu sehat dan selalu ceria.
4: Amin.
2: Itu doa juga sih.
4: Iya.
2: Cuaca sana Cak Mano? Apa ke sama Cak di sini?
4: Ini kalau ke arah Palembang Cak ya mendung-mendung ya, banyak hitamnya ya. Kalau ke arah Betung ini terang Caknya.
2: Beda
4: panas
2: kita
4: dingin,
2: ya.
4: Panas dingin cuacanya Cak.
2: Oh tapi sama lah panas dinginnya Cak, kata Cak Asmi tadi ya.
4: Iya.
2: Iya oke lah Cak itu. Terima kasih laporan cuacanya ya Papa Wendy.
4: Yoi.
2: Lagu apa nih?
4: Lagunya di bawah patung Iwak Belide.
2: Laju
4: ke. Dikirim buat semua Cak ya.
2: Oke, siap.
4: Kita dalam jam 3 kayak masuk, nah Pacak agak banyak dikirim itu kan. Lawan main hari, sekaligus jadilah.
2: Jadilah, beguyur.
4: Spesial buat Cak Iwan ya.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Banyak rezekinya.
2: Amin.
4: Insya Allah tahun depan berangkat umroh itu.
2: Amin.
4: Iya.
2: Kenceng ini amin yo.
4: Itu juga tuh. Itu aja ya.
2: Iya.
4: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Wendy di Betung dan sekitarnya ya. Kita lanjut lagi nih penelpon ketiga. Aduh, siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kabar nih?
5: Ya, Yohan.
2: Sehat dong aku. Aku kan selalu sehat dan selalu ceria.
5: Ya, lebaran ini sehat ya, Nay.
2: Amin, iyo.
5: Sehat lebarannya.
2: Ini dengan siapa nih ya?
5: Sudah masih nanya. Rantau Bayu.
2: Rantau Bayu. Oh, Cakbar.
5: Iya.
2: Kati uonyo men Rantau Bayur nih singgol.
5: Iya, sikok nila.
2: Sikok nila, sikok-sikoknyo.
5: Iya.
2: Rantau Bayur Cak mano cuacanyo sore siang menjelang sore ini, Cek?
5: Panas ya, Nen.
2: Panas nian?
5: Panas nian.
2: Oh, tidak mendung-mendung ya?
5: Enggak, panas nang sang nene dan. Heeh. 60% panasnya, Nen.
2: Hujan enggak ya kira-kira ya?
5: Tapi selama tidak hujan.
2: No, nak na hujan tak?
5: Hujan terus Palembang ada.
2: Iya, kadang malam hujan kami di sini.
5: Iya.
2: Kadang sore.
5: Sore itu ada mendungnya be kalau.
2: Kadang hujan lokal.
5: Iya iya.
2: Oke.
5: Okay. Lagu apa ini nih?
2: Lagu Nusantara, Cek.
5: Nusantara di kalau nak itu nanti lagu apa lah? Ya. Jauh dikit. Lagunya apa nih?
2: Apalah?
5: Lagu tu. Itu nyoba ya, itu supir truk Bojone Ayu.
2: Oke, Bojone Ayu.
5: Supir truk
2: Bojone
5: Ayu. Tuh, kalian Papa Wendy tadi, siapa-siapa yang masuk?
2: Baru Cik Asmi sama Papa Wendy.
5: Oh, tuh, Cik Asmi juga, dan Cik Asmi ini. Untuk Cik Eli Gandus. Untuk robot.
2: Robby.
5: Iya, robot Trump itu nama. Tuh mau pengen dilangkah dan dikasih kan. Tuh adik itu Anggi juga kan. Sisi mengujuk Mujuk 135 juga. Ayah Tebari, Pauzan, Irin Putra Banten juga sama Rudy. Ada Mau Yasin, Mang Iwan, Mang Iswan.
2: Ya jadi
5: galau-galau lah kan sudah adon tu nak ini.
2: Oke.
5: Okay. Turun untuk Mbak Iwan. Selamat bertugas. Punya salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki kan. Dimudah lancar urusannya, dimudahkan jodohnya juga kan.
2: Amin amin.
5: Kalau balik hati-hati.
2: Yo pasti.
5: Itu be. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga telepon. Cek Iwan tahan dulu. Kaget kita buka lagi teleponnya. Kita dengar dulu tiga dendangan ini ya. Kemana? Jangan kemana-mana. Tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Laporan keempat Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Eon di Besanjo ya. Banyak yang saja tempat Cik Eon di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu nih. Halo. Iya, halo. Yes, ada suara gemah. Sudah diangkat teleponnya tapi tidak ada suara selanjutnya, putus ya. Ya sudahlah. Tidak apa-apa. Oh, itu. Kita baca WA dulu, Benny. Dari Mang Pen Langkah Dalam, Besanjo. Assalamualaikum, Cik Yohan. Apa kabarnya? Minta lagu Cak Pakam, bae. Spesial Cik Yohan, bae. Semoga sehat selalu, ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ba. Oke deh, Mang Pen. Yang Langkah Dalam, lagunya Cak Pakam, ya. Itu masuk lah ini. Oke, angkat dulu telepon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang manis, yang cantik, yang lucu, imut-imut.
1: Iya, makasih Cik Eli.
2: Kok tahu?
1: Lapal aku.
2: Suara beksan-beksan.
1: Enggak, aku tuh hafal, cuma enggak apa-apa enggak seliwung bae.
2: Kita sudah sehati ya.
1: Yo.
2: Wajar sudah ingat sama tapi, diri ku. Terima kasih Cik Yohan.
1: Tapi enak kalau ngeseliwung tuh. Siapa ini ya?
2: Oh, gitu ya. Jangan dong, saya nggak mau dikesel-kesel ya. Karena saya ini menyayangi. Aduh, siapa yang miss call?
1: Berapa nomornya? Berapa nomornya?
2: Oh, nomornya nggak tahu.
1: Oh, nggak tahu. Cik Eli sehat? Sehat, ye.
2: Mang Akbar rupanya.
1: Oi, Cik Akbar, ya, awak baru turun tadi.
2: Awak lah masuk, ay.
1: Minta sebut.
2: Sudah kak, Mang Akbar itu masuk.
1: Celi, hujan tak gandos?
2: Oh, tidak cek.
1: Oh, tidak ya. Oh, tidak. Sama baik
2: mendung. Tidak, Mang Akbar nganggurin.
1: Sama baik di sini juga mendung-mendung saja.
2: Iya, belum.
1: Belum.
2: Oh, ngapa jadi Malaysia
1: nak? Biar hari ini jatah cek Siti dan Nadializa ini.
2: Oh, agak Siti Nadializa marah.
1: Oh, masuk jatah dia ni.
2: Masuk aku
1: jenyak. Disebut-sebut terus aku nih. Gatal aku disebut-sebut katanya.
3: Apa kabar Cek ngomong-ngomong?
1: Oh, aku kan selalu sehat, selalu ceria.
3: Alhamdulillah selalu sehat. Doa aku juga itu selalu sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Makanya Cek Iwan selalu sehat. Aku doa terus.
1: Amin. Maaci ya Besti doanya.
3: Sama-sama Besti.
1: Iya Besti.
3: Ya, pokoknya sampai kapanpun kita berbestian ya.
1: Ala kebintang oh, suara itu. Berhenti lah kamu berdua. Kutampung kayak kamu berdua. Ringam apalagi aku.
3: Apalagi Mang Akbar tadi, jijik aku denger katanya.
1: Diam lah kamu berdua katanya. Kayak kugari kamu berdua. Iya. Ringam katanya.
3: Request dong sayang.
1: Boleh dong, mau apa?
3: Coba lagi ini. Aduh apa ya. Lupa Cek. Termonitor aja Cek Iwan.
1: Termonitor, oke.
3: Iya.
1: Spesialnya untuk siapa?
3: Spesial buat anak-anakku tersayang, ya ada yang lagi tidur, ada yang lagi main, ada yang lagi main HP. Salam sayang dibagi rata semuanya.
1: Oke.
3: Semoga anak-anak sehat semua, Cik Iwan.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu baik Cik Iwan, jadilah lagi wong lo.
1: Oke deh.
3: Terima kasih buat yang itu tuh Cik Iwan, yang nelpon-nelpon enggak galak ngomong tuh langsung mati ke baik Cik Iwan.
1: Nggak tahu tuh, galak Cik itu ngapo ya?
3: Iya, uang iseng itu Cik Iwan.
1: Biarlah, nggak apa-apa lah.
3: Kalau dia nggak ngomong tuh, mati lah langsung.
1: Aku kira kan agak delay-delay aja tuh langsung.
3: Iya, Cik
1: Iwan. Suaranya.
3: Nanggung nggak masuk, woy.
1: Biarlah, uang jahil.
3: Oh, itu deh Cik Iwan.
1: Oke deh Cik Eli, hati-hati ya turunnya.
3: Oke Cik Iwan, terima kasih. Perhatian Cik Iwan sangat besar.
1: Eheu!
3: Uhuy.
1: Uhuy. Spontan. Uhuy.
3: Dadah.
1: Dadah.
3: Assalamualaikum sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Siapakah ini? Adakah yang menelpon Cik Yohan? Coba kita angkat dulu. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Yang di Pelaju langsung deh lagunya hujan di sini.
1: Oh, ayo laju Cik
4: Sisi. Ini di sini mau hujan be.
1: Oke deh.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Cek Sisi ya. Oh ternyata di situ di ulu hujan ya. Nah, udah cak balik berarti aku. Oke deh, cek si gadis rimba bujang. Kita cari dulu lagunya nih. Gadis rimba bujang. Nah yang ini nih. Ini sudah 3 penelpon ya cek. Nah, macam itu cek Ewan angkat dulu lah yang ini sekalian. Halo. Ya diputus kasih. Sudahlah macam itu. Berarti terakhir lah tadi cek sisinya yang dipelaju ya. Nah ini sudah 3 lagu kita diandang dulu. Kaget kalau misalnya ada kesempatan lagi cek Yon angkat lagi teleponnya. Tapi kalau udah kate sekalian cek Yon nak pamit untuk diri dari Besanjo sekaligus dari rangkaian Sriwijaya siang edisi Sabtu 23 Mei 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Bepadu di Sriwijaya sore dulu ya. Jadi masih bisa request, masih bisa telepon dan kirim-kirim salam. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, baca bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 15. Iya, dolor-dolor, alih-alih ini merupakan kerang yang bercangkang duo, khas pesisir Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Dan kerang ini juga hidup di perairan dangkal dan juga penuh dengan lumpur. Masyarakat Kalimantan sering mengolah alih-alih menjadi tumisan dengan cita rasa pedas, asam, dan juga gurih, terutama dengan tambahan jeruk kunci. Tidak cuma lezat, alih-alih juga kaya mineral dan juga dipercaya baik untuk daya tahan tubuh. Hidangan alih-alih ini populer, yaitu dari dapur rumahan sampai dengan rumah makan di Kalimantan Barat. Dan dalam tradisi kuliner setempat, kerang ini sudah lama jadi sumber protein utama masyarakat pesisir. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, amplang keropok ini merupakan sebuah olahan ikan khas Kalimantan dan juga biasanya guna ke pecah ado iwa tenggiri, ada juga gabus ataupun juga belido yang kemudian dicampur dengan tepung sagu yang digoreng sampai dengan teksturnya menjadi renyah. Dan proses pembuatannya yaitu dari giling iwa, kemudian mencampurkannya dengan bumbu dan juga tepung, dan kemudian adonan direbus, dijemur, dilanjutkan dengan proses penggorengan. Dan tekstur keropok ini renyah di luar dan juga lembut di bagian dalam dengan cita rasa yang sangat gurih. Selain varian original, kini amplang hadir dalam rasa modern, pecah ado barbecue, ada juga ayam bawang dan juga lada hitam. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 16.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca becek dulur-dulur, di mana pun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan sore hari ini, Sriwijaya sore, ketemu dengan Kulo Cilham di sini ya. Dan kita bakal sama-sama sampai jelang kaget di jam 20 malam. Dan untuk edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Cilham harapkan manca beceknya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang. Sama pecah kami yang senang nian, petang kali ini kita bakal tetap sama-sama sampai jelang kaget tuntas di jam 17 untuk di Bepadu ya kali ini. Dan suasana cuaca di sore hari ini terpantau untuk kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kita jenguk mendung manca becek ya, cuman tempat manca becek apakah mendung juga. Mudah-mudahan mendungnya tetap memberikan semangat dan juga energi kita, apalagi yang lagi menikmati suasana libur. Ini Sabtu ya. Di suasana libur kali ini manca becek. Oke, baik, dan kita bakal terima 351656. Yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788484. Langsung baik kita bakal sapa penelpon pertama kita, ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum Bepadu.
0: Waalaikumsalam Cik Akbar.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, sudah makan ya?
1: Sudah.
0: Wow.
1: Alhamdulillah.
0: Mendung juga ada di situ?
1: Mendung.
0: Mendung juga ya?
1: Ya.
0: Oke, Cik Akbar.
1: Ya, apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah sehat juga. Cik Akbar, lama tak kita bersua ya di udara.
1: Training maksudnya.
0: Itu ya, saru ya.
1: Iya.
0: Oke, Cik Akbar. Sudah kita siap ke lagunya di sini. Silakan Cik Akbar pilih ke di sini ada Melili dengan judul lagunya Kami Istimewa. Dan juga sudah kita siapkan di sini ada Nasar Oga Pulang, ada juga Lesti Sekali Seumur Hidup, dan juga ada Joni Iskandar Dosa Kau Anggap Madu.
1: Yang terakhir yang Lesti tadi
0: Sekali Seumur Hidup.
1: Iyo,
0: aman kita tuh Lesti yo siko tuh lah cek Sekali Seumur Hidup tuh lah singgonya ya. Pak yo. Untuk siapa cek?
1: Untuk Jasmine.
0: Hmm.
1: Dengan Tarul Moro. Karena juga Adi Pitu sama Anggi juga Sulta Hendra Widodo, Ayah Sebari, Kauzan Irin, Mutra Banten, Sudah Tembang Rudin, Sisi sama Ngujo 035, Ngujo Sako, Sudah Bang Ferdinangkat Mempedigasi, Bang Yasin, Simon Pribadi, Aisyah Pribadi juga.
0: Oke, okay.
1: Galau-galau lah bang.
0: Galau-galau pokoknya ya, kena galau ya.
1: Galau-galau.
0: Iya.
1: Nak masuk lah dulu ya.
0: Hmm.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Akbar. Terima kasih yang sudah menjadi penelpon pembuka kita untuk di Bepadu petang kali ini ya. Belakangnya 351656 kita sapa lagi ada siapa? Halo Bepadu.
2: Bepadu. Berminta lagu dahdu.
0: Oke Cik Ita. Waalaikumsalam. Rami ya di situ ya.
2: Ya apa?
0: Lagi bertukang apa bunyinya tuh ketak-ketuk itu.
2: Hujan.
0: Oh, hujan.
2: Turun.
0: Waduh, sana hujan ya.
2: Jalan itu ada ini pembangunan masuk ke pipa-pipa apa enggak tahu.
0: Di dekat rumah Cita sano.
2: Iya, pinggir jalan.
0: Oh, itu deras ya hujannya ya. Deras hujannya caknya di situ.
2: Hujan.
0: Heeh. Dari suaranya tuh caknya deras nian banyak hujannya
2: aja itu. Baru turun.
0: Oh baru turun. Ya. Tidak apalah, mudah-mudahan hujannya bawa berkah cek ya.
2: Amin.
0: Payolah kalau main itu cek Ita supaya tidak ngantuk. Ini lagu yang sudah kita siapkan, silakan dipilih cek Ita. Jadi kita punya lagunya Melili dengan judul lagunya Kamu Istimewa. Dan juga kita juga punya lagu Nasar Oga Pulang. Ado Hamdan ATT Disakiti dan Dihina. Ada juga Joni Iskandar dengan judul lagunya Dosa Kau Anggap Madu. Ada juga Iis Dahlia Tamu Tak Diundang. Yang mana cek?
2: Ya lagu itu. Ada pilihan lain enggak?
0: Iya itulah yang kita siap ke. Ada siko lagi nak Emas Bulo Dua Anggrek. Yang mana cek?
2: Dua Anggrek.
0: Ya Emas Bulo. Emang gak masalah buat lo. Wow lagunya ya. Lagu itu apa?
2: Yaudah lah itu kan.
0: Lagu itu bae? Nian. Saya
2: lagi yang lain-lain tadi kita ini bukan pilihan itu.
0: Apa? Wah, ributnya ya. Ributnya kan bunyi hujannya, cek.
2: Galau-galau aja.
0: Galau-galau pokoknya ya. Oke.
2: Oke. Cek Ilham ya.
0: Iya benar, belum ganti nama belum cek.
2: Belum ganti.
0: Pacar yang cerita nih.
2: Selamat siaran Mei.
0: Oke.
2: Doa yang terbaik.
0: Amin.
2: Untuk abang ya.
0: Abangku nah, jauh.
2: Sama hujan deras.
0: Nambah deras hujannya Cek Ilham nyanyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cek Ita yang ada di Sungai Lais yang sudah bergabung, katanya pilihan lagunya Emas Bulo tadi. Oke lah, kalau begitu di belakang Cek Ita, coba kita sapa si kok penelpon lagi yang sudah bergabung. Ada siapa di ujung telepon kita? Halo Bapak Du.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Mang?
3: Dengan Budra Banjen.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Kabarnya baik.
0: Bebek saja.
3: Turun hujan, dingin-dingin empuk.
0: Hujan juga di situ.
3: Iya.
0: Sudah lama hujannya.
3: Lumayan lah
0: tadi. Lumayan apa lumanyun?
3: Enggak, daripada lumanyun lumayan.
0: Itu ya. Payola malam minggunya kita caknya dingin malam ini ya. Oke. Caknya tuh. Payo pilih lagunya Cek Putra Banten, Ado Nasar, Oga Pulang, ada juga Hamdan ATT Disakiti dan Dihina. Ada Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, janji juga Iis Dahlia Tamu Tak Diundang. Sama si kok lagi ada Mega Mustika. Tamu Tak Diundang.
3: Iya, lagi nih kalau malam datang.
0: Enggak usah datang, enggak mandak diundang wong. Ah, dah.
3: Iya.
0: Siapa kalau ada diundang tapi datang gitu.
3: Iya, mau ana pula si kok.
0: Oke.
3: Ya, itu bedelam ya.
0: Payo.
3: Saya pokoknya untuk senggol galau-galau be. Spesialnya untuk romaku yang di hadapanku lagi ikut-ikut
0: main burung nih. Itu payolah kalau main tunian.
3: Yo, maja ya.
0: Yo.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, manca bicara sudah 3 panel pon. Kita bakal sambung lagi. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Bepadu. Dan yang pengen masuk juga boleh di 0897 7884 884. Gek Cilham bakal baca ke ya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Sebelum kita bakal lanjutkan kembali untuk program kita berpadu sesaat lagi tepat di jam 15:23 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bakal sama-sama dengar ke beduk dan kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Oke, kita bakal kembali untuk melanjutkan perjumpaan kita ya. Tetap di sini di Promo FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Warinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas untuk di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, masih di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 3 lagu yang tadi kita rengek ke, yang sudah dipilih oleh 3 penelpon kita di sesi pertama tadi, Manci Bece ya. Baik, dan kita lanjutkan kembali di menit ke 43 melangkah dari jam 15 petang. Kita sapa, ada siapa di ujung telepon kita, 351656. Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, Assalamualaikum Cik Asmi Nyantik.
0: Waalaikumsalam Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung manja Cik hujan.
0: Iya ya, tapi belum hujan belum di situ?
1: Belum hujan tadi Cik.
0: Oh sudah, sekarang sudah redo lagi ya? Alhamdulillah. Jadi agak sejuk ya, petang ini tidak ada panas.
1: Ya, dingin-dingin tapi masih panas.
0: Itu, oke. Lagunya Cik Asmi yang sudah kita siapkan. Dosa kau enggak madu ya?
1: Iya, aku lagi dengar tadi,
0: Cik. Oke.
1: Iya, monitor kan gue.
0: Begitu ya.
1: Iya, oke.
0: Salamnya untuk siapa sih, Kak Duo?
1: Salamnya untuk Mang Iwan. Terima kasih dia kemarin bersandil sini, ngajak dia, Cik Yeni. Untuk Mang Indah Widodo.
0: Oke.
1: Untuk Mang Fendi Langkah, Mang Fendi Gase, untuk Adi Pitung. Cik Akbar, Pak Ujan, Pak sekarang nih, galau-galau deh.
0: Yo, Pak Yo.
1: Yo, untuk Cik Elha, selamat bertugas, semoga selalu lancar.
0: Amin, ya Robbal Alamin.
1: Yo, Assalamualaikum
0: Cik. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi di Waitan, terima kasih pilihan lagunya sudah kita siapkan. Di belakang Cik Asmi, kita terima kembali 351656, ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Padu, peloan lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Apa kabar abangku yang ganteng?
0: Waalaikumsalam, sehat Cik Andra ini ya.
2: Belagaknya abangku ini.
0: Bukan lagi singgonya malam mandi nih, belagak tuh lah Cik, kambing iya. Bekala. Jadi Cik mana malam minggu sama hujan ini? Nah itu ya?
2: Iya, merdu dari kemarin.
0: Lagi bernyanyi gitu apa merdu?
2: Kalau lagi banyak sen aja kalau.
0: Oh, bukan lagi singgungnya. Nggak temuat-muat kelepe nih. Nggak naruhnya di mana lagi.
2: Iya. Lagu apa, Cik?
0: Lagu yang sudah kita siapkan silakan dipilih. Ado Nasar, Oga Pulang, Hamdan ATT Disakiti dan Dihina, Mega Mustika Punya Siapa, ada juga Sri Devi Buta Karena Cinta, ada juga Caca Handika Daun Salam. Yang mana, Cik?
2: Oh, Daun Salam aja, Cik.
0: Untuk masak ya?
2: Iya, kalau
0: enak
2: masak
0: ke. Salamnya buat
2: siapa ya? Buat Iswan, Iwan ya. Ada Mang Akbar, Mang Adi Sukarami, Adi Pitung, ada juga Mang Putra, Bari, Sisi, Eli Robi, Mang Pen dua-duanya, Uju dua-duanya. Seluruhnya aja ya.
0: Oke.
2: Iya, ada siapa itu ya? Yuk Nadia bareng Hendra Widodo ya. Pokoknya seluruh pendengar perempat bela tanpa terkecuali. Kasihan kalau ada yang nggak masuk.
0: Itu, Payo.
2: Iya juga, tidak ketinggalan buat Odu ya di Palembang ya. Salam spesial lagunya untuk Anggi Bele.
0: Yo.
2: Iya, salam sayang selalu. Semoga sehat selalu pokoknya ya.
0: Amin.
2: Iya buat abang juga ya. Semoga sehat selalu panjang umur. Doa yang terbaik pokoknya ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Iya,
2: tambah keren tambah belagak bang ya.
0: Ah itu dia. Tambah tak buntu itu doanya
2: aku
0: juga.
2: Aku yakin kalau orang daerah Sekayu itu pasti ini.
0: Pasti apalah.
2: Alhamdulillah banyak ketawa tuh pasti ini apa banyak sen.
0: Itu ya cirinya Cak itu ya nyireninya ya.
2: Iya ciri
0: khas
2: itu
0: Cak. Iya.
2: Ya itu aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Manci Andra, terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Di belakangnya Ci Andra 351656 kita sapa kembali ada siapa? Halo Bapak Du.

0: Halo? Halo, Pak Pandu? Iya. Oke. Kita sapa sih ke penelpon lagi sebelum ke lagu ada siapa? Bepadu.
1: Di lagu dong.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Di Pelaju.
0: Oke, Cik Sisi di Pelaju, apa kabar?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Payu Cik Sisi lagi senang hati, Cik Nyo ya.
1: Bukan lagi. Coba panggil lagu Meli tadi.
0: Meli Li. Dengan judul lagunya, Kamu Istimewa.
1: Kamu istimewa di hati aku.
0: Wah, itu ya. Iya. Salamnya buat siapa tuh?
1: Kalau kayak ya. Berbagiin tuh yang lain spesial ya.
0: Yuk.
1: Buat keluarga besar Bandara Sriwijaya deh. Dimanapun berada, salam sayang di bagi rato ya.
0: Yo.
1: Makasih Cik Ilhat yang ganteng.
0: Sama-sama Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Bicek sudah tiga penelpon. Cik Ilham bakal balik lagi dengan WhatsApp yang bakal kita baca ke yang sudah masuk di 0897-7884-884. Ada lagu Joni Iskandar dengan judul lagunya Dosa Kau Anggap Madu. Kita goyangkan sama-sama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, kita sapa kembali 351656. Tapi sebelumnya kita ke WhatsApp Doken ya, untuk yang sudah bergabung di 0897 7884 884. Aduh, siapakah ini? Demang hujan besar, cek. Yo, Ilham, lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat galo-galo. Dan buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Mangce Ilham, masih deras hujannya di kawasan Demang. Saat ini sudah berhenti katanya ya. Terima kasih informasinya dari Wapet yang sudah bergabung. Oke, dan kita coba ke telepon kembali. Kita sapa ada siapa? Halo Bapadu.
1: Bapadu, minta lagu dangdut.
0: Sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Mbak Wati di Pemulutan.
0: Oke, Mbak Wati di Pemulutan, apa kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya Ilham.
0: Alhamdulillah, petang ini tidak lagi siang ya, sudah petang.
1: Ya, di sini hujan, baru reda.
0: Oh, barusan sudah?
1: Ya.
0: Oke, Mbak Wati ini pilihan lagunya Ado Nazar yang Oga Pulang. Ado Hamdan ATT disakiti dan dihina. Ado Mega Mustika punya siapa? Ada juga Sri Depi Buta Karena Cinta. Dan Ida Laila Berkelana, yang mana Cek?
1: Mega Mustika
0: weh. Yang ini tadi ya, yang ya, punya siapa? Oke, ya. Kirimnya buat siapa Mbak Wati?
1: Buat Yakin Tangga Buntung. Iwan Yeni.
0: Oke.
1: Okay. Manten Gasing, Manten Langkam, Adi Pitung, sudahnya siapa yang di Bukit itu?
0: Siapa yang di Bukit?
1: Rifwan, Nadia. Itu be, Cik Ilham.
0: Oke, terima kasih Cik.
1: Galo lah eh. Bungkus galo.
0: Yo.
1: Yo untuk Cik Ilhamnya. Makasih, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wati yang ada di Pemulutan. Ini lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakang Mbak Wati Pemulutan, kita sapa kembali ada siapa? 351656. Halo Bapak Adu.
2: Halo Bapak Adu. Bapak yang tak lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Celi.
2: Hai.
0: Apa kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, habis hujan Cik Ilham. Terusnya hujannya Cik di sini.
0: Masih hujan?
2: Tinggal gerimis nih Cik.
0: Tinggal ya? Kenapa ditinggali?
2: Hai.
0: Oke. Celi lagunya.
2: Apa dia, Cik?
0: Lagu yang sudah kita siapkan silakan dipilih. Di sini kita sudah ada lagunya NASA yang Oga Pulang. Ada juga Hamdan ATT disakiti dan juga dihina. Dan juga ada lagunya Sri Depi Buta Karena Cinta. Ada Ida Laila yang Berkelana. Yang mana Cek?
2: Ya, itu baik Cek.
0: Yang mana?
2: Iya. Yang Sri Depi lah.
0: Sri Depi ya, Buta Karena Cinta. Aha, kalau Celi di ini kada dengan cinta tetap seneng ya.
2: Apa
0: sih?
2: jangan.
0: Oh, itu ya.
2: Iya.
0: Baiklah kalau main itu. Salamnya untuk siapa Cek Siko 23?
2: Kirimnya untuk ini Kak Robi, Sisi, Mang Ujo, Mang Akbar, Mang Irin, Mang Putra Kwana, Putra Banten, Fauzan, untuk galak-galak aja.
0: Oke. Pokoknya
2: untuk keluarga besar Bandara Sijaya, salam kompak. Itu baik Cik Ilham.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eli di Gandos. Terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Di belakangnya kita terima kembali 351656. Sebelum ke lagu ada siapa? Halo Bapak Adu. Oke, silakan dicoba kembali Mace Bice. Terpencet tadi ya. Yang masih pengen bergabung ini masih ada tersisa waktu lumayan cukup panjang karena saat ini baru jam 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ada siapa? Halo Bapak Du. Halo. Iya. Oke Cek Dodong, terima kasih sudah WhatsApp juga, katanya minta requestan lagu Tak Kawin-Kawin katanya mah itu ya. Ini lagu siapa nih Tak Kawin-Kawin? Oke, dikirim salam baik katanya buat tetanggaku. Oh itu, Pak Ila, terima kasih kalau mau itu lagunya. Coba kita cari ke Dukin ya. Untuk lagu daerah Sumsel itu tapi ya. Halo Bapak Du. Iya, baiklah Mak itu Mance Bice. Ini juga sudah ada yang WhatsApp kembali, ada Mang Pen di Langkan Dalam. Ini katanya ucapannya apa nih? Bapak Du minta lagu dangdut, lagu gadis atau janda. Kebetulan lagunya belum masuk dalam playlist kita Mang Pen ya. Dan katanya dikirim bae buat Nyoce Ilham, selamat bertugas bae. Waalaikumsalam kembali. Baik Mance Bice dolor-dolor, dimanapun berada ya, kita bakal sambung kembali telepon 351656. Tapi kita ke lagu-lagu yang sudah request. Tetap di sini di 88,4 FM Prom 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh. Dengar ke yang ini.
3: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Waduh, sudah gelap nih ya, Cik Becak ya. Ini pecahnya bakal kembali turun hujan. Dan yang pastinya Cik Ella mengingatkan kembali untuk Cik Becak yang punya aktivitasan atau punya janji di petang hari ini atau malam kage, jangan lupa dengan segala perlengkapan hujan, terutama untuk yang bawa kendaraan roda 2. Dan juga jangan sampai tidak fokus bawa kendaraan juga ya. Untuk roda 4, roda 2 pun sama. Karena biasanya kalau hujan, genangan banyu itu akan menutupi lubang jalan yang ada. Kita nama Cik Becak. Pokoknya jangan lupa doa juga, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik, masih di Bepadu di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp dan beberapa penelpon lagi. Kita bakal terima teleponnya, lagunya juga langsung bakal kita rengek ke. Dan yang pasti kita sapa juga yang sudah bergabung untuk Mancik Becek 3516556, silakan. Kita masih nunggukan teleponnya ya. Oke, dan yang WhatsApp ini juga ada siapa ini tadi. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya supaya tidak numpuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal Mancik, salam kenal juga Mancik, request lagu pilihan Mancik B, aku nurut ke bae. Dan juga salam seluruh untuk pendengar setia RRI Perempat. Dan juga ini dari Nyoco yang ada di Pajo. Wah, dekat ya Cek Co ya. Terima kasih Cek Co yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Oke, dan terima telepon kembali 3516556. Ada siapa yang sudah bergabung untuk Mancik Becaknya, silakan. Kita masih nantikan teleponnya, mumpung masih ada tersisa waktu. Halo Bapak Du.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Harun di Banten Merah.
0: Oke. Oh ini Mang Harun ini ya?
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar Mang Harun di Mata Merah?
1: Alhamdulillah, hujan baru selesai.
0: Oh, baru selesai di situ. Tapi masih gelap.
1: Hujan juga ya?
0: Hujan juga di sini.
1: Di luar.
0: Di luar. Kalau di dalam hujan, artinya bolong ini.
1: Oh iya.
0: Ayo, oke Mang Harun.
1: Sehat, ya.
0: Sehat juga, Cek mana Mang Harun sehat juga. Itu.
1: Minta lagu apa sudah ditentukan?
0: Lagunya kita tentukan, silakan dipilih Mang Harun ya.
1: Ya, ya.
0: Lagunya sini ada Hamdan ATT, disakiti dan dihina.
1: Nah, jadilah itu.
0: Jadilah itu, Pak ya. Oke, Pak Yo, salamnya buat siapa?
1: Cek, ano ya, Cek Abad.
0: Cek Ilham ini.
1: Oh,
0: Ilham. Yo, salamnya buat siapa tuh?
1: Yo. Soalnya suara Pak Yo, jadi tak kejengok.
0: Itu ya. Tak keselian.
1: Dah iyo. Itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau galonya Pak Ilhamnya.
0: Yo, Pak Yo.
1: Yo, terima kasih sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Yo, lagunya kita dengar ke kaget.
0: Yo, Pak Yo.
1: Baik, salam galau-galaunya ya.
0: Mang Harun, terima kasih.
1: Acara ini ya.
0: Yo,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Harun yang ada di Mata Merah sudah bergabung di kesempatan petang kali ini. Dan silakan yang masih pengen bergabung di WhatsApp dan juga di telepon kita 3516556. Kita masih ada tersisa waktu lagi. Dan tentunya ini juga yang sudah WhatsApp, selamat petang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Ini dari Bice Devi yang ada di Sukatani Kenten. Katanya pilihan lagunya Imam S. Kita siap ke juga lagunya ya. Dikirim salam baik buat galau-galau pendengar yang lagi monitor di Bepadu Promat FM Palembang. Ucapannya selamat petang dan juga salam sedulur. Untuknya Cik Ilham, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, dan juga halo, Bapak Du. Oke, baiklah. Ini juga sudah bergabung. Ada siapa nih? The last number-nya 3216. Tidak menyebutkan nama, katanya terima kasih Cik Ilham. Lagunya Bepeloan Be, kirim salam Be untuknya Cik Asmi, Cik Aswin, Cik Akbar, Cik Sisi, dan juga buatnya Menguju dan lain-lain. Bandara Sriwijaya, ucapannya salam kompak, salam sedulur katanya ya. Oke, terima kasih kembali. Namanya dah hati ini sayang niat ya. Oke, halo Bapak Du.
2: Bapak Du.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih? Di mana, Mang?
2: Yongci.
0: Oh, itu. Ayo, sehat ya.
2: Hujan sini, Yongci.
0: Masih hujan enggak di situ?
2: gerimis.
0: Oh, masih gerimis.
2: Geluduk-geluduk loh.
0: Oh, masih geludukan. Jadilah pacak naku banyu dah ya.
2: Tahu naku banyu
0: nyesa. Untuk nyesa. Nyesa baju.
2: Nyesa baju.
0: Oke, okay, Yom, pilihan lagunya sudah menyimak belum?
2: Belum.
0: Pilihan lagunya ada lagunya Latif Kan 1001. Ada Roma Irama yang pengorbanan. Dan juga Irfan Mansur.
2: Yang ini, Pak, yang 1000 orang sijat itu.
0: Sijat ya. Ayo, kirim salamnya untuk siapa kirim, nih?
2: Kirim salam untuk galau-galau, Pak, yang masuk-masuk tadi ya.
0: Iya, Pak, yo.
2: Selamat sore, Pak. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Winky, ya, semoga tetap sehat, selalu amin. Sehat, sehat selalu, ya,
0: Pak. Bolak-balik, singgungnya.
2: Bolak-balik, Pak. Sehat selalu, selalu sehat,
0: Pak. Ayo. Pasti pas, Nian, itu sehatnya.
2: Itu, Pak, Winky, ya.
0: Pak, yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Goyong Adi yang sudah bergabung di 351656. Baik, Manca Becek, kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Ada lagu Hamdan ATT Disakiti dan Dihina untuk Bang Harun ya, yang ada di Mato Merah. Kita goyangkan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, dolor-dolor dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih monitor bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saat ini sudah 54 menit langkah dari jam 16 petang. Kebersamaan kita di Bepadu edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kita tuntas ke Duken cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ini tadi ada Cek Akbar, Cek Ita, Cek Buter Banten, ada juga Bice Asmi, ada Cek Andra, Cek Sisi, dan juga terima kasih untuk Mbak Wati, ada Bice Eli di Gandos, dan juga terima kasih untuk Mang Harun, ada juga Koyong Adi di KM Tojo, Bice Devi Kenten, ada juga Mang Effendi Langkan Dalam, dan juga ada Mang Cek Cho yang ada di Pakjo, dan juga Wapet yang ada di Demang ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan dan juga lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal sama-sama kembali untuk memutarkan pilihan lagu-lagu dari Macabica untuk di Pepadu ya. Dan kita pamit sementara untuk perjumpaan kita karena sesaat lagi kita bakal berlanjut di program Pelesiran Wisata Lokal dengan informasi yang bakal kami ketengahkan, dengan lagu-lagu daerah Sumsel juga yang bakal kami rengek ke. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Cik Ilham untuk Sriwijaya Sore Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Sore.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dulur-dulur, ini petang sudah kembali kita sambut ya. Alhamdulillah akhirnya kita dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi kalau weekend biasanya banyak yang libur juga ya. Sudah dari tadi petang ataupun juga dari tadi siang, tadi pagi bahkan Maca Becek memang sudah menghabiskan waktu weekendnya kali ini untuk berkumpul dengan keluarga ya. Luar biasa nih ya Maca Becek. Dan masih kami rewangi di Sriwijaya Suri Pro 4 FM Palembang 88.4 MHz. Ini kita bakal ke informasi tentang wisata edukasi burung ya, yang ada di kota Palembang, ramai dikunjungi Maca Becek. Wah, luar biasa. Nah, Palembang Bird Park ini namanya menjadi salah satu destinasi yang sangat digemari warga selama liburan, di mana ratusan pengunjung memadati taman burung ini sampai dengan suasana libur untuk meramaikan suasana liburan dengan rekreasi bersama dengan keluarga. Dan ini objek wisata yang berada di Jalan Kiai Haji Gubernur Bastari yang ada di kawasan Opi Mall, yang tampak dipadati pengunjung baik itu warga Palembang maupun juga luar daerah lainnya Maca Becek ya. Dan tentunya pengelola Palembang Bird Park yaitu Ado Bicek Dina Juliana juga ngatoke adanya lonjakan pengunjung pada momen liburan ini tentu mencapai ratusan pengunjung dengan puncaknya pada lebaran kemarin juga pernah ya. Dan selain itu dikatakannya peningkatan pengunjung saat ini baru sekitar ada 3% dibandingkan hari biasa pada saat tidak libur, kayak itu namanya Cebicek. Selain peningkatan jumlah pengunjung, Palembang Bird Park juga ini menghadirkan koleksi satwa baru di tahun 2026. Dan sebagian besar koleksi burungnya itu tadi ada di taman tersebut yang berasal dari luar Indonesia. Dan menariknya tidak cuma warga lokal yang datang, akan tetapi banyak juga pengunjung yang berasal dari luar kota dan mereka ingin merasakan langsung bagaimana suasana yang ada di Palembang Bird Park ini Maca Becek ya, yang tentunya memang sangat pas nian untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai alam dan juga wisata, pengetahuan banyak yang bakal didapatkan ke sana Maca Becek. Oke, baik, kita ke hiburan kembali sama jelang kaki di jam 17.30.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

menjadi malam minggu yang sangat berbeda macam-macam karena apa? Karena hujan. Tapi tidak menyurutkan semangat macam-macamnya yang punya janji, yang punya tugas juga mungkin di malam ini ya, atau bahkan yang lagi prepare untuk acara, karena biasanya kalau di weekend Sabtu Minggu itu bakal ada acara hajatan ya di rumah macam-macamnya juga. Siapapun itu, kita doakan mudah-mudahan tetap lancar walaupun cuaca tengah hujan. Oke, baik, di 24 menit melangkah dari jam 17 petang, sebelum kita ke lagu-lagu bernuansa islami, di kesempatan kali ini kita masih ada sedikit informasi lagi tentang Lomba Kampung Wisata Palembang yang menekankan keaslian bukan rekayasa. Nah, ini dulur-dulur, pemerintah Kota Palembang menyiapkan strategi penguatan ekonomi berbasis budaya melalui Lomba Kampung Wisata dalam rangka hari ulang tahun ke 1343, dan program ini tentu difokuskan pada pengembangan potensi kampung yang sudah eksis di tengah masyarakat. Dan langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dan rapat ini berlangsung di ruang Musi Bapeda Litbang dengan dihadiri oleh seluruh camat sekota Palembang pada beberapa waktu yang lalu. Dalam forum itu, Lomba Kampung Wisata yang kemudian diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong pelestarian budaya lokal, dan selain itu kegiatan ini juga diarahkan menjadi penguat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Aprizal juga menegaskan bahwasanya kampung wisata yang dilombakan bukan hasil pembentukan baru secara instan, dan kampung yang dipeloi tentu harus sudah punya nilai budaya, kreativitas, serta potensi yang berkembang secara alami. Dan menurutnya juga pendekatan ini sangat penting supaya pengembangan kampung wisata punya berkelanjutan, dan dia meminta para camat segera untuk mengidentifikasi dan juga menyiapkan kampung yang layak di wilayah masing-masing. Pelaksanaan lomba ini bakal dilakukan secara bertahap dulur-dulur ya, yaitu mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Dan kampung terbaik ini bahkan diproyeksikan dapat mewakili Palembang dalam ajang desa wisata tingkat nasional kagetnya. Waduh, luar biasa. Pokoknya siapapun itu, mudah-mudahan ini akan keluar ya, menjadi salah satu contoh daerah-daerah lain yang ada di Kota Palembang, lebih khususnya macam-macam. Baik, ini kita ke lagu Damailah Kanti. Spesial untuk macam-macam yang masih bersama kami di sini. Berhubungan dengan kulo Cik Ilham.

Baik, dolor-dolor, terima kasih untuk ya masih bersama kami di sini. Kita masih sama-sama di Perumpat FM Palembang untuk informasi di pelesiran wisata kita. Kita bakal tuntaskan, cukup sampai di sini. Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan hiburan dengan lagu-lagu bernuansa Islami sampai jelang kaki waktu pengajian. Dan kami rewangi juga untuk yang Muslim dan juga Muslimah yang tentunya tengah bersiap-siap juga menuntaskan segala rutinitas untuk istirahat sejenak ya. Di mana kita akan sama-sama menyambut menuju waktu azan maghrib wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Baik, ya, dan lagu-lagu bernuansa Islami yang penuh dengan makna dan juga penuh dengan pesan untuk kita galau-galau ya. Dan mudah-mudahan dengan lantunan lagu-lagu ini akan selalu menjadi pengingat kita bahwasanya kita itu bahwa perlu yang namanya selalu bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manja bicara. Oke, baiklah kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Propa TP Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: dengan.
1: Iya, baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan perlu kami informasikan juga waktu kumandang azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya hari ini akan jatuh tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Mumpung masih ada waktu dan juga kesempatan untuk kita melakukan persiapan, silakan untuk baca-bacanya ya. Masih kami rewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami.

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

Iya baik pendengar, macam bicak dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang untuk menyimak pengajian Kitab Suci Al-Quran. Di petang ini akan membacakan Surah Al-Isra, dimulai ayat ke-78 sampai dengan 85 bersama dengan Qori Ki Agus Hamdan STHI. Dan kaget tiba waktunya di jam 18.00 waktu Indonesia Barat, kita bakal dengar ke beduk kemandang azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya.

0: mah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kembali kita panjatkan syukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyambut malam kita dengan penuh kesehatan, dengan penuh kenikmatan, rezeki dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini menjadi salah satu hal atau alasan untuk kita selalu bersyukur. Itu tadi macam bicara baik, lagu-lagu bangsa Islami akan kita tuntaskan. Cukup sampai di sini karena saat ini sudah 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan berlanjut kebersamaan kita di pelesiran adat budaya kita dengan informasi mengenai kebudayaan ataupun juga adat istiadat yang ada di Indonesia. Kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 19 malam, tentunya dengan lagu-lagu daerah Sumsel menghibur suasana malam Minggu Manca Bece yang tengah berbahagia. Oke, baik, sebagai salam pembuka kita buka dengan lagu dari Kabupaten Muara Enim, Ado Hindu atau Rindu untuk Manca Bece galau-galonya ya. Tetap bersama kami di Promo FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

si budaya ini untuk kota Palembang dewek atau daerah Palembang ada 5 iko contoh tradisi Palembang sebagai bentuk kekayaan budaya. Apa itu? Ini menarik untuk kita ketahui sama-sama ya. Dan di mana dolor-dolor tradisi ialah suatu kebiasaan dan juga budaya masyarakat yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, di mana setiap daerah di Indonesia punya berbagai tradisi termasuk masyarakat Palembang. Adapun contoh tradisi Palembang adalah upacara adat sedekah rame. Nah, Firansyah dan juga Rianto dalam memperkuat kearifan lokal ini mengenai pemberdayaan himpunan pemuda-pemudi Batu Urip Bersatu Kota Lubuk Linggau dalam melestarikan budaya dan juga tradisi menyampaikan bahwasanya sedekah rame ini sudah merupakan upacara adat di Palembang yang ada ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan selain itu mengenai setiap daerah tentunya punya tradisi berbeda termasuk masyarakat Palembang. Tradisi dan juga budaya khas masyarakat Palembang ini sudah dilangsungkan secara turun-temurun. Untuk lebih jelasnya sedikit ya kita ulas. Ini yang pertama tadi mengenai sedekah rame macam-baca ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Dan yang kedua ini ada bekarang iwa. Nah, contoh tradisi Palembang bekarang iwa atau menangkap ikan, upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk syukur masyarakat setempat karena mempunyai kekayaan laut melimpah sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dan masyarakat ini bakal melaksanakan tradisi ini setiap setahun sekali, bukan cuma sebagai wujud syukur tetapi juga mempererat silaturahmi. Dan yang ketiga ini ada tepung tawar. Ini merupakan contoh tradisi Palembang yang tentunya diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah atau konflik yang ada dalam masyarakat melalui musyawarah. Dan yang keempat ini ada ngobeng. Nah, contoh tradisi ngobeng ini merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Palembang sebagai bentuk pembaruan antara budaya lokal serta budaya Islam. Dan tradisi ini dilakukan dengan masyarakat untuk melingkari dan juga duduk bersilo kemudian makan bersama. Yang kelima ini ada lepas burung. Nah, tradisi lepas burung ini manca-bice dilaksanakan ketika perayaan Imlek dengan melaksanakan atau melepaskan burung pipit ke alam bebas. Dan masyarakat setempat percaya kalau hal tersebut ini bakal melancarkan rezeki dan juga menghindari dari bala mara bahaya. Kayak itu nama cewek. Jadi ke beberapa tradisi yang ada di Palembang ini, walaupun ada beberapa juga yang sudah jarang kita ketemukan, tapi ini merupakan sesuatu kekayaan yang tentunya perlu untuk dilestarikan manca-bicaya ya, supaya generasi penerus ini bakal mengetahui tentang daerahnya. Oke, baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, kita ke lagu-lagu daerah Sumsel Dukin sebelum CLM bakal balik lagi ke informasi lainnya untuk di plesiran adat budaya kita sampai jelang kaget di jam 19 malam.

0: Pada datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
6: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Kalau kita ngomongin rumah adat Palembang yang satu ini tentu tidak bakal ada bosannya Mancebice ya. Di mana rumah limas ialah bangunan tradisional yang dianggap mewakili rumah adat Sumatera Selatan. Di mana maksud nama limas ialah singkatan kata dari lima dan juga emas. Selain itu rumah limas ini juga sering disebut sebagai rumah bari yang berarti rumah tua. Selain banyak dibangun di Palembang, rumah ini juga pacak ditemukan di daerah Batu Rajo. Lantai rumah limas dibikin berundak yang disebut dengan kekijing. Rumah limas ini pada umumnya dulur-dulur punya 2 sama dengan 4 kekijing. Untuk menyangga rumah digunakan beberapa tiang yang dimana tingginya antara 1,5 sama dengan 2 meter dari permukaan tanah. Dan rumah adat ini terbagi menjadi 3 bagian. Ruang bagian depannya disebut sebagai beranda. Pada bagian beranda terdapat 2 tangga sebagai jalan masuk ke rumah. Ada keunikan pada bagian ini, yaitu disediakan genting berisikan banyu lengkap dengan gayungnya. Fungsinya ialah untuk mencuci kaki dan juga tangan sebelum masuk ke rumah. Dan beranda digunakan sebagai tempat bersantai bagi seluruh anggota keluarga. Dan di bagian tengah rumah ini terdapat beberapa kekijing. Dan dolor-dolor, setiap kekijing dilengkapi jendela sebanyak 2 buah yang terletak di kanan dan juga di bagian kirinya. Dan pada bagian kekijing ini, yang bagian akhirnya terdapat sekat yang dibikin dari lemari dinding. Sementara itu ruang bagian belakang digunakan untuk dapur. Dapur ini juga di bagian rumah limas terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada bagian pertama digunakan untuk menyiapkan bahan masakan. Bagian yang kedua ialah untuk ruangan mengolah bahan masakan. Dan ruangan yang ketiga digunakan untuk membersihkan peralatan masak. Lebih khususnya di Palembang, rumah limas ini di masa lampau menjadi penanda status sosial yang tinggi dari sang pemiliknya. Jadi kayak teman cipica ya. Baik, dan informasi ini juga menuntaskan untuk di informasi adat budaya kita di Perempat FM Palembang Sriwijaya Sore. Akan berlanjut setelah ini kita bakal ada di musik tepian batang hari 9 yang kembali bakal kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 20 malamnya ya. Jangan kemana-mana Mancebice, teruslah malam minggunya bersama kami di sini di Perempat FM Palembang 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur-dulur, menikmati suasana malam minggu yang penuh keceriaan keluarga. Mungkin salah satunya Manca Bica menghabiskan malam minggu kali ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga, menghabiskannya dan tentu sambil monitor di Pro 4 FM Palembang. Kami akan selalu hadir, kami akan selalu setia menjadi rewang Manca Bica, melengkapi kebahagiaan Manca Bica melewati aktivitasan ya. Oke, dan sesaat lagi tepat di jam 19:13 waktu Indonesia Barat, ini kita bakal mendengarkan beduk kumandang azan sholat isya wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan kaki kita bakal berlanjut untuk di musik tepian batang hari 9 yang sudah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Manca Bica, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88.4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selamat malam minggu ya untuk yang baru monitor kami. Setelah tadi mungkin sibuk dengan aktivitas, rutinitas, ada yang jualan, ada juga yang mungkin bergelut di bidang usaha jasanya, kayak itu namanya CPC ya. Jadi walaupun weekend, walaupun Sabtu masih tetap menjalankan tugas, pokoknya semangat. Sama Caca Ilham juga tugasnya semangat ya untuk di malam ini CPC ya. Walaupun kita suasananya agak sedikit dingin, karena kita tahu tadi Palembang sempat diguyur hujan. Oke, baik, dan kali ini sebelum kita ke musik tepian Batang Hari 9, kembali dengan informasi, ini ada hewan liar yaitu gajah yang melintas di Pasar Jukung, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Iya, dulu-dulu hewan liar jenis gajah yang melintas di areal Pasar Jukung, Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Adanya hewan liar gajah tersebut sehingga divideokan dan juga diunggah di media sosial akun Instagram @ogankomeringilirupdate. Dalam unggahan video yang beredar, ada dua ekor gajah yang melintas dalam areal gajah jukung tersebut. Dan selain itu, dulur-dulur, peristiwa itu juga rupanya terjadi pada Selasa tanggal 19 Mei 2026 malam, di mana di areal pasar memang tidak ada aktivitas transaksi jual beli atau perdagangan. Dan juga warga yang jingok dua ekor gajah tersebut melintas saat tanpa merusak dalam areal pasar. Dan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, yaitu Ado Mangce Rumida, juga ngatoke kemunculan dua gajah liar itu sempat membuat warga panik dikarenakan takut merusak dan rupanya tidak dan juga kondisi aman. Menurutnya juga, gajah liar ini sebenarnya cukup sering terjingok di sekitar kawasan pemukiman warga. Namun baru kali ini kawanan gajah masuk langsung ke areal pasar. Dan selain itu, ini juga tentunya menjadi, dan juga untuk memastikan kedua gajah tersebut kini sudah kembali masuk ke kawasan hutan, yakni hanya melintas baik. Dan terpisah Kapolsek Air Sugihan Ibtu Belki Pramulia SHMH saat dikonfirmasi sumex.co juga ngatoke memang benar ada dua ekor gajah di Pasar Jukung, tetapi cuma melintas baik ya teman-teman CBCA ya. Oke, baik, dan kita kali ini ke lagu-lagu musik tepian Batang Hari 9 yang sudah kami siapkan sampai jelang KG di jam 20 malam ya. Ini ada lagu Cik Mina. Kita simak sama-sama.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Probat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, dolor-dolor dimanapun berada dan perjumpaan kita untuk Sriwijaya sore. Pajaknya sudah di penghujung pertemuan. Kita bakal menuntaskan kebersamaan kita edisi kali ini Sabtu 23 Mei 2026 dengan lagu-lagu Batang Hari 9. Dan tentu lagu ini juga menjadi pamungkas perjumpaan kita ya. Jangan kemana-mana karena sesudah ini bakal ada Sriwijaya Malam berewangan dengan Cek Gaya yang akan melanjutkan perjalanan perempatan Palembang untuk mencek-beceknya galo-galo ya. Dan yang pasti terima kasih atas minat dengarnya. Selamat malam minggu, selamat menikmati kebersamaan dan juga selamat bertugas. Cek Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran. Berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya Sunan.
4: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.

0: garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
1: Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
2: Tak mungkin, Raja Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
3: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
1: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
2: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang. Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
0: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
1: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
2: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
1: Kurang ajar. Kita harus

0: Tepatnya, kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai! Ya! Hai! Ya! Ya! Wah! Ya. Rasakan pukulanku! Ya! Ampunkan hamba sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba sang putri. Aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur di mana baik berada di suasana malam hari ini. Kita bertemu lagi di tentunya Sriwijaya malam nih. Tentunya di acara kita Sumsel Berdendang lewat line telepon di 0711351656. Ditunggu dan dinantikan kebersamaan dulur untuk bisa berpartisipasi di suasana malam hari ini. Kita nantikan kebersamaannya di malam hari ini dulu, siapun ini yang gabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Cik Gaya.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Lah rindu dengan Cik Gaya.
0: Oh, tak ada.
1: Mana Mang Al, Cik?
0: Mang Al di Jabar.
1: Kita lagu dia.
0: Lagu apa, Cik Asmi?
1: Lagunya ini banyak. Apa? Bujang, Gadis Rimba Bujang.
0: Gadis Rimba Bujang, bukan Bujang Tabokan. Ya. Hah?
1: Tidak ngirim, Cik.
0: Gadis Gadis Rimba Bujang apa Bujang Tabokan?
1: Gadis Rimba Bujang.
0: Oke. Gadis Rimba Bujang ya.
1: Ya.
0: Nah, kirimlah.
1: Ya, untuk nanti, Cik. Untuk Bang Iwan dengan Cik Yani. Ya. Untuk Cik Gaya, selamat bertugas, semoga sehat selalu antara di sini, Cik ya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha?
1: Ngaku lesu ni ya.
0: Tidak lesu. Kurang fit baik. Kurang fit.
1: Mudah-mudahan Cik Gaya sehat terus ya.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi Waitam. Ada siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Dodong ya?
2: Ya, di Pusri.
0: Iya, mana dong? Sehat?
2: Sehat.
0: Hari ini Dodong nak dengar lagu apa dong?
2: Buntu Manjang.
0: Buntu Manjang. Ya. Kalau maknya dong Buntu Manjang. Iya, cuma lagu ya. Nak
2: dugeman dulu.
0: Wah, oh, ala keneman yo nak dugeman ini. Ada yang ulang tak? Ada yang ini ya, pada pesta apa? Ati, oke.
2: Habis ke TR 24.
0: Oh iya iya iya. Lagu apa nih dong? Lagu apa? Kirim untuk siapa nih dong?
2: Untuk Cik Gaya be.
0: Untuk Cik Gaya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Seminggu 3 kali olahraga.
0: Amin, insya Allah. Yo.
2: Cahaya, mata lirik. Aku terkejut dan tersenyum. Cahaya malam ini cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, salam sehat juga untuk Dodong ya. Ada di Dodong di belakang Dodong ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Apa kabar?
0: Kemana aja ente?
3: Biasa jalan-jalan.
0: I ente ini jalan-jalan yang kenyet iga.
3: Joka-joka. Joka-joka masuk.
0: Ini apa? Ngapa lama enggak masuk online?
3: Biasa aja. Mendengar aja, menonton.
0: Mendengar aja.
3: Iya.
0: Ada kuping mendengar.
3: Iya.
0: Iya iya.
3: Kalau enggak ada, masa malah
0: iya, lagu apa nih kira-kira?
3: Lagunya Subangsel.
0: Iya.
3: Subangsel ini lagu apa ya? Tanjung Merindu aja.
0: Tanjung Merindu boleh.
3: Ya dari Nadi ya. Nadi.
0: Tanjung Merindu.
3: Abdullah. Tanjung Merindu.
0: Nadi. Oke, okay, ada.
3: Ya, itu aja ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dodong ya. Oke, sudah tiga. Oke, kita terima lagi ya. Kita dengar dulu Bujang Gadis Rimba Bujang, Buntu Manjang dan Tanjung Merindu.

0: 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan nih. Di line telepon 0711351656 kita terima lagi dari siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik
0: Yaya. Iya, Sisi.
1: Hai.
0: Mana sih? Tidak dengan tuh eh?
1: Hah?
0: Tidak ngantuk sama laman kemarin nih.
1: Ya.
0: Dah eh. Hujan tadi di baju.
1: Tadi sore hujan sebentar.
0: Hujan sebentar ya, berarti rata hujan gitu ya.
1: Iya.

0: Si malam ini nak dengar lagu apa?
1: Lagu Gending Sriwijaya ni enak. Tapi makan waktu tak sih kalau diputar?
0: Kalau makan waktu pasti makan waktu. Cuma dia tak kati ini, tak kati lagunya dan ni.
1: Oh, cuma instrumen musiknya.
0: Iyo.
1: Favoritnya kata ya?
0: Ya lu coba dulu. Gending Sriwijaya. Kan instrumen kan?
1: Enak lah musiknya.
0: Iya, cuma Gending Sriwijaya tidak kati untuk nyanyi lagunya tidak kati.
1: Oh.
0: Nah kan cuma instrumen galuh.
1: Yang lain ada tak?
0: Nggak kati.
1: Nih. Oh, nggak kati juga.
0: Iya, instrumen galuh. Biar lucu pokoknya di sini. Gending Sriwijaya ya. Lagu tapi untuk lagu.
1: Terasa ada deh waktu itu yang ada lagu.
0: Bentar. Kalau di komputer, komputer lagunya enggak kati.
1: Enggak ada ya.
0: Bentar, dicari dulu nih.
1: Agak panjang sih 11 menit durasinya.
0: Iya, paling cek kayak potong. Tidak cek kayak laju ke galo. Gending? Gending ya? Saya simpen ya? Oke, bayo. Kirim untuk siapa? Ado?
1: Ya, kirim untuk siapa ya? Saya mau bertugasnya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Balen buat Sisi ya. Di belakangnya Sisi di 35 1656 ya. Kami tunggu partisipasi dan kebersamaannya malam hari ini. Aduh, siapa lagi? Cuaca di Jabah sana pecahnya syahdu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, sehingga kata deh. Bici katanya masuk ya. Cita sehat?
2: Apa cek gaya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Cek gaya sehat?
0: Tidak begitu.
2: Nah, kemarin ku dengar katanya tidak sehat.
0: Tidak begitu.
2: Tidak begitu ya?
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat lah.
0: Amin.
2: Rada-rada ya?
0: Hujan kagak di tempat kita sana tadi?
2: Iya, hujan.
0: Kebagian ya?
2: Sama iya. Kayaknya seluruhnya.
0: Iya, rata galah pecahnya.
2: Iya, rata semua.
0: Iya, rata galah.
2: Rata galah. Rata galah.
0: Lah rata galah bulu rey. Oke, cerita malam ini nak dengar lagu apa?
2: Lagunya Melati Karangan saja.
0: Karangan siapa?
2: Melati Karangan.
0: Iya, karangan siapa cerita?
2: Karangan siapa yang asli,
0: Bang?
2: Ori.
0: Oh, karangan siapa, Bang?
2: Ya,
0: dulu
2: Melati yang ori itu
0: terlihat. Melati Karangan. Itu kalau enggak salah vokalnya Nabila, enggak salah ya. Coba cek aja dulu.
2: Iya,
0: Melati
2: iya.
0: Karangan. Iya. Dina SPBP ini yang lamu.
2: Yang lamu.
0: Pertama.
2: Heeh.
0: Oke, Dina. Iya. Siap dikirim untuk siapa?
2: Kirim galau-galau saja. Pasti spesialnya ke apa? Kan lupa kan.
0: Abang tak uu abang tak uu.
2: Kenal tak itu abang tak uu?
0: Kenal, adik tak ii.
2: Agak dengan ii.
0: Kalau itu apa Iwan tak jijik ini.
2: Iya tuh aja. Emang aman.
0: Lagi betapo.
2: Oh betapo.
0: Iya.
2: Nah ini nggak nyari.
0: Anu ke itu. Nebel ke ilmu.
2: Ilmu tak mempan di tegar.
0: Tak mempan tegar, tak mempan apa pokoknya. Tak mempan tegar, tak mempan pokoknya segalanya tak mempan ya.
2: Kalau nebel ke duit lemak juga.
0: Iya, nempel tak mementegah deh. Termasuk lagi nempel ke duit juga lagi, lagi nih upaya.
2: Jangan menyago lilin.
0: Tidak menyago lilin tuh. Tidak menyago lilin. Hah? Tidak menyago lilin. Nyago lilin tuh tidak. Noyul. Iya, Pak Ayu. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, cerita pelompon terakhir ya. Kita cukup sampai di sini dulu untuk Sumsel Berdendang ya. Kita ketemu di kelakar kita ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dedulurku di mana be berado, kita bakal dengar ke lagu Gending Sriwijaya. Dan kakek kita dengar ke lagi lagu Melati Karangan nih. Tetaplah stay bersama kami di Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Nah, kita lanjut deh untuk malam hari ini, di kesempatan malam hari ini untuk edisi Sabtu malam Minggu ya, tanggal 23 Mei 2026. Kita bertemu lagi di acara kita untuk malam hari ini di kelakar kita. Di line telepon 0711351656, acara kelakar kita. Kita mempersilakan dulur-dulur untuk bisa bergabung. Nah, membahas tentang apa malam hari ini di kelakar kita Cik ya, lagi nak bahas soal yang lagi viral-viral di sosial media terutamanya mungkin di TikTok ataupun juga di snack video. Tahu tak Bang Al, apa yang lagi viral saat ini yang terjadi di daerah Cipondoh, Tangerang dimana dihebohkan masyarakat itu didatangi pocong, Mang Al.
1: Pocong.
0: Iyo, didatangi pocong. Nah, pocong.
1: Pocong be pocong.
0: Jadi pocong ini rupanya, Mang Al, ternyata ini adalah sindikat kriminal.
1: Oh, yang nyilep ke pisul, Bang.
0: Pelaku kriminal dia menggunakan pakaian seolah-olah pocong ya, dia nyo maling curi yaitu kan, dan dia bawa senjata tajam yang akhirnya ditangkap oleh masyarakat dan dikatanya tuh dia pun diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, ini modus baru. Yang kalau Mang Al mana mandangnya kira-kira ya, terkait kan, dengan terkait dengan apa tuh maksudnya?
1: Modusnya tuh ya?
0: Iya, modus baru kan. Kalau begal itu kan macam-macam ya. Kalau begal ada yang dia ngawa samurai ngejer ya, ada yang dia apa mentang ke tali, Mang Al. Ya kan, itu begal kan. Nah, ini dia datangi rumah-rumah warga, khususnya warga-warga yang iyalah dianggap banyak reto gitu nih tadi ya. Nah, dia ngentuk-ngentuk kepalanya kayak ini. Aduh, videonya jatuh Bang Al. Ngentuk-ngentuk kepala. Karena mau ketakutan. Saat mau ketakutan itulah dia melakukan aksinya gitu. Nah,
1: jadi
0: sekarang sudah ketangkep. Akhirnya warga tuh kok aneh ya. Ya kan orang tadi pada kalau yang kaitannya dengan yang maitu-maitu kan banyaklah takut gitu ya.
1: Gampang caranya tuh caranya.
0: Dibaco kayak kursi dan mempan masalahnya.
1: Diperhatikan dulu dia tuh kan.
0: Babit pakai kursi itulah
1: sudah dia ya. Sudah diperhatikan dah Galilah lubang tuh.
0: Entar lah langsung lah langsung ke lubang ya.
1: Iya. Payah lagi ngapan nih kan?
0: Iya, lah sudah tinggal ini bae.
1: Tinggal
0: nyulak nimbun nih dah.
1: Nimbun.
0: Jadi itulah, jadi modusnya macam-macam nih, Ma'al. Jadi kejahatan ini semakin merajalela ya. Sehingga macam-macam cara uang untuk bertindak kejahatan ini selain ada waktu dan kesempatan nih, Bang Ale. Adanya niat tadi ya, Tena.
1: Berarti modus Joni boleh dikata ke perbuatan yang tidak menyenangkan bagi pocong asli.
0: Pocong asli merasa kurang azar.
1: Bukan, tidak dihargonya.
0: Terego. Asli.
1: Nah,
0: ditangkap warga rame-rame, jadi kan.
1: Iya, tidak dihargo diri lagi nantinya.
0: Digacak pocong-pocongan tadi kan, ya, kan. Nah, rupanya itu mereka adalah para pelaku kejahatan. Nah, mungkin mendapat dolar Mak Mano terkait dengan yang lagi viral ini, lagi heboh ini di Tangerang, tepatnya di Cipondoh ya, kalau cek ya tidak salah ya, pokoknya lagi berseliweran Mang Al kalau di sosial media tuh ya informasinya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa?
1: Isah.
2: Sama saya di sini.
0: Siapa?
2: Saya.
0: Siapa?
2: Kami juga cek ya.
0: Hah? Bini Tony. Inilah pocong.
1: Iya, ada ini.
2: Woi, sekarang kami nak masuk online sekarang juga ya.
0: Tak kada.
2: Allah kami juga ya.
0: Tak kada.
1: Ini Pono nih cak ya.
0: Hah?
1: Pono.
0: Pono.
1: Pocong betina.
0: Oh, Pono pocong betina.
1: Apa kabar Cik Eli?
2: Alhamdulillah sehat Bang. Kalian berdua tuh semoga sehat baik.
1: Amin.
2: Terutama untuk Cik Gaya.
0: Yo.
2: Iya, kami tunggu-tunggu kapan siarannya.
0: Memang gak siaran-siaran apa Cik? Siaran terus kan? Siaran terus kan Cik kan?
2: Kapan?
0: Di mana?
1: Kapan?
2: Di hatiku lah.
0: Manoli, terkait dengan informasi yang lagi viral saat ini terkhusus di daerah Tangerang itu terdapat modus baru kejahatan nyamar ya, jadi pocong.
2: Yang pastinya kita waspada baik ya, bagi yang kayu-kayu lah istilahnya. Ya pasang CCTV dia
0: pokoknya. Ya kan pasang CCTV itu lah ketahuan atau itu modus pelaku kejahatan dengan dengan dia maki menggunakan pakaian apa atribut cak pocong-pocongan antu-antuan untuk nakuti untuk buat ya, apa warga tuh jadi apa sih kita nih jadi heboh jadi takut cak itu kan. Tapi ternyata mereka tuh pelaku kejahatan.
2: Susah juga sih cak Gayang.
0: Agak kadah.
1: Ya sudah kalau susah jangan susah-susah gitu.
0: Iya, rasa susah-susah li. Edom rasa susah-susah li. Jawab yang ngado Eli, jangan susah-susah. Kalau Eli ya, kalau Eli nih misalnya ternyata pelaku kejahatan itu misalnya kan yo nyamar jadi pocong ya itu datangi rumah ngentuk-ngentuk ke kepala. Apa yang Eli laku ke?
1: Lari.
2: Laku ke gepok ya.
0: Tidak, tidak takut nian apa kalau kainnya hitam lengseng gitu.
2: Tidak, tidak takut kami.
0: Nian. Awas ya, abis dari telepon ini Mas datang nih, oke.
2: Datanglah.
0: Nah, nantang dia.
2: Ya pocong-pocong aja maksudnya jangan pocong nian.
0: Tapi pocongnya jadi harga dirinya menjadi terinjak-injak oleh gara-gara pelaku tadi kan.
2: Ganggu wilayah yang nyamar-nyamar itu.
0: Tapi dia ngomong Eli, kata kau tadi datangilah. Yang
2: ecek-ecekan tadi maksudnya.
0: Oh, yang
2: ecek-ecekan. Iya, iya, iya.
0: Ayo, lagu apa dulu Bini Tony?
2: Lagu apa, Cik Gaya Lemak? Nusantara apa ini?
0: Nusantara boleh.
2: Nusantara dari... Coba cari ke lagu dari Batak, Cik.
0: Medan. Dia lagu Medan ni banyak lagu Medan.
2: Ah, itu bagus-bagus. Tapi kami tak tahu judulnya sih kayak
0: gak. Tak tahu judulnya. Sumatera Utara. Sumut.
1: Kirim-kirim dulu cek. Kirim-kirim siapa ya?
2: Payu dikirim. Aduh Sisi. Yo. Aduh Mang Uju. Aduh Kak Robi. Yo. Mang Akbar. Cik Alisa. Cik Ita tadi. Ada Cik Rara, ada Fauzan, Birin, ada Mang Adi Sekarami, Mang Adi Pitung, terus Mang, siapa lagi?
1: Mangkok
2: lah.
0: Pariban gak ada Pariban?
2: Wah, basing kayak ya.
0: Pariban nih. Yang
2: pokok lemak kalau
0: yang ngebit dia nya, yang ngebit deh Pariban nih.
1: Siapa lagi?
2: Iya, untuk siapa lagi? Siapa yang belum kami sebut?
1: Mang Api.
2: Ada Mang Iwan, Mang Rizwan, Mang Zainal, apa kabar? Lama cek enggak kasih kabar.
0: Sama Cek Siska ya?
2: Sama Cek Siska, Bunda Ida Arifin, Mak Ida Suka Cinta, terus Ibu Mas Ito kalau lagi dengar. Untuk siapa lagi? Cek ini Cek Gaya.
0: Nah, ibu Cek Mita ya.
1: Untuk galau-galau.
0: Tahu Cek Mita. Cek Mit
2: ya, kan Cek Mita siaran.
0: Cek Mit ini ya, Cek Mit.
2: Untuk Mang Doni, Diradia, Wak Pet, Mang Tozai, Mang Hendra Widodo, Mang Hendra Kayangan apa itu? Di Kayangan apa di langit apa di mana? Untuk siapa lagi Cek Gaya?
0: Apa lagi? Galau-galau.
1: Galau-galau.
2: Untuk galau-galau baca. Untuk ini juga yang galak dengar di itu Babang Tampan di Lampung. Galak monitor dia tuh. Untuk galau-galau baca gaya caknya. Selamat malam, selamat kedinginan ini cek gaya.
0: Tempat
2: cek gaya deras tak siang tadi hujan?
0: Tempat cek gaya deras, hah?
2: Banjir dak?
0: Banjir tidak ngames bae. Hah? Banjir tidak ngames bae.
2: Sama bae namanya. Semoga lah kita tidak kebanjiran Cik Gaya. Capek-capek nih mau banyu Cik Gaya galak. Dulu ya. Pernah kebanjiran rumah.
1: Siapa?
0: Nanya.
2: Nanya.
1: Kapan?
0: Di mana?
2: Di mana?
1: Kapan cik berarti ngomong?
2: Yo,
1: tak tahu. Okey, itu baik. Untuk
2: cik Gaya sama Mang Al.
1: Yo.
2: Apa dia tadi? Semoga sehat selalu.
1: Amin, cik Gaya, Mang amin.
2: Jangan banyak yang pikir tu, cik Gaya.
1: Yo.
0: Kak mana kalau cik Gaya katik pikiran? Mencik air katik pikiran, cak mana jadi sini?
2: Oh, jangan pulak kosong. Ya pikir ke
0: apa?
2: Masa depan kita pokoknya. Ya, jangan mikir yang aneh-aneh yang bikin kita jadi sakit ya.
1: Oke, itu baca.
2: Apa
1: cik
2: Gaya?
0: Apa?
2: Katanya kurang sehat, sakit apa?
0: Sakit hati yang kini ku rasakan.
2: Tak mungkin
0: cik
2: Gaya
0: Mang Al menyakiti.
2: Selalu
1: setia
2: Mang Al.
1: Oke.
2: Baik cik Gaya.
0: Yo payo.
2: Kami nak turun ni cik Gaya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu apa cik Gaya?
0: Apa?
2: Gua aku tadi apa tu pelik?
0: Itu tadi Pariban.
2: Oh iya, makasih cik Gaya, bagus kan ceknya lagi.
0: Iya payo.
2: Itu cik Gaya yo.
0: Yo.
2: Maaf.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Eli di belakang Eli.
1: Caknya mengujuk ini masuk ke depan ni.
0: 3516656 ada siapa eh? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo.
3: Dengan Cak Irin.
0: Oh ya Allah, kemana baik kabarnya Cak Irin ini?
3: Adulah aku.
0: Lama nggak ada terdengar suaranya.
3: Apa kabar Cak Irin?
0: Alhamdulillah. Insyaallah
3: bagus
0: ya. Rio.
3: Kemarin aku dengar kabar itu sakit.
0: Iya. Ayo, Cak Irin. Halo. Halo Cak Irin.
3: Sakit ya.
0: Iya, kemarin sakit memang. Tak enak karena badan.
3: Kan, ya?
0: Tak enak badan dan tak enak body.
3: Hai. Enggak itu.
0: Cak ini beda. Payo Cak Irin.
3: Apa dia temanya?
0: Tema hari ini apa, Mang Al?
3: Iya, lima tiga tiga radionya sih.
0: Tema hari ini kita membahas tentang apa?
1: Modus pocong, Mang.
3: Modus pocong ya.
1: Iya. Pocong itu merampok.
3: Jadi kayak ya. Sambil aku teriak pocong tidak jadi takut. Aku mau sapu.
0: Mana?
3: Sambil aku teriak-teriak kan. Tidak takut. Aku mau sapu dia. Aku getok dia lah.
0: Iya itulah kan sekarang ini lagi heboh viral di sosial media. Pelaku kejahatan tetapi dia dengan modus apa ya menggunakan atribut pocong-pocongan dia ternyata nakuti warga masyarakat ya tuh kan.
3: Iya jadi terkesan orang tuh kayak takut kan.
0: Wong takut saat dia wong takut misalnya keluar dari rumah tuh dia nyikat ya sana.
1: Iya nyikat.
3: Nah itulah menakut tadi menakut lah kecil ya namanya. Dia tuh sebenarnya mudah cek nyireninnya. Tidak ada pula pocong pacak ni jalan tay.
0: Itu eh.
3: Nah, mana nyireninnya tidak itu
0: baik. Tapi ada tapi juga ya. Tapi ada juga yang ngomong katanya kalau misalnya maaf yang makhluk cek itu ketika dia masuk ke apa ya ke dimensi artinya dimensi berbeda nih. Dia menjadi ini menjadi apa padat cek dalam arti kata dia pacak napak juga cek sana.
3: Itu ya. Cuma kalau aku sih belum nemu sih. Maksudnya yang itu.
1: Mang, cak mano nak masak ti dia minjak itu, Mang. Terlibat yang malah ngeri gitu.
3: Belum nemu.
1: Iyo.
0: Gaya lah banyak.
1: Iyo, mak mano nak nyengok mak itu terlibat yang begitu nyengok terlibat yang lagi. Gitu tuh Mang.
3: Tapi kan kita tuh kan yang namanya manusia tuh pasti ada rasa takut
0: lah. Iya,
3: kan.
1: Tidak Mang, kita tuh manusia pasti Mang. Mang.
3: Keadaan panik itu kan tidak sadar
1: gitu kan. Iya, kita tuh Mang, kita tuh manusia tuh Mang sebenarnya tidak takut Mang, cuman ngeri.
0: apa bedanya takut ngeri?
3: Cuma kalau cek aja, rezeki pocong ini Mang Al. Mang Al jadi pocong di Bali. Tak tahu tak dibuka lagi kedai WW kalau tak ngomong.
0: Iya. Baik.
3: Hati-hati bela.
0: Iya, karena masalahnya sekarang ini modus kejahatan tuh macam-macam ya. Jadi iya, bukan cuma harus satu.
3: Cuma kalau di desa-desa jarang deh, kebanyakan di kota-kota tuh lah.
0: Itu di Tangerang itu di perkampungan malah, bukan di kota. Perkampungan.
3: Bagian yang agak itu kan, yang agak pencil.
0: Iya, makanya di akhirnya di pasar-pasar di warga heboh-heboh itu banyak orang yang kehilangan kan, jadi ya ini kayaknya modus baru sih itu nah.
3: Iya. Karena logikanya lagi ya, awal jadi pocong, dia naik motor, bro. Pocong pacar naik motor, nah pocong bu motor.
0: Nggak tahu pas bonceng pocongnya naik
1: motor. Ada mang penangkalnya mang.
3: Apa?
1: Kita bawa foto Mang Aspin.
3: Dengan Aguar.
1: Yo, foto Mang Aspin lah.
3: Pocong dua sejoli kemar.
1: Iya.
3: Kemar.
1: Begitu jingok gambar Mang Aspin dengan panas.
3: Jadi tengahnya waktu ketemu dengan Mang Aspin dulu, maaf ngomong terakhirnya cak pocong.
1: Rupanya prajuritnya Mang Aspin.
0: Atau jangan-jangan dia berminat jadi ini jadi member, salah sikap member Aspin.
3: Dia berminat ya.
0: Hah? Cairin berminat enggak jadi member Mang Aspin?
3: Kalau dia berminat dia kena
0: jadi. Dah.
1: Tidak mamang tuh kalau ada.
0: Ini apa Cairin tuh nah, berminat dah jadi membernya Mang Aspin. Dio kata dio dapat sertifikat.
1: Enggak lah. Jadi. Nah, sudah cocok. Bagus pas.
0: Gitu lu dapat sertifikat. Sarap terganggu.
1: Tanpa hisap.
0: Tanpa hisap. Enggak ada.
1: Enggak.
3: Terakhir akan ikat dapat sertifikat. Yang ada ngantuk dia.
0: Karena Cik Aspen dia janji katanya pokoknya siapa yang galak katanya dia otomatis kalau kita mati katanya tanpa hisap lagi katanya kan dapat sertifikat syarat terganggu ya, tapi
3: bukan karena hisap, bukan tanpa hisap. Banyak isapan
0: lah. kalau dia lah sudah saraf terganggu, tidak mungkin lagi diisap, dia tidak ingat apa-apa.
1: Kalau mama galak, kalau mama galak, ya ada tunjangannya. Galak.
0: Dia nyari 10 jadi yo. Kalau dapat 10 dapat sih kok kamar dia.
3: Gampang memang lo nama nak jadi orang saraf terganggu masuk be di rumah sakit yang kita di Palembang tu lah. Minta tuti.
0: Nah, makanya kata dia dapat sanksi kok kamar di situ atau Cik Aspin.
1: Lagu apa mang?
0: Lagu apa kira-kira?
3: Lagu apa ya lagu?
0: Apa?
3: Lagu apa?
1: Lagu ini be.
0: Lagu Sumsel boleh, lagu
1: Pangkalan Ombak bagus.
0: Apa? Lagu Nusantara boleh.
3: Coba Bang. Itu lagu
1: apa?
3: Kinan Banan.
1: Kinan Banan. Boleh. Kirimnya Mang?
3: Ya kirim ada Siti ya.
1: Iya.
3: Ada Nadia. Ada mana masuk? Iya. Akbar.
1: Yo.
3: Kembaran pocong ya. Aspin. Terus ada Cik Asmi, ada Mang Adi Ditu, Mang Adi Sekarami, Putra Bantuk,
1: Ayah
3: Tuhari. Terus itu ada siapa tadi? Sarul ya. Sarul. Rara ya. Ada lagi siapa lagi? Ada Mang Robi ya. Ada anak beranak
1: nih. Iya.
3: Ya sudah ya. Ini mau galau-galau ya.
1: Galau-galau.
3: Ya. Spesialnya yang tak dijenguk, weh.
1: Yang tak dijenguk. Oh iya.
3: Yang tak dijenguk. Kaki kapan pas ketemu masa tu jenguk.
1: Iya.
3: Pocong tadi. Ya, dah ya.
1: Yo.
3: untuk jaga jaga dengan Mang Aa.
1: Yo, ya. Amin, amin. Doa yang sama Mang
3: ya. Ya dah. Yo, Mang nak turun.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Eh.
1: Tuh Mang Irin. Terima kasih. Kita angkat lagi yang ketiga.
0: Ya, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Au.
1: Au, au, au, au, au. Bau.
3: Waalaikumsalam.
1: Bau.
0: Ini itu member tadi.
1: Ini. Hah? Ya, member yang kedua kemarin.
0: Kedua kemarin ya.
1: Lagi. Lagi di.
3: Aku lah turun kemarin kan kepikir-pikir. Ayo juga cek di belanja, kecil sertifikat itu cek.
1: Jadi
3: dia juga kan.
0: Tidak, pertanyaan cek memang masih punya pikiran.
3: Aku.
0: Tidak.
1: Masih cek gaya siso eh siso. Siso. Siso siso.
0: Jangan-jangan dia nilai sebenarnya Mang Al pelaku yang di itu tuh Mang Al.
3: Oh iya emang aku.
1: Nah, itulah.
0: Kan? Kan udah dapat sertifikat tadi Mang Al itu Mang Al, makanya udah berani.
1: Kena siso tadi itu.
0: Kena siso tadi.
3: Emang aku nian kemarin.
0: Nah, bener nian kan Mang Al udah cicik kayak itu Mang Al. Bener lah Dionila. Yang di Tangerang Dionila Mang Al.
1: Coba sebut ke gua lama lengkap kau biar cari wong kau. Dosen pemulutan. Kecamatan apa?
3: Kan, kami di Rawa Bebek.
1: Ah, Irul, kau ni hujan kan, Irul?
3: Hujan.
1: Deres tak?
3: Alhamdulillah, deres.
1: Ah, deres. Macam mana cabai kau lancar?
3: Cabai baru nak nanam.
1: Oh, baru.
3: Baru nak nyemai, baru nak nyemai bibit.
1: Oh, iya, ya. Balado, ya?
3: Ikan bukan balado.
1: Balado. Berapa bulan, 3 bulan, ya?
3: Ini 3 bulan.
1: Nah, benar-benar...
3: Tapi dari penyemaian ini sebulan penyemaian terus tuh dipindahkan ke tempat nanam nah baru dari tempat nanam itu 3 bulan
1: nah waktu kau nanam kaget kau jago jangan tak kau jago gede dipijak oleh pocong
3: pocong kami cari nih ya tapi kami pernah awal ketemu di pocong
1: oh pernah ya
3: iya berlari dia
1: oh berlari berarti lebih segam kau berarti
0: pasti
1: lebih segam dia.
0: Dia ni gendero wow jangan-jangan.
3: Bukan gendero wow kami.
1: Apa dia?
3: Ini apa tu?
1: Oh ini apa namanya tu?
3: Wedi wedi.
1: Grandong.
3: Ah grandong dah serem. Yang serem tu wedi lah.
0: Oh wedi. Kau batuk?
3: Batuk juga ya.
0: Nak laju biasanya Zerul?
3: Laju mana jaga ya? Umroh alhamdulillah.
0: Laju itu tadi nah, laju jadi pocong tadi.
1: Lemak tinggal nyulaknya bae
3: kau. Ah, kalau aku lagi kalau kau gigi datangi kamu.
1: Hah? Apa?
3: Gigi datangi kamu.
1: Kau nak datang kunjungi foto Bang Aspin kau.
0: Kau kau datangi kami tahu oi.
1: Kami njuk foto Bang Aspin ukuran 3x4. Wah, kau.
3: Mundur kami, juga ada mundur. Lagi dinjak sertifikat tadi kan,
1: tidak galak
3: kami. Yang dinjak sertifikat kemarin kan.
1: Iya.
3: Lagi mundur kan.
1: Kalau kau galak, dinjaknya sertifikat sama plakat.
3: Tidak.
1: Plakat kuningan itu.
3: Tidak, tidak galak aku.
1: Tidak galak ya, sudah mau nak galak. Nak lagu apa kau?
3: Adresnya,
1: aku cek kan. Apa?
3: Duit.
1: Apa dia?
3: Duit.
1: Apa?
3: Duit.
1: Apa?
0: Nah, itulah paslah dia ni nak duit tu, Mang Al. Itulah dia melakukan hal tersebut, Mang Al.
1: Iyo.
0: Pas nian memang.
1: Pas. Modus ini.
3: Ya. Kalau kami tak galak duit ini yang ini kami nak Yohan kan?
0: Kau galak dengan Yohan? Yohan tidak.
3: Bukan.
0: Iyo. Kau galak dengan Yohan? Sama cak dengan Saga. Dengan apa? Gaga. Dengan Gaga, dia galak Gaga tidak.
3: Galak kalau dia. Kalau dia tu cek gaya, tak bisa dia tu jauh dari kami kan.
0: Siapa?
3: Ya, nanya.
0: Nah, mentahu.
3: Tiap detik dia telefon kami kan, takutnya dia kehilangan kami dia.
0: Masalahnya kau tu masih ada ganjelan, kau minjem duit Gaga kan?
1: Rara kau kalau kami Rara tidak galak dia mengecek itu Rara tidak ada pilihan lain.
3: Tidak itu
1: yang
3: cinta mati
1: lah yang galak.
0: Nah, ya Allah. Siapa yang mati? Sagul.
3: Bukan. Cinta mati,
1: bukan
3: mati.
1: Oh ya Allah.
0: Sagul mati.
3: Bukan.
1: Rara kau masuklah Rara kau klarifikasi omongan ini Rara kau.
0: Dia enggak sian enggak ya nyo halu nyo lah kelewat enggak ada dia.
1: Kalau aku dimak itu ke Kangkang. Kalau aku dimak itu ke Rara kau.
3: Pamoyo.
0: Yo Kangkang eh.
1: Jadi yang mana yang benar omongannya ini?
3: Iya.
0: Ade menang dia ni.
1: Tunggu undang hendak melayang.
0: Ada utak tak?
3: Ada daging. Tapi lemak lah daging juga ya daripada utak juga ya.
0: Tidak, jadi ngomong ke masalah yang pocong yang ada di itu tuh, Rul. Kalau Sagul berhadapan yang model saya itu, cak mana, Rul?
3: Aku cek gaya ya. Aku ini bukan ni apa cek gaya, bukan tak katakan apa kah?
0: Tapi itu pelaku, tapi itu pelaku kriminal rupanya cak tuh.
3: Iya, jadi tadi kan, zaman sekarang ini kan kalau ada pocong kan tidak mungkin kan. Nah, jadi kalau ada yang macam itu kan, kita sikat banyak gaya.
1: Iya.
3: Paling itu wong.
0: Kau pakai sikat apa? Kau nak main ikat nih?
1: Sikat kawat.
3: Sikat kuali itu. Nah.
1: Sikat.
3: Entah itu kita sikat dirainya kan. Kalau dia nyemekek baru wongnya.
0: Uji dia. Malah uak kan wes. Bang ajak kau ngasak ayahku.
3: Nah kan.
0: Ketawa.
3: Jadi kami dari hal-hal yang itu tuh tidak takut ya gaya.
1: Iya, jangan
3: apalagi yang mistik-mistik.
0: Jangan kan, kau kami. Jangan kau ngomong bangga-bangga lagi ya, tolong belakang kau tinggalnya kek.
3: Oi, ya gaya, tempat kami ini luar biasa aja itu tuh.
0: Oh, lasain itu jingo.
3: Yo, tajing itu aduh. Tapi kalau nah, aku
1: dah inilah ada konsisten omongan di Cik Gaya. Tadi ngomong tak katik zaman sekarang ini. Rupanya ada. Ha.
0: Memang lama tak cek kelomongan ini.
3: Bagi yang takut banget
1: Gaya. Tidak uji uji kau tadi zaman sekarang tak katik. Tadi terjingok kau kan?
3: Aku tidak terjingok. Kalau kawanku pernah.
1: Nah, berarti ada pak. Berarti ada barang tu.
0: Ada barang tu.
3: Itu mini cek gaya. rombongan kawan kini kan jarak penuh. Rombongan jarak nyari iwak cek gaya.
1: Oh nyari iwak.
3: Ya nyari iwak kan.
1: Iwak apa?
3: Ya macam-macam iwak dari iwak gabus kan.
1: Terus iwak apa lagi?
3: Iwak betok. Ada? Kan? Yo terus tu iwak lampam kan.
1: Iwak. Ada iwak seluang?
3: Oh banyak.
1: Oh banyak.
3: Susah. Tahu manggal dengan iwak seluang?
1: Lemak ada iwak seluang tadi itu gak goreng-garing.
3: Banyak sini emang gak kalau
1: galak. Mahal sini.
3: Tapi dia ini ada dua macam seluang ini kan. Ada yang kok panjang-panjang itu. Dari itu bahasa orang itu seluang batang kan. Ada yang kok pendek-pendek itu. Seluang goreng itu namanya.
1: Seluang goreng?
3: Seluang goreng.
1: Oh yang mana yang lemak?
3: Yang lemak seluang batang.
1: Oh, yang sebesar itu ya?
3: Yo, yang panjang-panjang itu ya.
1: Yang goreng-goreng ya? Wih.
3: Galak enggak?
1: Galak itu.
3: Cik Uga bukan sana?
1: Eh, dah usah. Dah usah.
0: Nambahin tai gigi kau ngawain dua ikok.
1: Dah usah.
3: Wih, makan. Uang nak buat baik, dia tahu lah. Dah boleh.
1: Dah usah.
3: Iya kami ni korang baik apa kan? Kami bawa ke sana
1: kan? Usah.
3: Walaupun duit kok kan mau dibawa ke.
1: Tak usah. Cukup lentak kau bela.
0: Pasti kalau
3: emangnya kami ni ini burung bekake.
0: Jadi kau pasti kau.
1: Cukup lentak kau bela.
0: Kau datang ke julak ke?
3: Alah kejahatnya.
1: Lemak julak ke ya gaya. Nyengal ke mana dapat hidung.
0: Ah potongan dia. Gagal lagi dah caginya. Apa lagi kita?
1: Jangan ke dia. Teko gagal ngari di sana.
0: Gagal amun cek gaya eh. Kita dicari betina. Agusnya kita ngagi tuh, ngerti gak?
1: Ada lagunya juga ya?
0: Hah?
1: Ada lagunya.
0: Berarti kati antanan nih lagunya.
4: Berarti kalau dia kegiatan itu, berarti dia sayang.
0: Bukan yo sayang, lagi pado dia mati ngantu penasaran. Lemak dicaginya dulu, dicingoknya dulu mana? Oh ini dia modelnya. Pecah pentol korek.
4: Putih ketemu, oh ganteng juga katanya.
0: Kesianan memang. Memang wajar lah dia tuh masuk dalam kategori yang listnya Mang Aspin tadi.
1: Bukan Cik Aya, sebenarnya bukan dia yang dikasihani.
0: Rara yang dikasihani. Rara dikasihani memang. Iyo.
1: Pak Yura, klarifikasi lah kau Rara.
0: Iyo.
1: Tak ini nih anu. Tidak ada Rara kau dikasihani uang Rara.
0: Wajar lah dia masuk dalam nominasi yang Cik Aspin itu tuh wajar. Dio karena halunya sudah terlalu tinggi Bang Al.
1: Iya, halu.
4: Itu bukan halu itu.
0: Enggak usah banyak cerita. Kau nak lagu apa?
4: Lagu apa ini? Nusantara.
0: Boleh.
4: Kalau lagu Nusantara boleh. Lagu ini, Be.
1: Lagu apa?
4: Selamanya selingkuh itu indah.
1: Kau masalah lagu jangan nguna-nguna.
0: Ku pinjam ke?
1: Yo, jujur be ini.
0: Wito.
1: Itu
4: masalah
1: itu. Iya. Itu bagiku masalah lagu-lagu tuh nyenyek namanya teman-teman itu. Lagu apa?
4: Lagu ini
0: be. Lagu apa?
4: Bepinor be apa itu namanya?
0: Belasam.
4: Bepinor.
0: Hah?
4: Bepinor.
1: Aduh lah.
4: Bepinor.
0: Aduh lah. Ati.
4: Aduh.
1: Lagu apa yang lagu sedih kau tuh?
4: Lagu apa sedih kak?
1: Ada yang kau minta lagu tuh nah.
4: Mana?
1: Aduh.
0: Lagu daerah mana itu coba?
4: Nah, kurang paham aku tapi judulnya Bepinor.
0: Oh, tak boleh itu. Itu bukan lagu daerah itu.
4: Itu ya?
0: Kau nyak kasan pula.
4: Tapi sering diputer.
0: Tidak, itu bukan lagu daerah. Ini lagu daerah.
4: Daerah ya.
0: Oh, kalau kau dangdut lagi dangdut. Lagi kau request dangdut lagi nak main dangdut galau?
4: Tidak. Ini bukan itu kan ini
0: dak. Ini lagu dangdut di sini nih.

0: Tapi batok dah gati.
1: Oh, kalau dah gati ini weh. Bakar hutan ada tak?
2: Ya. Bakar hutan.
1: Dari adik mak.
2: Kau kutunu kau. Galak kau kutunu.
0: Satu.
2: Kau kutunu gak kau.
0: Dua.
1: Tidak ada dari adik wali.
0: Apa dia judulnya?
1: Aku tahu juga dia boleh liriknya apa-apa.
2: Selagi jaya. Selagi jaya juga.
0: Apa dia?
1: Bukan lagi jaya. Ini bakar hutan. Liriknya apa judul dia tahu apa? Dari adik wali pokoknya.
2: Berarti bukan judul
0: dramanya. Jangan, jangan itu. Dia udah kalah keluar kalau dia ini. Kalau tak ada judulnya.
2: Sisa pikiran kau tu eh. Kau manfaatkan baik-baik.
0: Iya.
2: Mendingan sisa tu.
1: Kalau kasih ini weh jaganya. Ayam bangkok weh.
0: Ayam jago. Ayam jago.
1: Ayam bangkok.
0: Ayam bangkok.
1: Iya deh di Mali.
0: Ayam jago. Oi dah.
1: Ya kalau ayam jago itu beda jaganya.
0: Tidak katik ayam bangkok.
1: Oh, pernah waktu itu diputar jaganya.
2: Kuping kau dah tengah kuping kau tu tak.
1: Ada
2: niat
1: cek
2: gaya.
1: Itu.
2: Iya sudah.
0: Iya sudah.
2: Ada. Kirimlah.
1: Ada.
2: Kirimlah. Kirimlah.
0: Ada niat mang ala.
2: Kirimlah. Cepat kau tunu gak kau.
1: Jangan cair. Ya kau.
2: Kau. Apa kau minta ditunu oleh mang ojo 035 kau.
0: Iya.
2: Kau ada rebusnya cak model kau. Mang ojo galak nian kita menian dah.
0: Yang model cak model
2: ini. Iya model cak ini. Iya.
1: Tidak kami nunggu iya.
0: Dah jangan lama ikut kaki orang hebat pula. Dia dewek sengajam iya. Kepidem ke kaki.
2: Untung hidup cung cak ini.
1: Kami kirimnya ini wey untuk galo-galo.
0: Darah klarifikasi lah.
1: Iya. Salam kompak selalu wey.
0: Okay. Iya.
1: Untuk mengalihkan cek gaya. Mohon maaf lahir batin cek gaya.
2: Oh iya sama-sama.
0: Jangan singgung kau Rul. Lagi kau singgung lagi tak galak masuk.
1: Tidak jaga ya. Itu anak menyambut Idul Adha kan.
2: Iya.
1: Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah mohon maaf kembali.
2: Iya. Cabe kau tu eh. Kau nyemai kau ngabari. Mohon panen nak ngabari ke.
1: Ya kabari. Lagi senang lah. Lagi kalau kami panen telepon murut.
2: Ayo siap.
1: Yang tidak ada apa. Ya itu memang kalau cek.
2: Okay.
1: Terima kasih banyak waktunya.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk
0: Sarul ya.
2: Sarul yang di Pemulutan.
0: Suka lagi Mang Ale.
2: Ya, suka lagi.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lapa uang tidak waras, tidak ngomong, tidak gaya.
0: No, ini kepala pacung yang tidak waras.
2: Lebih tidak waras ini.
0: Iya. Yang masuk ini. Nah, sudah bakti kita seperti pinjam ke Mang Al. Karena masalahnya dia yang nginjak sertifikat yo. Bakti lebih godek dari yang nginjak sertifikat ini.
2: Iya.
3: Lah tahu enggak dapat sertifikat, masih dia lade nih.
0: Iya. Ini yang nginjak sertifikat eh?
3: Ini kita
0: taruh. Ini yang nginjak sertifikat kan bakti lebih lari yang nginjak tadi.
2: Tidak gaya. Cak ini meda kenyo. Yang dia sertifikat tadi Sarul tadi. Ya dak eh akibatnya banyak bahan. Nah, ini kita bukti ke?
0: Ada bahan dak dia?
2: Ada bahan dak dia?
0: Tidak. Cici Asmi.
3: Ya, sudah lah. Perjalanan. Baru masuk. Oh, ya yang Nadia nih. Masih mikir bahan.
0: Kan dia baru baking bahan masuk online. Masuk online waktu lah sudah siap bahan.
3: Ngatur Sarul. Sudah depan baik cek gaya. Sarul, ditanya tanya.
2: Nah, Sarul tadi kan tinggal siso-siso pikirannya.
0: Iya. Nah, masih ada walaupun dia siso-siso. Kalau yang ini dak kate sisonya.
2: Aduh, rempesan tapi.
3: Minta lagu apa dia dipinta? Minta lagu dangdut
2: dia. Ini kaget. Kami suruh ini minta tolongan Mang Ujuk kaget.
0: Ngerebus
2: ya cak model.
3: Masuk dalam yang rebusan model.
2: Iya. Mulai direbus ketunu kaget dia.
0: Nah, itu nah Mang Aspen ini kan tahu kan nih lagi viral tuh di apa di tang

0: perang. Jadi Cipondo itu katanya modus pelaku. Dia sebenarnya pelaku kejahatan sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Pencurian, kemudian juga ada yang begal kan sih itu kan. Tapi dia modusnya maki pakaian aksesoris pocong sih itu. Kalau Mang Aspin berhadapan dengan model-model saya ini ataupun menanggapi tentang apa yang modus kejahatan yang main nyari macam-macam ini termasuk lah ini kan termasuk modus kejahatan yang unik aneh ya kan?
1: Iya.
0: Itu siapa pandangannya?
2: Bukan ini duplikatnya ini jaganya.
0: Hah?
2: Duplikat.
0: Duplikat pocong ini.
2: Iya, duplikatnya.
0: Duplikat pocong ini.
1: Hah? Agak itu modus itu kan agak kuno barat.
0: Jadi
1: nah, dulu jagung alam dulu lah lama itu enggak nyamperin potong aku babit batu deh.
0: Oh memang pernah lah sudah pernah ya, dong.
1: Dulu kan aku bukan jagung alam kan dari SMP sampai 7-8 tahun aku jagung alam. Jadi tahu benar kalau masalah malam tuh.
0: Mak yang ada modus yang saya itu.
1: Modus maling tuh lah terbaca kan lo.
0: Termasuk yang model ada pocong-pocong saya ini yang iyo, apa tahan ngentuk-ngentuk kepalanya ke ini
1: kan. Kemarin nah, ingat ya kalau ada zaman cegaya ada cewek yang mati di sayet payudara oleh cowok itu kan itu agak ngeri kan. Nah, itu dijagoan kami itu kan. Nah itu menjadi kesempatan oleh budak nakal.
0: Oh kan, jadi ditakutinya seakan-akan antunya seakan yang cewek itu.
1: Nah itu kan jadi itu selama ibaratnya. Tapi kalau kami jago malam ya biar
0: iya ya itu kan jadi kan itu kan menghebohkan dan ya masyarakat kita kan kebanyakan kan takut kalau yang kaitannya dengan cewek itu.
1: Sekarang zaman HP jadi dipiral kan. Kalau dulu kan belum ada zaman HP.
0: Ada CCTV halo. Segala macam. Halo.
1: Lagi lo nak ya.
0: CCTV dan segala macam.
1: Kalau zaman HP itu jadi cepat viral kalau itu perasaan aku modus lama itu. Ibu, kadang tuh bukan pocong dia tuh, kadang tuh kayak yang penting putih dia tuh. Karena dia di kendi apa, pokoknya mirip hantu kadang punya amian.
0: Oh iya, pakai amian. Mau bongkar ya dia?
1: Iya. Ada sikot nakuti. Kawan yang lain yang masuk.
0: Oke, baiklah.
1: Tapi kalau pocong beneran mudah aja untuk ngelaknya.
2: Gambar mamang dulu lah.
1: Lari ke portal, be. Pocong kan melompat, baca dia melihat portal.
0: Aja lewat portal dia.
1: Iya.
0: Sentuh deh.
1: Mau mana dia nak lewat portal aja. Dia melompatnya enggak boleh tinggi.
0: Tapi itu iya, di teman. Tapi itu kemarin tinggal di sosial media tuh ini salto di malam. Ini cek enak gile. Enak
1: gile
0: pocong. Pocong macam salto. Nah, Danian. Dikejar wong dia salto. Dikejar wong salto dia nyo.
1: Tak cegahnya ni tak mukonya. Mirip tak sama Mang Hen.
0: Mirip Aspin. Serius. Mirip Aspin, tapi dia tu di ini di temi maki ageng itu nang.
1: Iya, Mang Hen kan uang Madura kan
0: pintar. Cak Aspin ini, Aspin apa? Aspin Motung. Serius ya?
1: Tidak, coba cek aja tu. Kalau ada videonya pasat ini kan mukonya tu.
0: Sudah cek aja pasat ni, Aspin ni cek kan. Dengan ini siapa? Sagul. Dia bukan newean, dia tu komplotan masalahnya.
1: Jadi kan Mang Al bocong kan.
2: Kata bahan
0: mengahal.
2: Apa?
0: Awak dekat awak dekat bahan. Bahan
1: dia
0: tak diam bae.
1: Ngomong mengahal kata bahan tu ngomong dari belakang.
2: Nah. Iya. Kan kami diam tu kan jadi mamang tu banyak bahan.
0: Iya.
2: Jadi tak ada mulai dipatai. Mamang tu kalau kami patai ciu tu lah langsung.
0: Iya, langsung.
1: Tak aku.
0: Oh, langsung ngaju.
2: Iya.
0: Langsung ke Ciati. Langsung di hati dia
2: nanti.
0: Kami jadi mengasuh beruso kami kalau misalnya itu tuh.
1: Aku dekati cek yang bisa buat aku sedih itu.
0: Yang
1: bisa buat aku sedih cuma Nadia lah.
0: Oh iya.
2: Cek enak kau.
1: Kalau Nadia tak nelpon aku sedihnya. Kalau yang lain
2: tak kati buat aku sedih. Tidak katik bucunya Nadia nelpon tuh.
1: Nah ini
0: bukan telepon, bukan Asmi. Asmi pasti teleponnya. Asmi pasti. Dia nyuruh turun, nyuruh dari telepon Asmi.
1: Cuman dia nelpon nyuruh turun mah ya, apa manggil sayang lah mak ulo.
0: Nah, sokok lah. Sadang di sadang.
1: Tapi cek, walaupun dia dengar suara ini, malah bahagia.
0: Siapa?
1: Tanya.
0: Nah, mentahu.
2: Pas lagu pas lagu mamang ini ya. Lagu remix cek gaya malam ini. Pilih kan untuk mamang ini lagu.
1: Itu. Aduh, aku sarul itu pebinor.
2: Bukan, aku pilih. Aku pilih kan lagunya mang.
1: Ah, ada apa, Mang?
2: Ah.
1: Aku setuju nang kalau mengamelilah
0: kati uta. Ya,
2: bukan, untuk korban nih, Cak Gayang.
1: Hah?
2: Untuk korban nih kagak.
1: Kambing huwal.
2: Kambing bandot.
1: Ala sudah lagu itu, Mang, untuk aku lah sudah mengalmin.
2: Enggak apa-apa, njoklah lagi. Ya
0: salah din lagu kati urusan memang. Pas.
2: Ah, ado.
0: Kati urusan ado.
2: Ah, nah, cocok sudah.
0: Pas dengan dia kalau kati urusan.
1: Kati urusan.
0: Yo.
1: Oh, siapa kata urusan? Sarulah di.
0: Ini yang megang sertifikat.
2: Samo iyo berbuah kamu tu.
1: Iyo, suruh minta lagu daerah, minta lagu dangdut. Itu kan kata urusan.
0: Yang megang sertifikat ini kata urusan.
1: Iya. Aku tu jadilah cek. Jadi jaga itu lah tahu. Yang lalu tapi kalau dalih tetap tanda-tanda kan taruh. Jadi jaga itu macam wanti-wanti.
2: Sinyal-sinyal.
1: Jadilah aku ni baik sama jaga sama Alun.
2: Tadi yang mengirnya digalak sih, galak sih kok. Mengirnya digalak.
1: Kalau kau, tidak masih agak lurus sedikit. Tahun sarut tadi agak parah nih ada tuh. Memang kemarin di periksa agak parah ada tuh.
2: Agak parah ya?
1: Iya.
2: Lah, bukannya mamang itu pasir sudah?
1: Hah? Abis cinta pocong tadi.
0: Jadilah cinta pocong. Jadilah, salam lamu. Kirim lah untuk siapa?
2: Kirim lah mang untuk
1: siapa boleh. Kirimnya untuk galgalo ya.
2: Untuk galgalo.
1: Untuk pocong-pocong yang belum masuk.
0: Iya. Lagi dia datang ini balik kamu.
1: Kan baca yang masuk lagi, baca pocong. Untuk yang pocong-pocong belum
0: ini
1: masuk.
0: Pala pocongnya, ini pala pocong ini. Bukan pala pecong, ini pala pocong ini.
1: Kepala pocongnya sudah masuk. Untuk pasukan pocong, silakan masuk dengan Cek Gayang.
2: Yang jadi galak pasukan mamang siapa, Ibu?
0: Yang boleh sertifikat tadi itu dia.
1: Tadi kan?
0: Iya, yang
1: aku ngirim untuk pasukan pocong.
0: Yang dapat sertifikat
1: pasukan pocong kan banyak lagi.
0: Iya,
1: ada yang masuk-masuk lagi kan, itulah pasukan pocong.
0: Yang dapat sertifikat dia jadi pasukan. Ayo, ayo, ayo.
1: Bantu
0: saya juga
1: sehat selalu
2: dimudahkan
1: urusannya saya.
0: Amin
1: yo,
0: ya Allah.
1: Ya. Apa dia? Enggak turun.
0: Sudah, turunlah.
1: Sudah dipanggil Cek Gayang ya.
0: Makasih
1: Cek Gayang.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Mang Aspin nih sama Cek Asmi. Semoga sehat.
0: Amin. Mang Al sudah 4 nih Mang Al.
2: 4 ya, kita nyambung lagi bae.
0: Ini ada WA yang masuk. Ada dari Heran Widodo.
2: Oh.
0: Heran Widede.
2: Heran Widede kemarin Yasin dan Cek Gayang.
0: Talja mati lampu katanya.
2: Mati.
0: Untung lampu. Masih ada Radio Matic. Iya. Radio Matic.
2: Kami tahu itu kemana arahnya itu.
0: Aspin
2: Matic ini tuh. Tanpa gigi.
0: Gigi.
2: Baik. Radio Matic. Oh, pakai batik.
0: Iya. Dengarkan dulu lagu Pariban dari Lestari Ustazoid, terus Pauzana dengan Cinan Bana, Ayam Bangkok Edi Mali dan Ponje dengan Kati Urusan.
2: Nah, urusan entar.

0: Satyo, Kito Meloi, Bengkes, Beklakang, sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Buang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Nyai, ngapo tuh jege-jege tuh, Nyai? Cak segistingan, manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selik. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ayai, bagus lah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya, bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya
1: Gaya, woi Gaya.
2: Lah ngapo pula, Oyai, terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Woi Gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni, ado di jabo rumah.
2: Nah, apa ya ini amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi, dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tuh nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik, jangan sama akunya.

0: Oke, kita lanjut berikut ya untuk menerima penelpon
1: di sesi kedua.
0: Sesi kedua ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, dengan siapa? Pastilah ini pocong di Ketepati ini. Tukang apa goyang kaki? Pocong macam goyang kaki. Pocong macam goyang kaki. No.
1: Tapi cik ayah sehebat-hebat dia jahit tak pecah nyait. Dia pecah nyait kan ni?
0: Tak pecah nyait.
1: Dia pecah jahit pakai pocong ada kan?
2: Pacak, aku tak main gali-gali yang main tu. Wah, hitam tu lah yang pacak model-model
1: tu. Oh, pacak dia eh?
2: Pacak dia.
1: Oh, main gunting bear pak dia.
2: Dia telah pocongnya, pacak kan lu.
1: Oh, ya Allah. Wow. Terima lah, Mang Aspin. Nyingat
2: pun. Pegawai dia dulu tu.
1: Pegawai dia dulu. Dia
2: takkan diceritakannya pegawai dia dulu. Takkan tahu kalau pocong becak melompat kan. Pengalaman dia itu.
1: Oh, jadi ini dia pelaku utama.
2: Nah, pelaku utama. Dia tengah ngomong ke diri dewe.
1: Iya.
2: Ada masih manjat ini kan becak melompat. Kan dia tahu itu pengalaman dia.
1: Iya, benar juga. Iya. Kami temukan apa?
0: Dengan setali tiga uang di berdua ni.
1: Tidak, kami temukan apa? Bukan tak galak ngomong macam itu. Itu kan bahan mama ngomongnya itu kan. Kami itu jangan terlalu banyak mang di pojok gemang mengaspin tu mang. Mungkin kami lah jawabnya pulak lah banyak pulak di rengkonya.
2: Aku setuju. Yang pocong je Sarul lah setuju aku. Iya benar lah, ambek katakan kuali tu lah.
1: Iya sih kok tu lah.
2: Itu lu rai kan, apa mak putih, mak hitam ini gitu bukan? Kasar tu lah kalau bersih, nah aja gitu kamu mana?
1: Lemak bersih emang berdarah.
2: Asli. Kecap keluar.
1: Iya. Cik Gaya. Kita bakal dapat bandaran Cik Gaya.
0: Apa?
1: Dapat bandaran kita.
0: Bandaran apa?
1: Kawan kita dapat arisan.
0: Oh.
1: Hai, dapat arisan Cik Gaya. Iya, di posting juga Cik Gaya.
2: Oh, ayang mana? Ai, perasaan aku tidak posting.
1: Tidak.
2: Aku tu posting sebenarnya. Aku hapus. Masih apa mak?
1: Kami ni, kami tak ke mana-mana mang. Tapi uang kami ada di mana-mana.
2: Ayo, tapi apa mereknya mak? Kalau kamu tahu ni.
1: Apa? Amplopnya polos. Amplopnya polos.
2: Bukan ada merek itu kan?
1: Tidak ada merek. Namanya barang arisan tu.
2: Wah, ada merek keluarnya tuh.
1: Pas terbalik kamu menggangnya mang.
2: Oh, pas terbalik. Aku tak cak baconya, mana balik kan? Aku dia terokop aja baconya.
1: Oh ya wah.
2: Tak ini aku kalau dia kamu nengok ada amplop itu tadi.
1: Ada.
2: Kalau aku tuh terpicit kan. Aku putus, ada pecit, ada merek bagi kan. Tapi kok masuk, nah, langsung aku hapus tadi. Video itu, benar.
1: Kami teman sekian detik, teman langsung kami
2: screenshot.
1: Iya.
2: Tadi tajam nih, kan,
1: kami itu. Iya, bukan. HP kami itu, mangi otomatis.
2: Otomatis.
1: Kunian, langsung iya terjenguk langsung
2: bukan musuh
1: iya kawan-kawan kami tandoi
2: itu
1: kan iya cuman Aspen tidak kami tandoi.
2: Oh ya nanti aku juga nando yang itu tidak masuk hitungan yang itu tidak ditandoi.
0: Ini ngomong pocong ni lah pocongnya
1: ini
2: yang tadi pengalaman yang diceritakan tadi ya sudah kan.
0: Kalau itu pengalaman dia nangkep katonyo.
2: Yang mana yang nangkep, yang mana yang ditangkep?
1: Iya.
0: Nah, katanya yang ini nih, Jinyo.
2: Yang dari mana aja?
0: Dari Tepati.
1: Oh, dari seberang.
0: Seberang.
2: Anu, berarti siapa namanya?
0: Siapa, Simon?
2: Iya, Simon itu berarti. Oh, salah, aku bukan kata mati, aku Satulu.
0: Satulu, bukan kata mati.
1: Nah, klarifikasi
2: bu. Mati Simon.
0: Satulu bukan kata mati.
2: Bukan.
0: Bukan bagian kata mati.
2: Bukan.
1: Bukan. Ulu hati kawan ni.
2: Satu bagian
0: ulu, kata mati
2: bagian
0: kata mati. Tidak kata lah, biasanya itu kalau dari sebelah sano ulunya laju, nah satu ulu ke situ itu pati.
2: Seberang ulu satu.
0: Iya, seberang ulu satu. Pokoknya kata pati itu masuk wilayahnya.
2: Tidak, kalau tidak ngeraso.
0: Tidak ngeraso.
1: Yang tahu.
0: Usir, ujung kata pati, usir lah lantang itu. Usir, ujung kata pati. Lantang yang namu si Iwan tu osir. Awak tinggal ke tempat tidak ngaku ke tempat ini.
2: Eh, satu lu aku
0: cakap. Tik-atik itu
1: satu
0: ulu.
1: Satu lu dulu.
2: Agak-agak sini kamu dah tahu ni kan. KTP ke ni. Kecamatan seberang satu ulu, kecamatan seberang ulu satu.
0: Iya.
2: Tidak percaya balik ni OTW lah.
1: Hey.
2: Kamu OTW ke sini, pergi kuantar ke... Apa namanya? Rawa bebek itu.
1: Saling nganter kita.
2: Aku biasa malam minggu ke mana-mana keluyuran kan.
0: Apa?
2: Pocong lah deh.
0: Wajar. Wajar lah pelakunya.
2: Pelaku utama rupanya.
1: Pelaku utama rupanya.
2: Tak kalah aku gawe-gawe yang itu ya.
1: Iya.
2: Gawe kita ada kan. Kita nak ngagui gawe wong gitu. Yang nak jadi pocong dia laju lah, dia nak jadi pocong ya.
0: Ya tidak, sekarang terkait dengan apa pasti mungkin kan juga kan di sosial media.
2: Oh, iya benar-benar
0: juga kan. Maaf ngomong pelaku kejahatan, tapi dia, ya modusnya cak itu ya kan.
2: Iya.
0: Kalau kita misalnya dia gedor-gedornya, terus kita buka pintu atau mungkin kita di jalan malam-malam gitu kan, dia nampak ke diri bentuk dia cak itu, gitu kan, kita ketakutan, dia makin unduh kesajam cak itu kan.
2: Iya.
0: Ini kalau Iwan dewek nyingok. Fenomena yang cak itu cak mana tu? Mandangnya.
2: Oh, kalau aku.
0: Dari kan pelaku kejahatan. Itu kan pelaku kejahatan yang apa otak itu pas ado-ado baik sih gonyo
2: ibarat kata. Iya benar yang namanya
0: pelaku kejahatan.
2: Baik batu cara dia tu kan. Nak ngelabui mangsa ada istilah tu kan.
0: Yo.
2: Bermacam-macam cara lah istilah tu kan. Jadi pocong yang motif-motif yang baru dah ya. Yang viral kan.
0: Iya.
2: Mungkin motif lain tu labis mungkin ya.
0: Iya, labis.
2: Mau motif baru pula.
1: Yang jelas dia tu mang ngelabui hukum mang. Antu dah jadi hukum.
2: Tinggal bukan pino-pino bae tapi pocong.
0: Bukan. Bukan. Uji yang pocong asli teran ini ayan yang rasu-rasu cak dak kasih harga diri nian
2: ini. Dia pacak ngininyo aja. Kamu nak menyehatkan aku je kan? Aku yang asli katanya kan? Kamu tu pocong palsu.
0: Nah,
2: merosak nama baik di pocong asli.
0: Nah, ibarat kato je kan?
2: Benar lah, ditangkap dia di itu bagus ya.
1: Iya.
2: Pemalsuan.
1: Iya, dia peratus mang. Ini adanya kambing.
2: Kode etik
1: ya kan?
0: Kode etik perpocongan.
1: Ada tuh kan kambing.
2: Kan jurusannya dia
1: tuh. Ujinya, ay kamu ini kan kalau di dunia nyatu kan ada kambing hitam kan di kambing hitam. Ya, ini
0: ada pocong hitam.
1: Bukan menghitamkan
0: pocong. Mengkambing hitamkan pocong.
2: Iya, ya. Aduh, lo yang model main ini.
1: Iya. Kamu menghitamkan pocong
2: mbak itu. Dia telah habis pemikiran mungkin dia. Tak kasih lagi pikiran dia telah kosong dan keras ya.
0: Kata pikiran.
2: Jangan kosong cak di sapu tadi. Cak gaya dia yang kosong cak jalan ni tadi.
1: Itu tadi.
2: Lagi kemasuk pocong sebelah lagi. Berarti anggota juga namanya. Cak yang di sebelah cak.
0: Iya anggota berpocongan ni.
1: Jauh pocong si kau. Ada pocong jauh pocong ini cak ya. Satu ulu.
0: Iyo.
2: Ulu. Ngapun nak ibu satu ulu kenapa mati?
0: Tiga ulu. Masuk ada satu ulu juga.
1: Kan
2: layak.
1: Mamang kan Mang Iwan satu ulu kan?
2: Satu ulu aku.
1: Satu ulu.
2: Iyo.
1: Ulu mana ulu hati?
2: Dah ulunya.
1: Ulunya.
2: Ulu Tanjung.
1: Ulu Tanjung.
0: Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan si itu apa yang harus dilakukan?
2: Kalau aku tak tahu ya. Kalau model-model itu sebenarnya apalagi kata kamu dari bawa
0: senjata tajam.
2: Tadi, kan? ngeri juga sebenarnya ngadep yang
0: dia kesalahan ngedor rumah kita nih. Kita buka, iya, uji kita ngeprank kan. Heeh. Kan? Rupanya dia ngawak sajam ya sana. Hmm.
1: Tapi kak, dak kalau mengewa ni mak awak juga sangat tajam jaganya. Hati-hati ya ni.
0: Mak jagum.
1: Mak jagum.
0: Jagum jahit. Kak ku jahit ni mulut kawe, ku jahit deh mulut kawe.
2: Wajak masuk dia pasti.
0: Pai ngopi dulu.
2: Kita mau ngopi dulu.
0: Pai ngopi dulu jong, cong.
2: Nah, kalau kamu cak lapar enggak ada kita bumi kan. Sate tapi kan nyerek kewe aja tuh kan. Heeh. Banyak enggak ada. Pas lama didi sudah siram ke.
1: Dah tu gali ke tak? Julak ke dah kubur ke?
2: Iyalah mudah-mudahan tak kasih terjadi di tempat kita ini je. Yang namanya pocong, baik pocong asli, baik yang palsu tadi kan, yang kawi-kawi tadi kan.
0: Iya.
1: Ada juga yang kawi.
2: Iya, ada juga berarti yang kawi ya. Siang dengan yang asli aku tu kalau ada yang kawi.
1: Iya.
2: Iya, kita temikir ke yang aslinya.
1: Iya, lemak-lemak lah keras tulangnya tu. Dan tak kawi lunak.
2: Mengawi-ngawi kan yang asli kan.
1: Eh, lain lagi bahasa mengawi-ngawi kan itu. Ngawi-ngawi itu ngawi-ngawi kan?
2: Iya, ngawi-ngawi.
1: Manggil-manggil.
2: Bahasa-bahasa kerajaan tahu kan? Lo mengalir. Lo mana cek? Mengalir.
1: Kami mau baik-baik.
2: Iya, segala iwak tahu kan? Lo disebut ke sana tadi.
1: Iya.
2: Tapi seluang batang dia tidak tahu mengalir. Taunya di seluang baik kan?
1: Iya, seluang. Iya, benar.
2: Iya, seluang batang itu lemak. Di bintang lemak itu.
1: Oh, dipindang.
2: Mending goreng garing uji kamu tadi bukan lagi. Apalagi di berengkes. Nah, di berengkes itu ya. Tambah lemak itu. Belum pernah kan kalau di berengkes juga seruang ya?
1: Belum.
2: Nah, sudah.
1: Udah kalau belum. Gitu.
2: Dimintalah ke Mas Harul di gigok denjuk tadi kan. Cukuplah untuk nambah gigi-gigi yang bolong-bolong. Nampel gigi.
1: Cocok untuk menghaspin tadi nah.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Tidak apik lagi gigi yang itu. Oh nak nampelnya.
1: Ya paling dimun yo bae.
2: Itu yang gigi bolong yang seluang gigi kalau cukup. Laju kita gitu, mung.
1: Lagu apa mang?
2: Oh lagu ini bae kalau ada apa recah hati ya bang.
1: Ada juga ya.
0: Recah hati.
1: Recah hati. Ayo.
0: Cadang hati.
2: Apa?
0: Recah hati apa cadang hati?
2: Nah pokoknya itulah ya.
0: Yang ada cadang hati sih.
2: Nah cadang hati coba cadang hati. Kalau apa tu salah judul bae kalau.
0: Ya lagunya nggak beda-beda.
2: Karena iya, agak-agak metal lah.
1: Ngebit malam minggu udah eh.
0: Recah hati, bentar.
2: Bebas, masih nggak recah apa cadang hati. Galak pagi udah di poster.
0: Oh ada, Edi Gunawan recah hati.
2: Ah ada ngebit, kan? Oh, ngebit. Recah hati. Ini lagu kesenangan Mengadi Sukarami.
1: Oh, Mengadi.
2: Itu nak minta lagu apa lagi? Itu recah hati dengan lagu apa kemarin tu kan pagi-pagi. Diputar ke yang lagu pertama recah hati kedua rupa tak diputar ke tiba aku nak dengar lagu mak mana aku lagi tak tahu juga lagu. Ya pengato ya aku lagu ini lagi pak ngasih kita dewek lagi tidak
1: nah cak Sarul tadi tinggal sisa-sisa apa pikirannya tak eh
2: bangsa aku cak Sarul tadi macet itu bangsa cak Rara tadi kan
1: soal
2: kati asnu Rara tu kan
1: Oh, sama berarti iya, pemikiran
2: dia. Tak kehilangan Sarul lah.
1: Iya.
2: Kalau aku betino cak Ji cak Gaya tadi tak masuk lah. Tak masuk Rara.
1: Harus klarifikasi itu mangi.
2: Ya kita kirim dikit ya.
1: Boleh boleh mang.
2: Yang masuk masuk tadi ya. Mende Adeli tadi tidak salah dengar.
1: Iya.
2: Ada juga Ani kan Irin ya.
1: Irin ya.
2: Sarul sama Mangaspin tadi ya.
1: Mangaspin.
2: Sudah tetik lagi cak aku baru masuk. Cara radio kan itu tak kuat kan lo kan. Jadi tahunan di
1: siapa yang masuk deh. Yang belum masuk tahun jadi.
2: Iya. Lalu Widodo mati lampu jenya.
1: Mati lampu.
2: Iya.
1: Oh tapi dia ada
2: radio radio pemetik
1: jenya. Radio metik.
2: Oh bukan mau sudah begigi baca radio.
1: Iya. Ya. Maki batu dia nyu.
2: Maki batu.
1: Batu bate.
2: Batu bata,
1: batu bata. Batu bata.
2: Batu bata kalau bate tak masuk sikok batunya.
1: Sikok.
2: Iya. Ada lagi Bakbar, Abang Adi gitu ya, Adi Bitung, Adi Rantau, Adi Gandus, dia mau, Adi Sukarami. Ada lagi Putra Banteng. Ay galau-galau ya.
1: Galau-galau.
2: Oh, Wapet gitu.
1: Oh, Wapet, Mang Sawal ya.
2: Lagi monitor ya.
1: Lagi
2: miskole.
1: Oh iya, mengujuk juga pas degelimu.
2: Oh, mengujuk. Monitor ada
1: monitor.
0: Monitor.
1: Hah?
0: 035 ribut lagi dia.
1: Belum, ribut dia.
0: Ribut dia.
1: Pagi
0: pikasi dia.
1: Pinoanya.
2: Telepon dengan aku kemarin masih kosong lewat katanya. Aku dengar 135 sudah.
1: Tidak lagi 135, 235 sekarang agaknya.
2: Oh, bukan musuh, kiri kanan oke, Bang.
1: Oh.
2: Kalau kena tutus, Bang Uju.
1: Jangan
2: pakem gitu.
1: 235. Iya, jangan pakem, gek gedok, gek dol.
2: Aku balik kosong lagi. Gitu kena terajang ke.
1: Gawe kamu ni game ini ya gue juga.
2: Aris Wangi doh,
1: ada
2: baca italis, sudah kita kira mau mangpen kita,
1: mangpen
2: langkan kita, mangpen gasing kita selalu aktif ini. Nah,
1: Bang Napi.
2: Oh iya, Bang Napi jaga aja dalam berlalu.
1: Iya.
2: Kalau bela dulu je.
1: Okay.
2: Aris Wangi doh,
1: tu
2: kalau selamat malam lah.
1: Sudah ni Cek Nak langsung masuk dia.
2: Oh, tak masuk dia sedang.
1: Dah masuk?
2: Tak.
1: Oh,
2: no, iya Nadia. Tak masuk dia malam ni. Agak ku halangi oleh.
1: Iya.
2: Tak, kalau aku bisa menghalangi dia, dia tak tembus malam ni.
1: Cayo.
2: Nah, sudah ini bukan dia masuk yang pasti. Aku halangi ni, aku pagar oleh.
1: Pagar gaib. Bangun
2: satu, aku pagar.
0: Pagar gaib.
2: Iyalah Pak Sawal okay. Gitu lagi monitor juga Pak Sawal. Galau-galau adalah.
1: Okay,
2: jaga sama mahal. Selamat aktivitas Anda.
1: Okay.
2: Selamat malam Minggu yang pastinya.
1: Okay, sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Balik ini bos, semoga selamat sampai ke tujuan.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima
1: kasih juga untuk Mang Iwan di Satu Ulu.
0: Satu Ulu.
1: Semoga sehat.
0: Satu Pati.
1: Satu Pati.
0: Ya.
1: Satu Ulu.
0: Satu Pati. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, kami nak nembak.
0: Memang.
1: Nah,
0: kami.
1: Cek Nat. Kami injuk waktu seluas-luasnya. Ah, bantailah.
0: Dipersilakan.
1: Dipersilakan.
3: Aida.
0: Diberikan.
3: Cek Wang Waitang.
0: Dia memang kepengennya di cek itu. Biar naik godong.
3: Dibuli-buli cek itu.
0: Iya, biar naik godong.
3: Iya. Dasar
0: aku. Lantak kau.
1: Lantak.
3: Iya tu cak itu lah. Kalau dulu masuk dari kita,
0: sombong nak mati lah.
3: Sombong, naik baunya dulu
0: bau.
3: Kan.
0: Naik baunya, lubang hidungnya mekar.
3: Mekar.
0: Rambut tegak-tegak.
3: Ya.
0: Jangan kesetrum dia.
3: Tidak apa-apa lah kan. Memang kan kalau orang tidak suka masuk, sekali masuk memang tidak ada itu.
0: Iya, sombongnya. Iya, benar. Kita bermaklum ini.
3: Tadi kan ngomong mendahului Tuhan dia ni. Aku pacak cek kehebatan tadi gaya.
1: Iya.
3: Tidak emang alat yang aku pacak ngalami dia masuk.
1: Ya Cek Nat,
0: ternyata.
1: Berarti di sinilah Cek Nat eh. Belum tinggi ilmunya.
3: Belum gitu. Waktu kalau lah tinggi ilmu tu biasanya uangnya tu
0: semakin mengisi semakin mondok ya dah eh.
3: Iya.
0: Pati ya.
3: Tenang.
1: Iya.
3: Ini kalau sombong kayak ini,
0: Nando ke dak tinggi ilmu itu.
3: Tidak tinggi ini
0: detek. Nando dak tinggi ilmu sama dak kate isi utaknya.
3: Nah, itu.
0: Ladas
3: Iwan. Kalau ada otak tu dalak-dalak mikir.
0: Iya. Uji Iwan kate otak ada daging ujinya.
3: Iya, itulah guna kita ni punya otak ni supaya kita ni berpikir.
1: Hidup
3: ni galak-galak mikir.
1: Omongan sudah menunjuk ke otak nak bahaya.
3: Lain ke? Diciptakan otak ni kan takut untuk mikir.
1: Pager gaib. Cak mana gaib dia?
3: Jadi mungkinlah dari musik tiket kali.
0: Iya.
3: Tiket
0: dari
3: ini aspi.
1: Oh iya, berhalu jadinya.
3: Iya. Tak halu entah apa dia ni. Kalau ada satu kata yang lebih dari halu tu, nah itu lah.
0: Delusi dia.
3: Malah dapat sertifikat ODGJ itu.
1: Sertifikat sudah sertifikat plakat dapat kagaknya.
3: Nah,
0: tunjuk plakat pulak ya dah.
3: Iya, adik itu nggak ngebek kemarin sertifikat dia.
0: Kano
3: kemarin.
1: Lah sudah.
3: sudah.
1: Nah, tidak ngomong lagi dia.
0: Oh, di pitung. Oh, lebih sudah.
3: Lebih sudah
0: dia. Jadi bakti cukup belum 10 dia tuh.
1: Hah?
0: Boleh 10 belum dia.
1: Mangkonyo. Baju tamu toganyo mengiwan buat dia.
0: Oh, iya iya iya. Iya, iya, itulah dia boleh juga sedikitkan.
1: Cocok itu.
0: Masuk akal, masuk akal.
1: Baju toganya tuh, apa yang namanya minda ke tali tuh?
3: Kuncir.
0: Iya, kuncir.
1: Oh, kuncir, dah sudah.
0: Itu Akbar gitu yang ngakrim itu.
3: Pakai kuncir-kunciran kalau itu.
1: Mungkin apa?
3: Pakai akun.
0: Itu yang minda ke kuncirnya Akbar.
1: Yeah.
3: Oh, iya.
0: Penasehat.
1: Jadi baju sama toganya itu cek gaya.
0: Basing weh.
1: Baju sama toganya itu gantian weh makanya.
0: Iya.
1: Iya. Simbolis. Oh,
3: iya. Cok mana? Yang cocok tuh yang minda ke kuncir tuh ini nah.
1: Siapa?
3: Menguju.
1: Oh. Iya.
3: Nah cocok ya. Mana? Menguju.
1: Tuju. Tapi hati-hati menguju terkontaminasi kayak gitu.
3: Kalau kalau mengunjuk
0: nih
3: tungkang minda
0: kuncir,
3: masih alumni dia
0: juga. Iya, itulah mangkok
1: yo. Yang ngenjuk, yang apa yang kertas tuh?
3: Oh, ngenjuk ininya apa?
1: Apa namanya tuh? Cak tabung itu ya?
3: Macam cak piaga, cak mana ya dia tuh? Apa dia? Kalau kami dulu bukan tabung dulu.
1: Iya.
3: Cak buku.
1: Cak buku iya.
3: Cak
1: Ita ngenjuknya.
3: Nah, Cak Ita cocok. Oi mangal.
0: Ada Mang Al.
3: Alan ke gatel cerita nak masuk ini dia.
0: Tadi masuk di ini tadi dia. Masuk di sumsel pedendang baru.
1: Iya.
3: Kaget ini. Apa? Aku diajari kemarin sama cerita. Kalau marah tuh kaget dia. Apa cerita? Botong bukan ya, botong-botong ya kaki warna-warna. Aku hidup lagi kaki salah sebut aku. Kalau saya cerita tuh.
1: Cerita kan bagi kaya Inju Yazanyo ya.
3: Dia ini cerita ini kalau jadi dosen juga cocok jadi dosen killer dia.
1: Oh iya.
3: Masanya gitu. Ya, itu nunjuk-nunjuk tangan yang di waitam. Tapi jadi apa aku
1: gini?
0: Yang di waitam?
1: Iya. Tukang foto.
3: Tukang foto.
1: Iya, tukang foto bela dia tu.
3: Iya.
1: Iya, cocok.
3: Oh, masih kebagusan tukang foto itu. Masih
1: kebagusan.
3: Masih kebagusan.
1: Apa dia yang tak bagus ni?
3: Tak kata yang bagus itu sih.
1: Tak kata yang cocok.
3: Oh,
1: tak kata tembean yang berarti.
3: Tidak lagi ti urusan tadi
1: lah tuh. Padahal dia tuh kepala dia tuh.
3: Iya.
1: Iya.
3: Cepet jangan lama ah dia tuh. Ngomong cak ini bahagian ya hidup dia. Iya.
1: Jadi lah. Iya.
3: Menikah.
1: Makin ngomong Nadia telepon aku.
3: Dia tuh kepedean. Uang telepon tuh nyuruh turun. Dia rindu. Salah persepsi, salah kaprah dia.
0: Memang nih dia tuh PD-nya luar biasa.
3: Lagian gak kasih yang percaya.
0: Gak percaya.
3: Kalau aku galak nelpon nih.
1: Mangkonyo.
0: Kalaupun Nadia nelpon pasti nelpon Asmi, bukan nelpon Aspin.
3: Iya.
1: Mangkonyo.
3: Kan dia masuk kan? Tadi kami masuk kan? Bedering kan?
1: Iya.
0: Aku
1: nak makin omongan cek nak be. Mangkonyo. Kalau ada otak tu.
3: Galak-galak mikir.
1: Mungkin kami mah ngomong itu, Mang.

0: tak tadi cerdas cerdas mikir, oh berarti ini sebagian dari modus ini, jangan takut gitu kan. Nah berarti Pak Mancara gitu mengantisipasi kalau tapi yo nak tahu juga terjadi jangan sampai
1: jadi. Yo betul betul.
0: Nah, yo jadi kalau memang dia ini datang ini cak itu kan, jangan panik gitu kan, jangan panik gitu loh kan. Karena kan beritanya viral kan, berarti
1: viral.
0: Berarti sekarang kayak ini kan.
1: Jadi artinya keberadaan sosial media juga itu sangat sangat membantu ya Nadia ya, untuk dalam arti kata memberikan edukasi kepada masyarakat ya.
0: Pokoknya sosmed itu jangan bukannya cuma untuk yang kita tuh.
1: Iya cuma untuk iya gitu, betul kan. Bukan untuk scroll baik. Kan,
0: kita baca diberi informasi yang penting lah ya itu.
1: Jadi kita harus waspada juga cak itu ya.
0: Iya, lagian kurang KW pulau ya. Ya, coba dia tuh cak model-model kami pernah dulu di apa? Di Jawa Barat Bandung ya cak. Nah itu di nanya tempat tongkrongan pun Braga ya. Nah itu memang ada yang pakai kostum pocong.
1: Pocong, iya iya.
0: Jadi kalau sore-sore mulai dia keluar kan. Nah keluar-keluar di jalan itu kan sepanjang jalan itu kan. Dia lebih kreatif, dia nyari duit itu yang lebih halal. Jadi kalau ngelewat kadang diung duit kayak itu kan. Nah, atau kadang tuh yang datengan cak kami waktu itu kan ngajak foto itu mbak dia dengan dia kan. Jadi dia sekedar dia berapa nian lah cak itu kan. Untuk foto lucu-lucuan cak itu kan. Nah, itu lebih kreatif cak itu. Jilanya tuh ngibur yo cak itu kan.
1: Iya betul.
0: Daripada yang
1: jadi artinya kalau itu kan artinya ya dia kan cuma sekedar rambut tuh gitu nih. Apa tuh kalau istilah budak sekarang nih? Kalau yang pakai penampilan yang cek itu tadi nama istilah budak sekarang.
0: Cosplay.
1: Bukan sekedar cosplay kan. Jadi kan ibarat kata dia nyari duit dari cosplay itu kan gitu kan.
0: Itu si Bowong yang punya otak tadi.
1: Istilahnya
0: pakai kostum cak itu tadi. Untuk dia cari duit yang
1: halal itu, kan?
0: Bukan yang sudah nakut-nakut ngerampok, sudah
1: melukai pulau.
2: Jadi ini ada kaitannya Cek Nat. Cek Nat setuju tak omongan Mang Iwan tadi?
0: Apa?
2: Karena Mang Aspin itu katanya pelaku utamanya dulu tuh.
0: Pelaku utama?
2: Iya.
0: Dia tuh kalau nak dijadi ke antuan-antuan cek itu nak dijadi hantu apa dia dijadi?
1: Dia tuh.
0: Jadi pocong tak kasih rasa pocong bosong besar saja itu.
1: Gendeng gua.
0: Nak dijadi ke vampir? Vampir.
1: Katik gigi. Saja,
0: dia katik gigi.
1: Iya.
0: Nak dijadi ke apa dia ni cocok?
1: Nak dijadi ke gendeng gua.
0: Nak dijadi.
1: Manya ibu lu dulu sungguh.
0: Nah, itu. Jadi
1: kadang cocok. Rungkel lah tuh Aspin nih.
0: Jadi pocong lagi tak cocok.
1: Nah,
2: dia tuh banyak dah cocok, banyak gah tapi.
0: Nah, itu banyak gah tadi.
1: Iya.
0: Bayu. Kok cuma salut dengan dia tuh?
1: Apa? Rai gedek.
0: PD-nya itu.
1: PD.
0: PD.
1: Sama pecah sini, sama pecah si Sahrul. PD luar biasa.
0: Ya kan, dia kan alumni sana.
1: Iyo, wajar malah kita sertifikat.
0: Kalau dia dapat sertifikat tuh model-modelnya sama kayak dia tuh, itu lah.
2: Cuman Sahrul tuh pas dia nak panen kaget baru beli toga.
0: Yo.
1: Kalau sekarang dia beli togel.
2: Bus.
0: Wasang dia.
2: Beli toge dulu.
1: Toge dulu.
0: Dia ngetik gomit
2: itu.
0: Kalau benar
2: bayar.
0: Sebat rebut.
2: Ya banyak.
0: Baru tahu rasi.
2: Iya.
0: Iya. Kita lagunya kakaknya.
1: Lagu apa?
0: Lagu ini yang bikin perasaan si Abbas ini tuh yang sedih kemarin.
1: Terkoyak-koyak.
2: Marawah.
0: Marawah. Karena malam pulau ya, jadi kita nyari yang lebih seluruh. Marawah nanti kumbang jadi Marawah teman.
1: Marawah.
2: Kirimnya sih?
0: Kirimnya kita galau-galau pe. Galau-galau tanpa terjuangin.
2: Oke.
0: Jadi sampai malam deh, sama berpikiran
2: pe. Oke.
0: Untuk Maal sama kakak Yaya ya. Sama bekerja, semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Banyak rezekinya.

0: Amin.
1: Baliknya hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Nah, mungkin itu saja dari Bodek Pamit Umur untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Cik Nadia.
0: Sekali lagi.
2: Sekali lagi.
0: Iya, kita terima lagi dari siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, aku on air.
0: Oh, Sisi.
3: Hai.
0: Hi. Hai, hi.
2: Sisi.
3: Hai.
2: Oh, si.
3: Iya.
2: HP-nya udah dipager belum?
3: Biarin lah.
2: Ah, dipager ya.
0: Lagi-lagi lemah-lemah
2: nih. Dipager, yo.
0: Ada yang miss call.
2: Iya.
3: Nah, ini HP-nya beta kok.
0: Oh, tidak cak ini ya.
2: Dah, kalau memang itu berarti.
0: Aman, berarti.
2: Berarti pikirannya bagus.
0: Tidak udah masuk kategori yang di anu Kaspin nih.
2: Iya, udah masuk, Pak. Ma itu biasa sekarang ini,
0: Sisi. Nah, iya. Fenomena yang lagi viral sekarang ini kan.
3: Iya, aku terjadi. Sempat nonton
0: itu. Nonton itu kan? Di apa? Di mana tadi Tangerang ya?
3: Iya,
0: yang lagi heboh cak itu kan. Itu pandangan Sisi Dewi cak mana tuh? Dengan merebaknya kejadian maaf tuh banyak merebaknya kejadian-kejadian apa? Viral terus juga walaupun dengan mengatasnamakan kemaki pocong-pocongan aja itu, tapi mereka melakukan tindak kejahatan gitu.
3: Iya, keterlaluan nih yang kayak itu kan. Tapi balik-balik lagi ke urusan perut sih, uang maling itu kan punya alasan yang untuk makan gitu lah.
0: Iya, untuk makan, tapi itulah sebenarnya kalau memang itu ya jangan ke situ kalau mau pacak. Selagi pacak nyari yang halal, ngapun nyari yang haram. Oke, tidak apa-apa. Cak Uji siapa tadi? Nadia tadi kan? Ibarat kata memakai baju cak itu cosplay. Cosplay lah ibarat kata kan?
3: Susah deh gaya nyari gawe halal.
0: Iya, tidak. Maksudnya kayak sini. Apa cak macam Uji Nadia tadi? Kalaupun cak di Bandung itu kan, dia cosplay pakai baju pocong, baju kuntilanak dan cak ini. Mereka pas
2: berarti
0: diri di Jowong gitu kan?
2: Kegiatan yang positif.
0: Positif.
3: Ini
0: nak nyari duit yang dia rasa cepat dan dia rasa lemak dan dia rasa banyak.
2: Dia nak nyari instan juga ya.
0: Iya, nyari instan ya tuh nah. Jadi
3: tapi
0: itu.
3: Tapi yang anehnya tuh kok dia pakai kostum kayak itu kok tak takut
0: ya? Oh, mana?
3: dia jadi pocong-pocongan kayak itu kok tak ngerasa takut?
0: Iya, kaget. Bagaimana kalau bertemu dengan pocong nian?
2: Tidak pacak, tidak takut dia tuh. Dia beli barang tuh, bukan beli dia tuh. Dipinjami oleh Mang Aspen tadi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi itu salah.
2: Nah, galak apa?
3: Galak kami tuh.
2: Oh, tapi kalau galak syaratnya sih kok dengan Mang Aspen. Jadi member dulu.
0: Harus apa sertifikat?
3: Kami tuh kayak ini, kayak yang mengalami yang kostum itu nakut-nakuti mantan kami.
2: Oh.
0: Oh, lain dan yang punya mantan
2: eh? Mantan tuh jangan ditakut. Jangan ditakuti mantan tuh.
0: Mantan tuh buanglah pada tempatnya.
2: Nah.
3: Oh,
2: iya. Men kamu takut dia, berarti kamu masih ngari dia.
0: Nah.
3: Oh, itu enggak salah kami nyari dia.
2: Nah, makanya jangan ditakuti dia.
3: Saya sih kan dia takut pada dosanya sendiri. Ya.
2: Nah, belum tahu.
0: Jadi kalau Sisi berhadapan dengan yang seperti itu, apa yang akan Sisi lakukan?
2: Ajak main gap.
3: Kalau aku pukul baju pakai sapu lidi wong
0: kayak itu. Wow, lawan
2: biji. Lawan biji ini.
0: Biji ini, jadi gebung memakai sapu.
2: Sapu lidi yang ini Cik Aya yang enggak mesti kompor kata nak. Ada Cik Aya tak?
0: Ada.
2: Sapu lidi yang mesti kompor tu kan?
0: Iya tahu.
2: Iya.
0: Tegem lah sengirai.
2: Yang ujungnya itu kan,
0: tak
2: kebet lagi.
0: Pengalaman Mang Al tuh.
2: Tidak lagi sekarang itu.
0: Di sini lagu apa sih?
3: Lagu ya. Cina Bana sudah. Ini
2: Ya Tempiatu asing. Palingnya Tempiatu ya.
3: Kalau lagu itu sedih aku jadi ingat papa nih, jadi pengen nangis.
2: Lagu apa?
3: Ini lagu. Jambi deh.
2: Boleh.
0: Apa judulnya?
3: Pak dokter
0: lah. Pak dokter ya. Oke. Kirimlah untuk siapa sih?
3: Ada Nadia tadi ya. Mangiwan juga, tadi ada Mang Aspin, Kak Asmi, ada Saru juga bareng Rara tadi ya. Ada siapa lagi tadi Irin ya? Ini juga banyak Eli juga tadi, Eli Armawati kan tadi jatuh ya. Selamat istirahat, selamat bobo belai. Kirim juga banyak Ayah Sobari, banyak Mang Putra Banten bareng Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisa ya. Mauzan, Irin juga tadi selamat malam ya, Rian, Sudirman. Aduh, jangan di miss call dulu.
0: Ada gak di miss call kan?
3: Sekali,
2: Enyi-enyi.
3: Coba di miss call.
2: Enyi-enyi bolong gitu nak. Masuk ke sini nak. Tidak ya, online.
3: Iya. Berempat di situ mah. Kirim juga ya buatnya ini Pak Pendikan, Pak Pendikasinya. Pak Yus yang ada di jalur juga ya. Terus buat ini siapa tuh yang ada di bukit? Ini Mang Rizwan ya.
2: Rizwan.
3: Mang Rizwan sama Pak Darmawan juga, Ibu Masito ya. Kemana Ibu Masito? Udah lama nggak ada kabarnya.
2: Di rumahnya.
3: Di rumah.
2: Iya, di rumah.
3: Kirim buat siapa lagi?
2: Mang Nati lagi ini dia.
3: Iya, Mang Adi itu, Mang Adi Sukarame Andra Anggi juga ya. Selamat pagi, malam. Pagi apa coba? Siapa lagi cengkeh ya Mang Al?
2: Hah? Galau-galau Bella.
3: Galau-galau ya?
2: Iya.
3: Oh iya, kirim juga nih Bani Wapet ya.
0: Ya Wapet benar dia WA juga. Iya,
3: mudah-mudahan
0: sehat pulih ya.
2: Mang Sawal ya.
3: Mang Sawal di mana Mang Sawal?
2: Di ini Talang Kelapong.
3: Di situ lah ya.
2: Mang Uju lagi monitor.
3: Mang Uju Sakla Ramutan, Mang Uju 035 juga selamat malam ya. Siapa lagi? Mang Simon ya bareng Siti Aisyah ya. Terus galau-galau Bella kayaknya ya.
2: Boleh.
3: Siapanya selamat malam Bella. Kakek dulu yang misal makan Aida apa dia lah. Misal ya?
2: Ya boleh.
3: Buatnya ini Bella princess-princess aku yang lagi istirahat dulu ya. Ada Tabasya, Nakusya Emlik sama Ica ya sama saya. Oh iya ini ada Ken Arok sama
0: Kenede.
3: Mbak Syifa yang lagi streaming ya.
2: Oh iya. Bang Ari ya.
3: Iya. Betul sekali, kok tahu?
2: Kami Bang Ari.
3: Ayo, ada Cik Ita, tolong Cik Ita.
0: Bang Ari, hari apa?
2: Hari ya, Senin. Streaming, Bang Ari lagi streaming, Cik Gaya. Iya,
3: streaming dari Bali. Ya, makasih
2: Cik
3: Gaya, Bang Ari.
2: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sisi di Pelaju ya.
0: Sudah tiga ya.
2: Ada tiga GL
0: nyambung lagi ya. Kita dengar kita nyambung lagi untuk sesi terakhir ya. Kita terima, kita dengarkan dulu lagunya.
2: Ada WA Cik Gaya.
0: WA tadi dari Wapet ya.
2: Wapet ya.
0: Assalamualaikum katanya untuk Cik Gaya dengan Mang Al. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Katanya lagunya untuk seluruh pendengar baik. Pesan dan lagunya untuk seluruh pendengar baik. Semoga sehat-sehat galau. Untuk Bini Wapet semoga cepat sembuh.
2: Amin.
0: Bang Al juga ya mau kasih banyak. Oke, sama-sama ya. Oke lah kita dengar ke dulu lagunya. Ada Recah Hati, Marawa dan juga Pak Dokter.

0: Bedulu, Satyo, Kito Meloi, Bengkes, Beklakang, sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, ya?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Beh.
2: Ya.
3: Coba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, Beh. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Beh, di bawah kapal.
2: Ayolah, kalau mah itu. Kalau lah kena Cek Gayanian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Es batunya biar Mamat sama aku yang pindah ke.
2: Bayo kalau macam itu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, biar pacar hilang. Aku lagi di pucuk kapal.
2: Tak ngomong ke, gak cair, masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.

0: Iya, beringgut lagi kita terima dua telepon terakhir ya. Untuk bisa bergabung di line telepon 0711-351656. Aduh, siapa? Halo, assalamualaikum. Oke, lanjut deh. Di 351656 ya, dicoba lagi ya. Untuk yang nak bergabung, kita masih di acara Kelakar kita ya. Malam hari ini bahas tentang fenomena yang lagi viral, tentang pelaku kejahatan yang nyamar jadi pocong ya. Halo, assalamualaikum.
1: Jangan ditunjuk lagi no, kelincahan kamu tuh. Mau nak masuk, masuk.
0: Mencet dan masuk iya, sudah.
1: Jangan nak dikata kehebat itu. Mentang-mentang lincah. Mau berani ngomong. Mau ngantuk tidur. Mau lapar makan. Mau sakit perut ke belakang.
0: Tidak apa-apa, sebenarnya lo tercatat di sini nomornya.
1: Iya. Nah, itu termasuk tidak digunakan kotak ini. Ada otak di gunung gitu lah.
0: Karena ada daging gitu. Nah, itu. Baik, diaturi di 351656 yang berpartisipasi di kesempatan malam hari ini. Masih kami tunggukan untuk dulur ya, karena di antara wong yang agak kati otak tadi. Karena masih ada yang ada otak yang nak gabung ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik
0: Ayah.
2: Apa kabar?
0: Nah, ini Kuyung Adi nih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Kuyung Adi suka kami.
2: Raja
0: Halu
2: ya.
0: Oh, betul Raja Halu, Cik Yus. Salah ya, wah. Mama no Cik Yus.
2: Alhamdulillah
0: ya. Sehat nih. Di Jalung hujan enggak tadi, Cik Yus?
2: Alhamdulillah hari ini
1: tidak. Tidak. Oh, di sini deras, Mang.
0: Oh, dah tuh ini di sini deras nian.
1: Deras tadi.
0: Rato pulo. Oh, hujan lor tidak hujan ya, nih.
2: Kayak panas doang nak ajakan itu. Tadi ada nak hujan tak jadi.
0: Oh, dipindah ke wong ya.
1: Pindah ke.
0: Iya. Iya membaso wong tuh ngomongnya pindah ke wong gitu kan.
2: Iya.
0: Pak Ayu Mang Yus, terkait fenomena yang lagi viral nih Mang Yus. Pelaku kejahatan ya, nyamar jadi pocong.
2: Masalah pocong.
0: Iya, pelaku kejahatan tapi nyamar jadi pocong di daerah Tangerang.
2: Iya, iyo.
0: Memfitnah pocong, ya.
2: Iya, maksud aku kan cari saya modus yang lain.
0: Lain, iyo.
2: Apa nyampak sapi, silang, kejak mana, apa disuruh betino, kan banyak sih modusnya.
0: Tapi kalau pacak janganlah, ada modus-modus macam-macam. Tidak selalu modus. Logus-logus BPK kan, ini dah.
2: Itu yang halal-halal, Pak.
0: Iya.
2: Walaupun sedikit, tapi kan berkah.
0: Tapi itu jadi ini, Mang Yus. Jadi apa? Jadi sebuah ketakutan yang mencekam di masyarakat, Cik Tuna, kan? Karena lagi kalau dibuka pintu oleh kita, ternyata kita di ini dirampok, Cik Tuna, kan?
2: Kalau di jalan ini, Cik Tuna, tidak
0: jauh
2: itu
0: baru
2: larinya.
0: Oh. Tidak lalu, ngapo?
1: Luas tempat itu terbuka.
2: Ya maksud aku kan di sini alhamdulillah kompak.
0: Ya. Oh.
2: Rumah berdekat-dekatan.
0: Berdekat-dekatan.
2: Tapi tidak serapan di kota. Tapi kan kalau di kota itu banyaknya maaf ngomong tidak dogal-dogal.
0: Iya.
2: Nanya alamatnya kadang-kadang itu.
0: Iya wakwe, uangnya pikirannya tak. Sifatnya individual ya dek.
2: Hanya umpamanya alamat mana lah rumah Mang Al. Tidak kenal kan, padahal dekat rumah kan.
0: Saking tidak peduli dengan tetangga tadi dek.
2: Tidak peduli sih, dia itu menjaga kalau orang ini benar. Kalau orang itu kan itu masuk. Jadi jalur ini maaf ngomong dengan gaya dengan Mang Al itu. Walaupun benar tak benar, bila perlu diantarnya ke rumah kita.
0: Oh ya. Iya benar, kalau diantar ke tuh kan jadi kan tahu kan men dia nak macam-macam nak baik apa nak buruk ibarat kata kan. Itulah
1: ngawur ya tuh Mang, hasil dari pertapaan yo Mang. Iya dapat
0: yang
1: wangsit.
0: Yang lucunya Mang ini ya videonya tuh Mang Yusek apa sampai salto-salto Mang Yus pas dikejar oleh massa. Kejar masa dia satu-satu, banyak satu.
2: Jadi kan berarti kan, kan pocong asli kan tak mungkin.
0: Tak mungkin. Yang dah ajak salto ni ajak salto, Mang Yus. Wah, haji gitu. Dikejar masa akhirnya kan. Baru dapat siko kada salah bertangkap. Nah, dia tuh rupanya komplotan, Mang Yus. Mawa ini, mawa sajam dia mawa apa? Mawa pedang, mawa samurai gitu nah.
2: Bahaya juga.
0: Iyo, dia nak ngerampok memang. Tujuannya adalah untuk rampok.
2: Menyikapinya
0: ya. Jadi kalau Mang Yus misalnya bertemu yang model saya itu Mang Yus itu kan ibarat kata pelaku ya. Yang apa ibarat kata guna ke modus yang saya itu. Kalau Mang Yus misalnya berhadapan dengan situasi yang saya itu, apa yang akan Mang Yus
1: ajak ngopi Mang ya?
2: Maksudnya kan ditanya dulu pocong asli kan tak
0: ajak ngopi. Baca ke baca kayak kucing kabur kan eh?
2: Iya.
1: Yang ini
0: aman itu baca dia kopi.
2: Kalau jalan malam tu kan,
0: ngomong
2: bukan melawan. Yang kita takut itu cuma siko, ulo.
0: Oh. Kalau manggil sepulo, eh?
2: Dengan ulo aku paling takut kalau jalan malam. Menatu namun izin bukan ngomong antu. Aku tak buat takut dengan itu.
0: Kalau di jalur artinya masih ada tuh ulo-ulo sih itu.
1: Banyak.
0: Banyak Mang Yus.
2: Banyak ulo ini cak. Bahasa di sini itu bahasa Jawa tuh ulo kempros.
0: Kempros yang cak mana tuh? Sawo.
2: Ulo sendok
0: bahasa. Oh kobra.
1: Ulo sendok.
2: Kobra nah ya kobra.
0: Kobra. Ya, kalau ini kan kobra kalau Indonesia nya ya. Kalau gitu sini ulo sendok.
2: Lagi
0: hutan-hutan. Dulu sendok tuh hati-hati loh Mang Yus, dia tuh enggak ada harus matok, dia apalagi dia matok ya. Dia nyembur ke ininya bae itu bahaya bisa
1: dia. Saking bahaya dia matok kan. Pacak matok tanah dia. Matok tanah pacak matok yo.
0: Kalau jangan-jangan kalau seandainya aspen dipatok oleh kobra tadi tumbuh giginya.
1: Dia yang matok.
0: Ke Mang Aspin ni bina.
1: Pasti yang dipatok yang pertama Cik Asmi.
2: Maaf lah Masin.
0: Iyo, kelakar gua jangan sigo-sigo. Tapi dua laki bini tu dak do yakin cik ya. Nyenye dia berdua tu.
1: Dia tu sebenarnya tidak dendam cek gaya menitanyoi.
0: Mangkelah tibe.
1: Iya, bukan. Dia tu tidak dendam, cuma ingatannya bagus.
0: Bagus. Lagu apa Mang Yus nak denger Mang Yus malam ini?
2: Lagu apa lah dari ini?
0: Kalau
2: lagu dari Jambi bisa tak?
0: Bisa. Lagu apa Mang Yus?
2: Bujang Jambi gadis Minang itu.
0: Apa? Bujang Jambi?
2: Gadis Minang.
0: Bujang Jambi garis Minang.
2: Ya kan. Apa itu lagi itu? Lupa aku kan. Pernah itu aku minta ini diputer.
0: Bujang Jambi garis Minang.
2: Garis Minang ya Bujang Jambi ya, itu lagi itu.
0: Garis Minang. Jo Bujang Jambi.
2: Bentar
0: aja. Bentar. Biar lu cari dulu. Enggak ada di sini di selos ini berarti.
1: Kirim-kirimnya dulu,
0: kirim dulu Mang.
2: Kirimnya lah dalu ke
1: gala-gala.
2: Si yang terakhir tadi kan. Yang gala-gala macam.
1: Okay.
2: Nah, yang terutama untuk Mang Uju 035. Apa lah Mang Uju, aku malam tu salah sebut baik 135.
0: Ada-ada Gadis Minang Jo Bujang Jambi.
2: Oh, Gadis Minang Jo Bujang Jambi.
0: Baik ya. Yo.
2: Ya, semoga sehat selalu. Baliknya hati-hati, Mang.
1: Siap.
0: Oke, okay, siap.
2: Kalau ketemu pocong palsu itu indah memang.
1: Iya.
2: Imbalah.
1: Ya kami mau foto Aspin, Mang.
2: Oh, iya. apa kalau foto Mang Aswin itu lari dia.
0: Lari. Gendeng dia langsung.
1: Oh, itu Tuhanku, Tuhanku itu dia.
2: Ada di Palembang
0: juga, kepala pecong. Iya, pecong.
1: Tepatnya di ini.
0: Pengatur lakon deh.
1: Dan pelaku utamanya.
0: Iya. Iya, Pak Yus, Pak Yus. Siap, siap, Mang Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Yus.
1: Terima kasih untuk Mang Yus di
0: Jalur 17
1: ya.
0: Siap, silakan penelpon terakhir ini ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aleta.
0: Kemana aja, Jeng?
3: Ya kemana-mana.
0: Ngapa baru metu nyongol ini?
3: Ini caknya kan saranian kan ini.
0: Iya. Tadi ada berapa kali yang tadi ada berapa kali yang nyempura tadi? Ada yang nyempura tadi berapa kali? Mas,
3: nyempura.
0: Adik-adiknya nyempuro.
1: Ada yang nyempuro.
0: Orang sara-sara masuk dia pacat-picit nganggu aja. Masuk kagak?
1: Iya. Minta di.
0: Iya.
1: Iya.
3: Dan bilang tadi saya terbuncit-buncit.
1: Iya. Masuk. Minta dibilangin mahir dia.
3: Begitu ya.
0: Iya. Saya purik hati saya.
1: Daripada minta bilangin mahir, bilang mahar aja.
3: Iya, begitu kan.
0: Purik hati saya digasaknya.
3: Lihai-lihai itu memang lihai dia.
1: Iya.
3: Beda sama saya.
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan cah itu gina kan.
1: Ya, tangannya.
0: Yang lain yang serius mau masuk kan jadi saga.
1: Tangannya lihai. Iya, tangannya lihai tapi mulutnya enggak lihai.
0: Iya, enggak pacak ngomong ketinya dia.
3: Siapanya?
0: Yang itu ngomong. Tadi yang lihai tadi.
1: Yang nyempuruk tadi.
0: Nyempuruk tadi.
3: Kenapa enggak pacak ngomong?
0: Ya itu tadi karena dia enggak mau ngomong, dia diangkat dia enggak mau ngomong.
3: Oh, begitu ya.
0: Iya.
3: Ya darah kalau gitu kita kasih pocong aja. Biar tambah gak pacak ngomong
1: ya. Gunakanlah otak dengan baik ya.
0: Mak mana ini ceritanya kalau ngomongin masalah fenomena pocong yang lagi viral
3: yang di Tangerang itu ya.
0: Iya di Tangerang.
3: Ya mecaknya itu maksudnya kan mau menakut-nakuti warga. Modusnya sebenarnya mau merampok kan?
0: Merampok, benar.
3: Tapi
0: karena dia mau sajam kan?
3: Iya, mau sajam. Tapi kita kan kalau ada yang ketok-ketok malam, kita ngintip-ngintip dulu.
0: Iya, tapi jangan teman-teman ngintip, nanti bintit an.
3: Itu kalau ngintip yang lain.
0: Oh iya.
3: Ini kan ngintip pocong.
0: Iya.
3: Ini kalau ada yang ketok-ketok, kita ngintip dulu, waspada dulu. Jangan langsung dibukain, begitu kan? Jadi kalau ada modusnya si penjahat ini, mungkin maksudnya kalau dibuka, kita kaget, kita ngatir.
0: Iya, dia masuk kan, dia menjarah kan?
1: Enak.
3: Gitu.
1: Enak ngacir ini pingan.
0: Tambah pingan tambah enak deh nya.
1: Iya, bukan ngacir pingan.
0: Abis gala digasak oleh dia itu.
3: Ya makanya kita harus pada. Jadi begitu lihat ada si siapa Mang Iwan apa pocong.
0: Mang Iwan pocong ya.
1: Oh iya ini kita mau nanya nih Mbak. Mau gak jadi member?
3: Oh gak mau dong.
0: Jadi member Aspin.
3: Iya. Dosa udah banyak. Ngapain jadi member pocong? Maaf aja kan gak mau.
1: Bukan member itu ini.
0: Membernya Aspin.
1: Mau gak?
0: Dapat sertifikat.
3: Sertifikat.
0: Sertifikat apa tadi? Apa gangguan jiwa?
3: Sebenarnya ODGJ.
0: Bukan gangguan enak. Jiwa, apa? Jiwa terganggu.
3: Kan ODGJ itu enak sebenarnya. Jadi Nanat bilang tadi kan ODGJ. Kalau Bunda sih kayaknya pengen ya.
0: Boleh.
3: Katanya, apa itu otak-otak?
0: Daging, jagung, sama jeroan. Oh, iya jeroan, otak-otak, daging.
3: Tanya Mang A sama Cik Gaya, ya
0: aku gak jadi. Otak-otak, daging.
1: Kami ini sifatnya cuma
0: gendum.
1: Kami ini cuma promo, baik.
3: Oh, itu kan promo.
1: Iya.
3: Jadi sebenarnya gak mau jadi... Member.
1: Nah, kami tekan ngejuk tuh ini, ngejuk kesempatan untuk Bunda Aleta.
0: Iya. Yeah. Oh,
1: mau menyusul
3: saya. Mau. Oh, mau lah nanti kapan-kapan, tapi dengan syarat.
1: Dengan syarat.
3: Bunda jadi member. Kalian berdua harus ikut juga.
1: Jadi syarat utama satu nih, ini Mbak, jangan mandi sebulan.
0: Gimbalin rambut ya.
3: Gimbal gitu. Nanti kapan-kapan dicoba ya. Nanti kalau Bunda udah jadi ODGJ pokoknya.
1: Ya. Ya. Kami tanggung as penjawab nanti.
3: Kalau as yang jawab pasti kalah kabut.
0: Tidak, enggak gimbalin rambut dan juga bulu hidung.
1: Iya.
0: Iya.
1: Rambutnya nanti
3: jangan digimbalin,
0: Bagus
3: digombalin.
0: Oh, digombalin.
1: Nanti jangan lupa ya Mbak, rambutnya diikat naki kantong asoy, dikunci, ya kan?
0: Oke lah. Oke, Bunda Aleta lah, gak apa nih Bunda Aleta.
3: Dipilihin aja deh.
0: Oke.
3: Lagu apa aja?
0: Lagu apa aja ya?
1: Kirimnya untuk siapa?
3: Kirimnya untuk gala-gala aja.
1: Untuk gala-gala aja.
0: Keliling dunia aja ya.
3: Iya. Cara kami kan enggak bisa milih-milih.
1: Oh gitu.
3: Jadi minta dipilihin.
0: Ya. Oke, keliling dunia ya kita.
3: Kalau milih-milih pasti terpilih itu.
1: Pilih apa?
3: Yang bantet-bantet.
1: Bukan kepilih buku.
3: Ya sama begitu.
1: Oh.
3: Pokoknya lagunya buat semua aja ya.
1: Oke deh.
0: Oke, siap.
3: Buat Cik Gaya.
0: Bang
3: A.
1: Ya.
3: Amin.
1: Lalu.
3: Amin ya Allah. Nah, itu aja ya.
1: Ya, oke, okay. Itu aja ya.
3: Pamit ya.
1: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam anak-anak tamat SMP ya suaranya Cik Gaya.
0: Nah ini apa dari Mang Uju?
1: Mang Uju.
0: Kata Mang Uju untuk Mang Yus tadi. Iya, jangan salah sebut lagi ya. Mang Yus ya katanya. Lah apa?
1: Ya.
0: Lah habis ya.
1: Ini.
0: Ya sudah enggak apa-apa.
1: Uji Mang Uju, jangan sebut, jangan salah sebut lagi ya. Bukan 135. 235.
0: Jangan sampai salah sebut lagi.
1: Ya sudah kalau macam itu. Untuk Mang Uju masih tetap 035.
0: Yo.
1: Masih dibuka lowongan.
0: Next.
1: Next
0: ini.
1: Next. Cuman Mang Uju katanya aku tak bakal jadi member.
0: Cuma nak wisudanya baik kan.
1: Iya.
0: Payahlah kalau saya itu Mangal kita cukup sampai di sini karena waktunya juga ya.
1: Untuk mungkin, kan? Pendengar ya, seumpama kami ada salah kata.
0: Minta maaf ya.
1: Ini sekedar goyonan ya.
0: Kelakar baik.
1: Kelakar baik.
0: Kami pamit mundur ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

wabarakatuh. Sampai di sini dulu kebersamaan kami Ngawani The Dealer dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Atas nama pimpinan LPB dari Palembang, CK yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro4, Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu remaja pemberado, Cik Yohan balik lagi dalam Sriwijaya Pagi edisi 24 Mei 2006 di hari Minggu ini. Tinjauan program hari ini ialah di Sriwijaya Pagi yang pertama, Hikmah Pagi Pengajar Al-Quran Surah Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh Qori Almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian akan dilanjutkan dengan hiburan lagu religi dan kita bakal masuk ke renungan monolog dengan topik Zulhijjah bersama Ustaz Muhammad Setiawan SHMH. Kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat kita bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Di pukul 8 kita ada Anjang Sana, masih dengan tema yang sama yaitu dunia anak ya. Di pukul 9 kita bakal ada informasi sedengar dan obrolan komunitas yang mana kita akan menampilkan komunitas-komunitas di seputaran Kota Palembang dan sekitarnya. Berikut tinjauan dari Sriwijaya Pagi hari Minggu tanggal 24 bulan Mei 2000 dan tahun 2026. Berikut kami putarkan surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 oleh Qori Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.

بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: mendengar karena satu dan lain hal Ustadz Muhammad Setiawan tidak bisa dihubungi. Jadi saya akan putarkan rekaman hikmah pagi dari Ustadz Ikhwan Fikri LC LLM dengan judul Kajian Fikih dalam Urgensi Ibadah Kurban ya. Berikut rekamannya saya putarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الآية صدق الله العظيم فمرسى Program RRI Pro 4 Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang insya Allah penuh barakah ini kita dapat berjumpa lagi dalam rangka kajian pagi Pro RRI 4 yang semoga apa yang kita amalkan pada pagi hari ini merupakan aktivitas yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat, salam dan keberkahan semoga selalu tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami pribadi mengucapkan haturan terima kasih kepada jajaran dari Pro RRI 4 yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang insya Allah dan semoga itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa program Cahaya Pagi RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji tentang bagaimana kajian fikih tentang atau dalam urgensi ibadah kurban. Ibadah kurban ini tepatnya yaitu pada awal hari raya Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud kajian fikih ibadah kurban pada pagi hari ini adalah supaya ada persiapan yang lebih matang lagi tentang bagaimana urgensi pentingnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah kurban tersebut. Apalagi penguatan daripada ibadah kurban tersebut berdasarkan dari sumber yang utama, sumber yang paling asasi di dalam hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat dan hadis tentang urgensi ibadah kurban tersebut, kami ingin menyampaikan bagaimana hakikat makna daripada kurban itu sendiri. Di dalam fikih bab tentang ibadah kurban tersebut sering tertulis dengan kata Kitabul Udhiyah, yaitu Babul Udhiyah. Al-Udhiyah ini meskipun beda lafaz dengan kurban sebagaimana yang kita ketahui, tetapi hampir memiliki makna yang Al-Udhiyah secara lafaz di sini artinya adalah hewan kurban. Hewan sesembelihan yang memenuhi syarat untuk ditunaikan dalam ibadah kurban. Al-Udhiyah sendiri meskipun dia diartikan hewan kurban, dia juga dapat diartikan sesuatu yang bermakna Ad-Dhahiyah, yaitu pengorbanan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, meskipun Al-Udhiyah itu tidak ada ketepatan dengan kurban, tetapi kurban itu sendiri yang dikenal secara kearifan lokal oleh bangsa Indonesia, kurbanan aliha masyarakat Indonesia, itu juga memiliki makna yaitu arti sebuah kedekatan. Jadi kurbanan itu masih ada kaitan maknanya tentang bagaimana pendekatan. Artinya kalau digabungkan antara kurban dengan Al-Udhiyah ini dalam makna fikih adalah yaitu bahwasanya sesembelihan ibadah kurban tersebut diniatkan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu dapat diartikan sesuatu rasa pendekatan kita, keinginan kedekatan kita kepada Allah. Selain juga tentunya di sana adalah ada sesuatu nilai pengorbanan. Mengapa di dalamnya juga dapat diartikan suatu pengorbanan? Karena syariat atau perintah daripada ibadah kurban ini secara historis, secara tarikh tasyri', secara asbabun nuzul, awal mulanya adalah bagaimana Sayyiduna Nabiyuna Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang berbunyi wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencoba dan berani mengikhlaskan dirinya untuk menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti posisi Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan sesuatu sesembelihan yang kemudian itu diteruskan dalam syariat Islam ibadah kurban yang kita bahas pada pagi hari ini. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian daripada ibadah kurban ini adalah yaitu bagaimana kita meniatkan diri kita, bagaimana kita menancapkan, menanamkan niat ikhlas dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang memiliki kemampuan memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan, yaitu panggilan ibadah kurban dengan niat keikhlasan hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis yang ayat tersebut terdapat perintah tentang ibadah kurban, sekaligus memberikan makna tentang urgensi ibadah kurban itu sendiri. Bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita syariat yang mulia, yaitu syariat ibadah kurban yang dilaksanakan, yaitu pada hari raya Idul Adha, kemudian hari Tashrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu sendiri. Ayat yang pertama yang kami sampaikan adalah yaitu dalam surat Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi arti dalam ayat ini adalah wal budna dan hewan-hewan kurban tersebut, ja'alnaha lakum, kami menjadikan hewan-hewan ternak kurban tersebut kepada kalian, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengambil urgensi dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa memerintahkan kita untuk memenuhi perintah ibadah kurban tersebut. Karena ibadah kurban ini merupakan wasilah, merupakan perantara dalam ibadah tersebut kita menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melambangkan bahwasanya umat Islam ini memiliki jiwa, memiliki rasa perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka ketika ada golongan yang mampu akan memperhatikan untuk saling memberikan kepada mereka yang menginginkan sesuatu yang itu adalah bagian daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rahmat tersebut dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah ibadah kurban tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Kausar, surat ke-108 ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Yaitu yang artinya adalah, dan salatlah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, kemudian sembelihlah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai antara perintah untuk menyembelih hewan kurban dengan perintah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan bahwasanya sesembelihan ibadah kurban ini kedekatannya, rasa dekatnya itu sebagaimana kita melakukan ibadah salat. Dan dalam hari raya Idul Adha tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan lebih jauh lagi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, "Ma'amila bnu Adama yawman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam." Yang artinya adalah perbuatan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu seluruh manusia khususnya umat Islam yang diperintahkan pada yauman nahri, yaitu hari raya Idul Adha, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya tersebut, yaitu amalan yang bernama iraqatud dam, yaitu penyembelihan binatang kurban. Kaitannya dengan ayat yang di atas tadi, yaitu ayat dalam surat Al-Kausar, bahwasanya pada hari raya Idul Adha setelah kita melaksanakan salat, kemudian amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut, selain daripada perintah salat, adalah yang memiliki kesejajaran yang sama, yaitu perintah Allah dalam penyembelihan binatang kurban. Kemudian urgensi yang lain dalam ibadah kurban tersebut, yaitu dalam lanjutan hadis ini, yaitu innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha, adalah suatu kebanggaan mereka yang memenuhi panggilan ibadah kurban tersebut. Pada hari kiamat nanti, ibadah kurban yang mereka persembahkan dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala datang bersama mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solehnya, datang dengan kuruniha, azlafiha, ash'ariha, anggota tubuh, anggota badan daripada hewan ternak tersebut, hewan kurban tersebut, dalam wujud lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya dan rambutnya, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, urgensi yang terakhir, yaitu wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Yang mana maksud daripada hadis ini berkaitan tentang bagaimana ahamiyah, bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hewan kurban kepada kita, yaitu darah yang ketika disembelih pada hari raya Idul Adha ataupun pada Yaumut Tasyrik itu, ketika disembelih sebelum darah itu menempel ke tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menerimanya menjadi pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jatuhnya di atas bumi, bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana urgensi, bagaimana ahamiyah, bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapat mempersembahkan, untuk kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat ibadah kurban. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, bermaslahat untuk kita. Kemudian kami tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inal info selengkapnya. Rumah adat kaki seribu atau Mor Aki Aksa Ikoje ialah rumah tradisional suku Arfak di Papua Barat. Rumah ini disebut sebagai kaki seribu karena ditopang banyak tiang kayu di bagian bawahnya sehingga tampak seperti memiliki banyak kaki. Bangunannya berbentuk rumah panggung dan menggunakan bahan alami pecak kayu serta atap dari daun sagu atau ilalang. Desain ini dibuat untuk menyesuaikan kondisi wilayah pegunungan yang dingin dan berbukit. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk berkumpul dan kegiatan adat masyarakat Arfak. Keunikan strukturnya menjadikannya salah satu warisan budaya khas Papua Barat.

Kita beralih ke info selanjutnya. Tradisi pemanggilan ikan bakaro ialah kebiasaan unik masyarakat di Pantai Bakaro, Manokwari, Papua Barat. Dalam tradisi ini, warga memanggil ikan-ikan di laut dengan peluit khusus sambil memberi keumpan agar ikan mendekat ke tepian pantai. Cara ini sudah dilakukan turun-temurun dan menjadi daya tarik wisata karena ikan-ikan bisa datang bergerombol sangat dekat dengan daratan. Masyarakat percaya teknik ini merupakan kearifan lokal yang menjaga hubungan harmonis dengan alam laut. Selain sebagai tradisi, kegiatan ini menjadi atraksi wisata yang menarik pengunjung untuk melihat langsung ikan-ikan yang berkumpul di pinggir pantai. Keunikan ini membuat Pantai Bakaro dikenal luas sebagai salah satu destinasi budaya di Manokwari.

0: Karen Pos dengar ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang merada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba berkembang 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Ceyon di Sriwijaya Jaya pagi ini ya, sampai dengan pukul 10 kaget. Nah, barusan kita dengar tadi gaji 13, Edi Male. Taulah dewe. Kalau lah gaji, ngomong gaji 13 ini berarti apa? Iyo, bayar udah sekolah ya. Apalagi buat yang sudah punya anak, ini emang gaji yang ditunggu-tunggunya karena yo itu tadi buat nambah-nambah anak masuk sekolah. Pasian pula dapatnya tuh biasanya tuh bulan Juni kan ya. Pas semester, penggantian semester dan daftar-daftar sekolah gitu. Apalagi terutama untuk yang pegawai negeri sipil atau ASN lah. Nah, tapi dulurnya kaget dulu kita ngomongin gaji 13 ini ya, yang masih goib nyari masih ditunggu-tunggu juga pastinya. Tapi kita ngomongin yang penting-penting dulu, Mbak. Kali ini di Dunia Anak Cek Yoni bakal ngobrolin tentang SPMB. Apa sih SPMB itu? Jadi SPMB ini ialah seleksi penerimaan murid baru. Nah, untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027 ini, setahun ke depan ini ya, yang mana sudah dibuka dari tanggal 18 Mei kemarin, ternyata ya ada berapa jalur untuk masuk ke SD atau SMP nih. Salah satunya ialah, nah saat ini ya, pro yang lagi pendaftar ini sudah dibukanya dari sejak Senin kemarin, 18 Mei 2026. Terus juga saat ini proses verifikasi berkas untuk jalur tersebut itu juga sedang berlangsung. Nah, itu untuk jalur afirmasi. Sementara untuk jalur lainnya pecah mutasi, domisili hingga prestasi itu bakal mulai dibuka pada bulan Juni mendatang. Nah, untuk jenjang SD dan SMP, jadwal pendaftaran jalur afirmasi itu berlangsung sampai 22 Mei. Lah lewat berarti ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi itu jadwal ke pada tanggal 26 Mei kaget, berarti ini hari Selasa. Setelah itu para peserta itu yang lolos bakal masuki tahap daftar ulang di awal Juni. Sedangkan pendaftaran tahap kedua untuk jalur domisili, mutasi, dan prestasi itu baru bakal dimulai tanggal 8 sampai 13 Juni kaget. Jadi dulurnya diharap ke yang mulai menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dari sekarang. Adapun beberapa syarat utama pendaftaran antara lain itu, calon siswa itu memiliki akte kelahiran, kartu keluarga yang masih berlaku, sama memenuhi batas usia ketentuan. Untuk SD usia minimal 6 tahun per 1 Juli 2026 dan diprioritaskan usia 7 tahun. Nah, dulur juga bisa mantau informasi lengkap dan jadwal resminya melalui portal SPMB Kota Palembang biar tak tertinggal tahapan pendaftaran ya. Semoga proses penerimaan tahun ini berjalan lancar dan seluruh anak-anak Palembang ini dan Sumatera Selatan ini mendapat ke akses pendidikan terbaik untuk masa depannya. Tetap semangat ya buat dulur yang kalau sekarang lagi riwe-riwenya, lagi sibuk-sibuknya ngerewangi anak-anak ini untuk daftar ya. Semoga dipermudah urusannya. Jangan kemana-mana, setelah ini Cik Yon bakal ngasih tentang info-info SPMB lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Dolore. Kalau tadi kita ngomongi jadwal SPMB untuk SD dan SMP, nah kali ini kita ngomongi syarat khusus. Nah, jadi buat dolor-dolor ya yang sedang mempersiapkan ke anak-anaknya masuk sekolah tahun ajaran baru tahun 2006-2007 ini, jangan lupa nih diperhatikan syarat khusus dalam seleksi penerimaan murid barunya atau SPMB di Kota Palembang ini ya. Untuk jalur afirmasi DPA itu calon siswa wajib terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS bagi keluarga yang kurang mampu. Sementara untuk calon siswa yang penyandang disabilitas itu harus melampir ke surat keterangan dokter, psikolog, atau kartu disabilitas resmi. Kemudian untuk jalur domisili, calon siswa itu wajib memiliki kartu keluarga yang terbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Kalau ada perubahan data kakak, wong tua juga harus melengkapi dokumen pendukung pecak kakak lamo atau surat kehilangan. Nah, untuk jalur mutasi, diperuntukkan bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas wong tua. Persyaratannya ialah meliputi penugasan dari instansi tempat orang tua gawe, surat pindah domisili, sampai surat tugas bagi anak guru atau tenaga kependidikan. Sementara khusus jenjang SMP, tersedia juga jalur prestasi. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik, pecak lomba sains, olahraga, seni, sampai riset. Galau-galau sertifikat atau piagam prestasi itu harus berasal dari lembaga resmi dan telah diverifikasi Dinas Pendidikan Kota Palembang. Selain itu, usia maksimal calon SMP ialah 15 tahun per 1 Juli 2026 dan wajib melampir ke ijazah atau surat keterangan lulus SD sederajat. Jadi ya, dulure pastikan seluruh dokumen ini dipersiapkan dengan lengkap agar proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala. Jangan lupa untuk mantau terus informasi resmi SPMB Kota Palembang dan jangan sampai terlewat jadwal pendaftaran setiap jalurnya. Semoga anak-anak ini yang terbaik ini dapat memperoleh sekolah yang sesuai harapan dan terus semangat meraih masa depan gemilang bersama. Ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Karena setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info tentang SPMB lainnya.

0: Abah, ui dah, bah, gagal sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yon di cerita pagi nih ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin syarat khususnya, kali ini kita ngomongin Cak Mano cara daftarnya, dulur ya. Jadi, untuk dulur yang sedang bersiap ke pendaftaran SPMB SD SMP Kota Palembang tahun 2006-2007 nih, penting juga tahu cara tata cara registrasi akun pendaftaran secara online ya, agar prosesnya lebih mudah dan lancar. Langkah pertama ialah kita bisa mengakses alamat resmi SPMB Kota Palembang melalui situs SPMB Kota Palembang di spmb.palembang.go.id. Nah, setelah masuk ke halaman utama, pilih jenjang pendidikan 7 atau ke SD atau SMP. Terus klik masuk SPMB. Selanjutnya pilih tombol registrasi untuk mendapat ke untuk buat akun baru ya. Kemudian calon peserta itu diminta mengisi data seperti jenjang tujuan, nama pendaftar, alamat email aktif. Pastikan data yang dimasukkan benar, karena kagetnya ini bakal digunakan selama proses pendaftaran. Kalau sudah lengkap, centang kolom verifikasi I'm a human serta persetujuan syarat layanan dan kebijakan privasi. Setelah itu klik tombol buat akun. Nah, setelah registrasi berhasil, sistem bakal nampilkan bukti pendaftaran yang berisi nama akun, email, dan password. Nah, dulur disarankan untuk nyimpan data tersebut bisa dengan screenshot ataupun dicetak biar tak lupa. Selanjutnya kembali lagi ke halaman login dan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Jangan lupa centang kembali verifikasi keamanan sebelum masuk ke aplikasi pendaftaran. Nah, mudah kan ya? Jadi pastikan koneksi internet juga stabil dan seluruh dokumen sudah dipersiapkan sebelum melakukan registrasi. Semoga proses pendaftaran SPMB tahun ini berjalan lancar dan seluruh calon siswa yang ini bisa dapat ke sekolah terbaik ya. Tetap semangat bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak

tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tari Ratu Due, iolak kesenian tradisional dari Aceh yang diadaptasi dari tari Saman. Tarian ini